0: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain, ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG, ya. Tapi ya nanti kita bahas itu, ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
2: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
6: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.
14: Indonesia Senshu.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
16: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini kembali bersama kami Pro 1 RRI Padang dan kita akan update informasi-informasi terbaru terkait dengan arus lalu lintas kemudian juga perakiran cuaca. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, kita akan update informasi arus lalu lintas ya. Tapi sebelumnya kita akan ke BMKG Minangkabau dulu. Saya tersambung dengan prakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Febri di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rika.
0: Ya, apa kabar pagi ini Mas Febri, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Febri, silakan diupdate.

0: Timur Selatan, Tawah Linto, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Cijunjung, dan Darmasraya. Kemudian ada potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman dan Kabupaten 50 Kota. Kemudian untuk malam hari nanti diperkirakan kondisi cuaca masih terdapat kabut asap. Kemudian ada potensi hujan intensitas ringan di Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Pasaman, 50 Kota. Kemudian potensi hujan sedang lebat ada di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk dini hari kondisi cuaca diperkirakan berkabut asap. Kemudian potensi hujan intensitas ringan di wilayah Pasaman Barat. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan masih terdapat kabut asap dengan potensi hujan intensitas ringan ada di wilayah Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang, kemudian Kabupaten Darmasraya. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk bulan Sumatera Barat 24 jam ke depan. Kami menghimbau untuk masyarakat terkait dengan kondisi cuaca di Sumatera Barat yang kabut asap. Kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, jika bisa dikurangi atau mungkin jika tidak bisa, tetap menggunakan masker. Kemudian pantau terus informasi perkiraan cuaca BMKG, dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di BMKG Minangkabau. Okay. Demikian Kak Rita.
1: Baik, Mas Febri, terima kasih banyak ya sudah update informasi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Selamat bertugas kembali Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ya, pendengar, demikian informasi dari BMKG Minangkabau terkait dengan informasi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita lanjut lagi, pendengar. Kami mohon maaf untuk Anda yang menantikan informasi arus lalu lintas karena banyak personil yang sedang ada kegiatan ya, tim hari ini. Jadi kita tidak bisa dapatkan informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini, pendengar. Oke, pendengar, kami sampaikan juga informasi untuk Anda kalau nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dalam dialog Padang Menyapa. Hari ini waspada kualitas udara Padang, status ISPU sangat tidak sehat. Untuk itu pendengar, Anda bisa bergabung juga nanti di 812878, WhatsApp 0811666975. Kemudian saksikan nanti acara tersebut di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, informasi terkait juga dengan kabut asap ya yang saat ini terlihat cukup tebal di Kota Padang. Ini waspada kualitas udara Padang dan status ISPU sangat tidak sehat, itu menjadi perbincangan kita sesaat lagi, pendengar, pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilas Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Kita bersama di Kilas Info. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adil Wahidi mendesak pemerintah Kota Padang segera mempertimbangkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan. Desakan tersebut disampaikan menyusul kualitas udara Kota Padang yang dilaporkan berfluktuatif, bahkan sempat masuk kategori sangat tidak sehat dengan angka indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai 214. Pada RRI Padang kemarin, Adil menilai kondisi tersebut harus direspons pemerintah dengan kebijakan yang lebih jauh, terutama untuk melindungi anak-anak dari paparan udara buruk saat beraktivitas di luar rumah, sebab anak-anak masuk kategori masyarakat rentan. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama dalam perbincangan di Padang Menyapa untuk hari ini. Dan Anda bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro1 Padang. Pendengar, berbicara tentang waspada kualitas udara Padang, status ISPU sangat tidak sehat. Untuk membahas hal ini, saya sudah melihat beberapa narasumber kita di Zoom. Pendengar, saya akan segera sapa dulu yang sudah hadir dari tadi ya di Zoom. Ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Bapak Hendri Zulfiton, STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fiton.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rita Ismail dan pemirsa RRI yang bahagia pada pagi hari ini.
1: Apa kabar pagi ini, Bapak? Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, Bu Rita.
1: Sehat, udara sekitar kita yang tidak sehat ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, kata saya akan juga sapa ada Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang, Dr. Gigi Yeni. Assalamualaikum, selamat pagi, Dr. Yeni.
3: Pagi, Bu.
1: Iya, apa kabar, Dokter, pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kita menantikan juga kebersamaan kita dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, mudah-mudahan Pak Yopi Krislova bisa segera bergabung pagi hari ini. Pendengar, silakan Anda bisa bertanya kepada narasumber kita. Silakan telepon ke 0751 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, saya awalnya ke Pak Hendri Zulfiton dulu nih. Pak Fiton, ini di kilas info yang baru saja saya bacakan juga sudah digambarkan kalau ini tingkat pencemaran udara di Kota Padang ini sudah sangat tidak sehat gitu ya, Pak. Mungkin dari BPBD ada yang bisa disampaikan untuk kondisi sekarang, Pak Fiton?
2: Baik, terima kasih Bu Rita ya dan pemirsa RRI yang berbahagia. Ya memang pagi hari ini indeks standar pencemar udara itu sebenarnya sudah bergerak lagi, sudah berbahaya gitu.
1: Sudah berbahaya. Jadi, dari sangat tidak sehat sudah berbahaya.
2: Yang mana angkanya sudah mencapai 395 gitu. Dan ini ISPU ini dia itu bisa berubah per jamnya sesuai dengan arah angin gitu. Jadi kalau angin kencang dia ataupun angin mengarah ke Kota Padang atau ke Sumatera Barat gitu, nah dia akan berubah. Kalau kita lihat kemarin ya, itu angka ISPU sore itu sudah ini angkanya di 178 gitu. Mungkin nanti Bu Yeni yang akan menyampaikan itu kemarin itu tidak sehat gitu, walaupun hari Seninnya itu memang sangat tidak sehat. Jadi sesuai dengan ini ya, surat edaran Bapak Wali Kota Padang, Bapak Wali Amran itu tertanggal 4 September 2006 kemarin, ya itu sudah memberikan edaran kepada seluruh ya perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, camat, lurah, dan masyarakat, yaitu ada namanya mitigasi kabut asap terhadap kesehatan, yaitu kita harus membatasi beraktivitas di luar ruangan gitu. Kemudian jika beraktivitas di luar ruangan maka harus diharuskan untuk memakai masker kan gitu. Kemudian juga agar menjaga kesehatan pribadi seperti banyak mengkonsumsi air putih dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu informasi pada sementara Bu Rita ya. Memang kemarin ya tanggal hari Senin kemarin BPBD dan beberapa stakeholder lainnya itu juga membagikan masker kepada sebagian warga Kota Padang gitu. Tapi informasinya pada pagi hari ini anak-anak didik kita sudah diliburkan oleh dinas pendidikan. Mungkin lebih lengkapnya nanti ke dinas pendidikan. Mungkin itu saja dulu Bu Rita.
1: Terima kasih Pak Fiton. Ternyata sudah bergerak lagi ke berbahaya ya kondisi udara di Kota Padang dan sekitarnya. Saya ke Dokter Yeni. Dokter, Bisa ditambahkan informasi mungkin terkait dengan kalau kondisinya seperti ini, masyarakat mungkin untuk menghindarinya aktivitasnya harus seperti apa? Kalau sekarang sekolah, anak sekolah sudah daring nih, dokter. Silakan, iya, dokter.
3: Mungkin kami menyinggapinya kalau kami mengambil kesimpulan di Puskesmas, itu untuk membantu permasalahan mitigasi yang berdampak pada kesehatan masyarakat ini, kesiapan yang mungkin kami akan lakukan pertama itu kesiapsiagaan layanan medis, terutama di logistik. Itu menyiapkan ruangan ruangan ramah oksigen, menyediakan ruangan khusus dengan fasilitas tabung oksigen atau nebulizer yang siap pakai untuk pasien-pasien kita yang mengalami nantinya ada sesak napas atau kambuh asmanya dari efek asap rokok ini. Tadi dari dinas pendidikan anak-anak sudah dirumahkan. Terus kalau kita di Puskesmas mungkin tidak bisa tenaga kesehatan dirumahkan. Siapa yang mengobati nanti pasien-pasien yang datang? Nah, persiapan terus kita memastikan juga stok obat yang tersedia, mengamankan suplai obat-obatan esensial, terutama obat batuk, asma, bronkodilator, obat mata, serta antibiotik, antivirus untuk kasus-kasus yang ISPA berat. Yang berikutnya mungkin menyediakan masker gratis. Nah, masker gratis ini tidak bisa Puskesmas menyediakan seluruhnya karena kita punya BMAP yang terbatas juga. Mungkin dengan ada berkolaborasi dengan Bapak dari BMKG tadi, terus dengan Kadis Kesehatan nantinya untuk persiapan masker gratis kalau kabut ini tetap berlanjut. Terus deteksi dini kita lakukan kepada masyarakat, pemantauan khusus dilakukan oleh surveilan kita itu meningkatkan pemantauan kasus ISPA, di mana sekarang itu kemarin dari Agustus ke September kita di Puskesmas terjadi peningkatan ISPA kita 100 orang dan kemarin tanggal 1 sampai tanggal 7 itu baru 7 hari udah meningkat ISPA 114 orang, di mana di paling banyak itu di dewasa dan remaja. Mungkin dewasa mereka paling banyak beraktivitas di luar ya, Bu ya. Terus screening aktif untuk melakukan detek dini kepada pasien mungkin kita bisa melakukan di dalam ruangan langsung agar pasien dengan keluhan respirasi tidak memburuk. Dan yang ketiga itu edukasi dan promosi kesehatan masih melalui kader kesehatan kita, media sosial resmi Puskesmas atau penyuluhan langsung di ruang tunggu Puskesmas kami ini yang dilakukan oleh Pronkes nantinya bagaimana menghadapi asap kabut yang makin hari makin memburuk ini. Terus mengurangi, kita anjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi kelompok sangat rentan, bayi, ibu balita, ibu hamil, dan lansia. Ini kedepannya bagaimana Pak, itu menunggu keputusan apakah posyandu masih kita tetap buka atau tidak, itu menunggu keputusan nantinya dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya menjaga kebersihan dan sirkulasi rumah dengan menutup pintu jendela saat asap pekat. Tapi bagi mereka yang ber-AC mungkin bisa ya Bu, tapi kalau bagi mereka yang tidak rumahnya ber-AC, terbuka, yang tidak ber-AC,
1: itu bagaimana dokter?
3: Halo?
1: Ya, Ibu? Itu bagaimana dokter dengan kondisi itu?
3: Nah, kalau kondisi itu saya punya sedikit inovasi kecil lah gitu. Bagi mereka yang bekerja di pasar, buruh gitu ya di lapangan kan, mereka menggunakan masker karena setelah menggunakan masker, kalau memang tidak bisa menggunakan masker, mereka mungkin menggunakan alat yang seperti ini. Nah, ini inovasi saya, Bu. Ini biasa saya lakukan waktu kita di Mekah, Madinah itu kan panas ya. Terus kita isi alat botol ini dengan air bersih atau air aqua kalau dulu kita menggunakan air zam-zam. Terus kita bisa mungkin mensemprotkan ke wajah kita supaya oksigen kita nambah lagi gitu,
1: Oh, gitu.
3: segar lagi. Mungkin ini bisa mengatasi bagi mereka yang bekerja di luar kayak tukang, buruh, lapangan, pasar gitu. Jadi kalau kita di perkantoran ya alhamdulillah ada AC-nya gitu kan. Nah, itu bisa, tapi itu mungkin kecil tapi bisa itu menolong lah terutama bagi mereka-mereka yang tadi kena ISPA tadi. Terus juga meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS termasuk memperbanyak konsumsi air putih seperti Bapak dari
1: Pak
3: BMKG
1: Piton.
3: bilang tadi ya, minimal 8 gelas sehari serta makanan tinggi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Terus kalau ada buah-buahan yang banyak airnya gitu, itu lebih baik kayak semangka kita konsumsi lebih banyak juga. Terus di Puskesmas ini kita menjalin juga namanya manajemen rujukan untuk
1: Seperti
3: sistem
1: apa itu,
3: rujukan
1: Bu?
3: cepat, membuka jalur cepat koordinasi darurat dengan rumah sakit jika tadi terpapar ISPA berat seperti kambuh asmanya, untuk kasih nebulizernya mungkin tidak bisa di Puskesmas, bisa lanjut ke rumah sakit ke IGD-nya. Mungkin itu dari Puskesmas yang kami bisa kasih saran dan bagaimana mengatasi. Kita nggak tahu kabut ini apakah 2 hari, 3 hari. Kita kalau lihat sebelumnya kabut ini lama karena ini dari kiriman dari Jambi, Pekanbaru atau dari Sumatera Barat sendiri yang pembakaran lahan gitu. Jadi untuk antisipasi yang agak panjang mungkin seperti yang telah terangkan tadi. Terima kasih, Bu.
1: Baik, baik. Dokter Yeni, kalau untuk informasi tadi ada peningkatan kasus penderita ISPA ya, dokter sampaikan tadi.
3: Iya.
1: Mohon diulangi berapa peningkatannya, dokter? Mungkin yang ada di
3: Dari
1: puskesmas
3: kemarin
1: datanya.
3: kita sudah
1: Ini data
3: survei
1: untuk
3: data
1: Padang
3: kita.
1: atau puskesmas, dok?
3: Ah, Puskesmas
1: Puskesmas
3: Ambacang, Ibu.
1: Ambacang. Oke,
3: Ah,
1: baik-baik.
3: saya minta maaf ya, ini Ambacang aja. Kalau Kota Padang mungkin bisa minta ke Dinas
1: Dinas
3: Kesehatan
1: Kesehatan.
3: nantinya.
1: Iya, baik.
3: Kalau kita kemarin dari Agustus ke September, dari Juli ke Agus, pokok bulan Agus itu kita lebih kurang 100 orang peningkatannya dari Juli. Terus 700-an di Juli, dan itu meningkat di Agustus 800-an, berarti 100. Tapi kemarin kita cek lagi dari 1 September sampai 7 kemarin, 7 September itu udah meningkat menjadi 116, di mana untuk bayi balitanya 42 orang, untuk remaja dan usia di bawah usia produktif, maksudnya di bawah 59 tahun itu lebih kurang 46 orang, terus sisanya baru lansia. Jadi yang kita lihat itu remaja dan usia dewasa karena mereka ini banyak beraktivitas seperti sekolah, bekerja di luar rumah untuk dewasanya.
1: Baik, terima kasih dokter. Kita akan lanjutkan. Kita masih menantikan kebersamaan kita dengan narasumber berikutnya. Mudah-mudahan Pak Yopi bisa segera bergabung karena belum terlihat di Zoom. Pendengar silakan kami buka di line telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Saya ke Pak Fiton dulu. Pak Fiton, untuk langkah antisipasi nih Pak Fiton, Kota Padang melakukan apa, Pak? Dari BPBD mungkin untuk mengantisipasi dengan kondisi yang sudah berbahaya begitu kabut asapnya. Silakan Pak.
2: Baik, berita ya. Tadi sudah kita disampaikan juga oleh Dokter Yeni ya. Kebakaran hutan ini sebenarnya kan kiriman dari daerah tetangga ya. Daerah tetangga yang mana kalau kita lihat dari pemberitaan beberapa hari ini itu memang seperti di Riau ya, Jambi, Sumatera gitu, itu memang kebakarannya itu memang masih apa masih terjadi gitu. Jadi mungkin mitigasi yang kita lakukan ya sekarang ini, yang pertama itu tentu kita memberi himbauan kepada masyarakat ya. Yang pertama tidak ya, khususnya kalau di Kota Padang ini kan kalau hutan kita tidak banyak. Hutan lindung ya, di hutan raya Bung Hatta itu, kemudian ada perladangan seperti di apa di daerah apa itu di Bungus juga di Kutu Tangah, cuma sedikit. Walaupun itu, walaupun sedikit, juga kita mengimbau kepada warga, jangan membuka lahan dengan cara membakar gitu. Kemudian jangan juga membuang puntung apa api rokok sembarangan. Jangan apa namanya juga jangan apa membakar apa sampah di bawah pohon dan sebagainya gitu. Sehingga nanti bisa menjalar apanya api itu kemana-mana karena musim kemarau ya. Kalau bahasanya sekarang itu Godzilla El Nino Godzilla gitu. Jadi memang kemarau panjang itu. Kemudian yang kita lakukan mitigasi juga itu memang kita memberikan masker ya, masker kepada apa? Kepada warga. Kita menganjurkan kalau keluar rumah, keluar ruangan, ya itu memang harus pakai masker gitu. Kemudian juga apa namanya mitigasi juga harus memeriksakan diri ke rumah sakit, ke puskesmas gitu. Kemudian juga apa namanya yang ininya yang harus dilakukan apa mitigasi yang harus dilakukan untuk Kota Padang ya memang mungkin nanti lebih apa lebih jelas itu salah satunya memang melakukan pembelajaran daring di sekolah-sekolah sehingga anak-anak kita nanti yang beraktivitas di luar ruang itu berkurang gitu. Jadi mungkin terakhir juga mitigasi yang harus dilakukannya. Mari kita ini kan jaga apa kita jaga lingkungan kita bersama-sama. Kemudian jika ada kejadian yang ini ya yang membahayakan kebakaran sebagainya bisa ditelepon ya ke 112 Padang Command Center ataupun ke BPBD dan Dinas Damkar gitu. Mungkin itu Mbak Rita.
1: Baik. Baik, ini ada pendengar kita di WhatsApp ini Bapak Ibu saya bacakan dulu pendengar kita di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber yang ingin saya tanyakan, apa gejala-gejala mungkin yang bisa dikenali oleh masyarakat ketika sudah terkena ISPA karena kondisi kabut asap ini, mohon penjelasannya. Kemudian bagaimana panduan pola hidup sehat untuk kondisi yang seperti sekarang. Baik, saya ke dokter Yeni ini. Silakan dokter. Gejala mungkin yang bisa dikenali masyarakat kalau ini mereka harus ke berobat gitu dokter. Kemudian pola hidup sehat yang bagaimana? Silakan dok.
3: Gejala ISPA itu kita bisa lihat atau rasakan oleh pasien-pasien yang datang ke puskesmas. Mereka udah batuk berhari-hari karena infeksi saluran pernapasan akut. Ya, jadi kalau akut itu tiba-tiba, Bu, misalnya apa ada sesak napasnya, tapi masih terkendali, terus batuk, bersin-bersin, hilang suara, terus sesak dadanya, itu kan mereka langsung ke puskesmas. Nah, kalau sudah di puskesmas tentu diobati oleh dokter dan itu tadi saya bilang persiapan obat-obat esensial kita tadi obat batuk, obat juga bisa juga dengan kabut asap ini matanya merah, iritasi, perih gitu kan. Jadi dia datang ke puskesmas, kita kasihlah obat obat mata untuk iritasinya. Kalau obat obat esensial kita butuhkan di puskesmas kasih obat batuk, obat antivirus, antibiotik kalau sudah berat gitu. Nah, untuk PHBS di rumah, menjaga kebersihan di rumah, selain dari kabut asap, kita juga biasakan mencuci tangan kalau makan. Ini sederhana tapi jarang dilakukan. Terus kalau dilakukan sebaiknya cuci tangan itu sesuai 7 langkah itu Ibu, dicuci, dibersihkan pakai sabun dan diusap ke jari-jarinya yang ada 7 langkah itu minimal kan Bu. Yang kedua apalagi sih PHBS yang di rumah, jaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan rumah kita, tapi saya ingatkan lagi dengan kasus kabut asap ini jangan semua sampah dibakar. Jangan menambah asap dulu, Bu. Jadi di rumah itu kalau bisa sesuai himbauan Pak Wali Kota, sampahnya dikumpulkan, nanti ada pengambilan sampah ke rumah. Terus juga mungkin bagi bapak-bapak perokok, hentikan dulu lah merokok. Ini yang sering saya lihat, orang awam atau orang umum beliau kerjanya bertukang. Terus merokok sambil kerja. Itu memicu nanti ispanya akan lebih cepat sesak napasnya. Apalagi dari asap yang sudah ada sekarang ini ditambah lagi dengan asap rokok sambil bekerja itu sangat rentan bagi mereka tuh terkena ispa. Apalagi ada penyakit asma. Terus bagi ibu-ibu yang di rumah, PHBS-nya seperti apa sih? Ya, selain menjaga kebersihan rumah, mencuci tangan, tuh, membersihkan makanan, itu upayakan Bu makanan yang kita pakai karena juga terkontaminasi dengan asap kayak sayuran yang sekarang banyak dijual itu kena juga ada beberapa apa? Tertimpar ke dengan asap atau dengan bekas apa semprot tanaman itu pupuk ya semprot itu. Jadi usahakan ibu-ibu mencucinya dengan sabun sayuran kayak terung, tomat, apalagi yang bersifat hasil ladang lah gitu kan. Nah, sederhana aja untuk menjaga bersih, sehat dan terhindar dari beberapa penyakit terutama ISPA itu yaitu PHBS tadi.
1: Oke, baik. Terima kasih Dokter Yeni. Nah, kita kembali ke perbincangan kita ini, waspada kualitas udara Padang, status IPU, ISPU sangat tidak sehat. Pendengar, kita masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Bapak Hendri Zulfiton, STMT. Kemudian ada Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang, Dokter Gigi Yeni. Kita masih menantikan kebersamaan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak Yopi Krislova. Dan pendengar di 812878 WhatsApp 0811666975. Saya ke Pak Fiton lagi. Pak Fiton, kalau kondisi yang seperti sekarang ini, itu yang paling banyak diburu masyarakat itu adalah masker ya, Pak Fiton. Nah, sekarang stok masker seperti yang kami peroleh informasi dari reporter kami di lapangan, bahkan di apotek-apotek itu juga sudah mulai menipis. Nah, ini bagaimana antisipasi dari pemerintah Kota Padang atau mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan ke depan pembagian masker gratis walaupun tidak semuanya bisa terpenuhi mungkin ya Pak Vitan. Bagaimana Pak kondisi ini?
2: Iya, ini ya tadi sudah sampaikan bahwasannya indeks apa itu standar pencemar udara itu kan dia memang apa namanya berubah per jamnya gitu sesuai dengan arah angin. Ini pada pagi hari ini nih jam 8 ini nih tidak sehat lagi. Ini nilainya 158. Tentu memang kalau kita lihat gejalanya dan fenomenanya memang kabut asap ini akan lama juga. Perkiraan mungkin ya masih lama akan terjadi. Jadi mengenai kebutuhan masker itu memang kita lihat sekarang di apapun ya di pasaran pun di apa namanya memang sudah susah mendapatnya dan harganya sudah tinggi.
1: Iya.
2: Jadi memang kita kemarin ya mungkin tentu untuk kedepannya ya kita sudah ini juga berkoordinasi juga dengan pusat gitu ya dengan BNPB dan sebagainya gitu. Ya tentu nanti kita langkah-langkah kedepannya ya tentu kita berusaha ya untuk mempersiapkan masker-masker ini. Kapan perlu kita mungkin minta bantuan ke ini ke pusat juga gitu kan ke BNPB gitu dan itu sudah kita mulai secara administrasinya sudah kita sampaikan gitu. Gitu
1: Pak. Iya, Pak Fiton, ini kalau untuk ke kecamatan-kecamatan, ini kan ada kelompok-kelompok siaga bencana juga begitu ya Pak. Ini ada mungkin bisa diberikan informasi juga oleh KSB-KSB ini ke masyarakat Bapak, bagaimana mungkin melakukan aktivitas di saat-saat seperti ini. Apakah ada sosialisasi seperti itu juga? Mungkin yang melibatkan kelompok-kelompok siaga bencana di kecamatan-kecamatan Pak, Pak Fiton?
2: Iya sebenarnya ini kita berkoordinasi terus ya, kita berdiskusi terus dengan kelompok siaga bencana. Buktinya di Senin kemarin itu apa namanya yang membantu kita menyebarkan masker ke masyarakat itu termasuk KSB-KSB. Jadi memang kita selalu berkoordinasi gitu. Jadi sebenarnya kalau KSB itu spontan saja mereka selalu berkoordinasi dengan kita gitu. Memang ini kan bencananya kabut asap, memang salah satunya memang tentu apa namanya mitigasinya kalau tidak terlalu berkepentingan beraktivitas di luar rumah, kalau tidak penting ya kita hindari dulu kan gitu. Kemudian ya tentu dengan penggunaan masker tadi dan juga banyak minum air putih kan gitu. Dan itu sebenarnya sudah kita lakukan dengan kelompok siaga bencana yang ada di Kota Padang. Dan jika apa namanya ada nanti pembagian-pembagian masker lagi, mereka akan kita libatkan, mereka aktif dan untuk ikut gitu. Mungkin itu berita.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Fiton. Dan kita harus jeda sejenak dulu Bapak Ibu, jeda sejenak karena kami akan hadirkan beberapa informasi berikut ini. Nanti kita akan undang kembali pendengar kita di telepon ataupun WhatsApp dan juga di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang Bergar. Kami akan kembali sesaat lagi.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-666-6975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
8: Oke.
9: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
8: Oke.
10: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
8: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjutkan kembali informasi dan juga terkait perbincangan kita di Padang Menyapa hari ini, pendengar. Saya masih undang Anda di telepon 812878 ataupun di WhatsApp 08 1166 66 975. Dan selain Pak Hendri Zulfiton, Kepala BPBD Kota Padang, serta Kepala Puskesmas

0: Yeni juga.
1: Ya, selamat pagi Pak Piton, kepala
0: BPBD Kota Padang.
1: BPBD juga Bu Yeni, kepala Puskesmas Kacang ya. Ya, baru bergabung kok. Ya.
0: Baik. Ya. Pak Yopi, ini daring kegiatan sekolah kita hari ini. Nah, ini perkiraannya sampai kapan atau apa yang harus dilakukan oleh anak-anak mungkin Pak dengan kondisi sekarang? Bisa dijelaskan juga pada masyarakat kita Pak Yopi, silakan.
1: Iya, pasca kemarin ya kita melihat kondisi cuaca. Kami kemarin meninjau beberapa sekolah TK, SD dan SMP ketika mereka beraktivitas karena kami melihat kualitas udara sampai sore sudah cukup membahayakan ya. Jadi kita berkoordinasi minta mohon petunjuk pada Pak Wali Kota untuk bagaimana ke depan sekolah kita ini pembelajaran jarak jauh karena melihat kondisi dan situasi. Karena kita tahu anak-anak murid kita mulai dari TK, PAUD dan SD, SMP ini mereka sangat rentan sekali terutama TK dan SD terhadap polisi ini. Jadi kita imbau dari Senin kemarin sudah memakai masker, tapi dilihat dari kondisi cuaca, kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan ini pembelajaran jarak jauh melalui daring. Gini sih, Pak.
0: Iya, baik. Nah, ini untuk aktivitas proses belajar mengajar agar tidak apa ya, terbengkalai juga mata pelajaran yang akan diberikan begitu ya, Pak Yopi. Mungkin ada informasi yang disampaikan juga Ibu Guru, mungkin sekarang saya lihat juga sudah ada yang mengirim-ngirim misalnya wali kelas mengirim tugas begitu ya, Pak Yopi ya.
1: Betul, betul.
0: Gimana teknisnya?
1: Sebenarnya ini ya, pembelajaran ini kita memindahkan dari sekolah ke rumah biar mereka beraktivitas tidak terlalu banyak di sekolah karena juga orang tua mau ngantar ke sekolah itu terpapar ketika mereka beraktivitas ada jam istirahat kita nggak bisa pantau semuanya ketika mereka pulang juga terpapar dengan kabut asap makanya kita minta pembelajaran jarak jauh itu tetap memberikan materi pembelajaran sesuai dengan jadwal sekolah hari itu jadwalnya kan sudah ada dari hari Rabu ini apa mapelnya Selasa apa mapelnya maaf Kamis apa mapelnya Jumat apa mapelnya itu diberikan oleh guru masing-masing dan itu nanti bisa dikirim melalui WA atau dikirim melalui platform yang sudah kita sediakan sesuai dengan sekolah yang masing-masing memberikan dalam bentuk apa. Nah, kita memastikan guru tetap masuk di sekolah karena guru juga ASN tapi tetap memakai masker sama dengan aparatur kita. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu guru juga hadir. Nah, tetap bisa juga work from home ketika mereka sakit. Ini dimungkinkan untuk itu, Mbak.
0: Baik. Ini ada pendengar kita di WhatsApp ini Pak Yopi, Bu Yeni, Pak Fiton, walaupun tadi sempat Bu Yeni singgung sedikit juga tentang rumah yang tidak ada AC. Nah, ini ada pendengar kita Pak dari Yus di Andalas. Selamat pagi, bagaimana saya bisa antisipasi kabut asap karena rumah saya tidak ada AC. Jadi udara di dalam rumah dan luar rumah sama saja. Ya apa boleh buat, saya terpaksa bila saatnya tiba, ya apa boleh buat. Itu dari Yus, Bapak atau Ibu Yus di Andalas. Nah, saya ke Bu Dokter, silakan Dokter. Untuk Bapak atau Ibu Yus ini Dokter. Dokter Yeni. Masih termute barangkali Dok? Masih termute Dok mikrofonnya?
2: Nah, silakan Dokter. Baik, pertanyaan Bu Yus itu bagi mereka rumah yang tidak punya AC. Kalau tidak punya AC sementara waktu, kita tutup aja jendelanya Ibu. Supaya kabutnya tidak terlalu banyak. Terus yang kedua, Ibu agak rajin sedikit membersihkan rumah, mengepel lap basah gitu, karena debu yang masuk itu sering menempel di lantai, di meja, atau di kursi yang alasnya plastik. Jadi kita mungkin bisa menjaga PHBS kebersihan rumah untuk mendukung supaya antisipasi debu itu tidak terlalu banyak kita isap gitu.
0: Baik, Dokter, ini mungkin untuk pendengar kita yang baru saja bergabung, Dokter, bisa Dokter sampaikan kembali ini terkait juga dengan sekarang kondisi ispunya sudah berbahaya begitu ya, Dokter. Bahkan itu setiap jam akan berubah, selalu berubah. Nah, ini kondisi apa yang bisa terjadi kalau seandainya kita banyak terpapar udara yang tidak sehat ini? Dokter, bisa dijelaskan kembali, Dok.
2: Iya, mungkin kami dari kesehatan kalau banyak yang terpapar berarti akan menimbulkan gejala lah bagi orang itu. Nah, apa sih gejalanya? Ya mungkin dia merasakan sesak napas atau batuk, bersin, yang gejala ISPA tadi, inspeksi saluran pernapasan akut ya gitu kan. Akut kan tiba-tiba bukan kronis gitu. Nah, pertama itu Ibu harus ke

0: yang terdekat vaskes kesehatannya. Kalau ibu terdekat ke puskesmas, pergilah ke puskesmas. Biar cepat penanggulangannya. Seperti saya bilang tadi, puskesmas harus mempersiapkan obat-obat esensial terhadap obat-obat ISPA tadi, seperti obat batuk, antivirus, obat antibiotik kalau yang sudah berat. Terus apalagi kalau kan di luar rumah itu takutnya mata nih, iritasi pada mata merah. Jadi bisa juga ke puskesmas cepat ibu mengantisipasinya supaya cepat dapat pertolongan, jangan dilama-lamakan gitu.
1: Baik. Oke, kita kembali ke Pak Fitan dan Pak Yopi. Saya ke Pak Yopi dulu. Nah, Pak Yopi, ini untuk anak-anak didik
2: Ya.
1: begitu ya. Untuk yang diliburkan sekarang ini dari tingkat TK, PAUD dan SD begitu ya, Pak ya. Sampai
2: SD,
1: tingkat
2: ya
1: apa, Pak?
2: SMP.
1: SMP.
2: SMP.
1: Nah, kalau tingkat
2: Ya.
1: SMU bagaimana, Pak? Dan sederajat.
2: Ya, sebenarnya ini ya, kalau ke tingkat
1: Oh,
2: SMA
1: itu
2: atau
1: Sumatera Barat
2: SMK
1: ya.
2: itu sebenarnya kewenangan pemerintah
1: Sumatera
2: pusat,
1: Barat ya.
2: pemerintah provinsi
1: Iya,
2: juga begitu
1: Provinsi
2: juga
1: Sumatera
2: dengan
1: Barat.
2: Kemenak. Jadi kita harus koordinasi dengan Kemenak. Gitu, Pak, Bu.
1: Baik, baik. Iya, kalau untuk tingkat lebih lanjut memang untuk Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita kembali ke anak-anak PAUD, TK, dan juga anak-anak SD dan SMP kita sampai sekarang. Bapak, sejauh ini di hari pertama begitu ya, kegiatan daring di Kota Padang. Sejauh ini dari pantauan Dinas Pendidikan bagaimana, Pak, yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah? Kegiatan daring, mungkin guru-guru bisa melaksanakan
2: Mungkin
1: kegiatan.
2: sejauh ini tidak ada persoalan ya, karena ini sudah biasa kita laksanakan ketika kita kena kasus COVID atau kena ada bencana kemarin, itu bisa kita lakukan melalui daring. Karena siswa kita ini sudah biasa menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh, tidak ada persoalan. Nah, mungkin kadang-kadang ada juga persoalan bagi orang tua yang tadi sampaikan tadi Pak Yus, karena kondisi rumahnya atau jaringan atau apa, itu hal biasa. Tapi kita tidak memaksakan ketika mereka juga tidak ada jaringan atau gimana ya, itu tidak ada persoalan. Nanti bisa secara offline aja nanti tugasnya. Tapi kita tidak terlalu apakan juga terkait dengan proses pembelajaran kita bagi siswa-siswa kita yang tidak mampu contohnya.
1: Ya, kalau untuk anak-anak didik, Pak Yopi, ada yang ingin disampaikan untuk anak-anak didik kita agar memang bisa memaksimalkan
2: Iya.
1: juga proses belajar di rumah. Karena
2: Iya.
1: ini kan melibatkan
2: Iya.
1: gadget juga ya, Pak Yopi, dengan kondisi gini anak-anak belajar dengan gadget juga kembali.
2: Iya, iya, iya. Tapi ya, tapi tugasnya bisa sampaikan kepada orang tua sih sebenarnya melalui WA atau aplikasi lain. Tapi kita melihat sejauh ini anak-anak kita ingin mereka itu tidak beraktivitas. Jadi jangan nanti sudah di rumah tapi tetap beraktivitas di luar, bermain di luar. Kita sampaikan pada orang tua, kalau seandainya orang tua sehari ini masih bekerja ya, bagi orang tua yang bekerja, itu tetap dipantau anaknya, diimbau untuk tetap berada di rumah, mengerjakan PR atau daring, atau yang sudah diberikan tugas oleh guru. Jangan nanti kita pindahkan ke rumah, ternyata di rumah jadi lebih banyak bermainnya yang berada pada menghirup udara, kualitas udara kurang bagus. Nah, itu kita imbau pada orang tua untuk saling mengawasi. Nanti setelah masuk ke sekolah, seandainya cuaca sudah, kualitas udara sudah membaik, itu kita akan masuk pembelajaran seperti biasa. Pembelajaran tetap muka lagi. Dan kita mudah-mudahan 3 hari ke depan sudah udaranya sudah membaik, kualitas udara membaik. Kita Senin kita sudah mulai, karena sebentar lagi ujian
1: Mau
2: tengah
1: ujian.
2: semester akan kita hadapi juga.
1: Iya, baik. Karena memang sudah terdesak waktu juga ya, Pak ya, untuk anak-anak melaksanakan ujian. Oke, ini saya bacakan kembali WhatsApp yang bergabung di 08 11 66 66 975. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi narasumber yang ingin saya tanyakan. Oke, baik. Kita akan ke telepon dulu, nanti saya bacakan kembali WhatsApp yang bergabung. Oke, tadi sudah masuk di 08 11 66 66 975. Terputus, Anda bisa ulangi kembali pendengar di 08 11 66 66 975. Untuk pendengar kami yang ada di WhatsApp 0, mohon disebutkan nama ya pendengar kalau Anda mengirimkan WhatsApp. Ini pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Narasumber. Saya mohon informasi, apakah ada kepastian kapan udara kita bisa segar kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa? Kemudian kegiatan-kegiatan ataupun program-program ke depan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Saya ke Pak Fiton dulu nih, Pak Fiton. Kira-kira ada prediksi tidak, Pak? Ini kapan berakhir, ini bisa masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Pak Fiton, ada informasi, Pak?
3: Baik, Bu Rita. Tadi sudah kita sampaikan ya, memang asap yang terjadi yang ada di Kota Padang ini ya, itu memang itu jujur itu kan kiriman
1: Kiriman.
3: dari daerah tetangga atau di provinsi tetangga seperti Riau gitu kan, Jambi, kemudian Sumsel gitu. Kemudian kita juga harus menjaga nih yang di daerah kita sendiri ya, di Sumatera Barat sendiri atau Kota Padang sendiri, bahwasanya kita juga jangan jangan terjadi kebakaran di daerah kita kan gitu. Kalau memang prediksinya tentu karena ini sudah bencana nasional kelihatannya ya, tentu yang sumbernya yang harus diinikan ya, sumbernya yang harus dimatikan. Kalau informasi yang kita dengar ya, itu memang sekarang apa namanya sudah dipetakan oleh tim ya, tim Satgas Karhutla ini. Itu memang titik api yang terbesar itu memang sekarang di Riau, Riau ya. Malahan kalau untuk ini lebih besar daripada apa Kalimantan gitu. Jadi memang mungkin prediksinya ya kalau memang di daerah tetangga itu nanti sudah ini ya, sudah reda, sudah sedikit, sudah padam apinya, tentu daerah kita juga tidak terkirim lagi asap tadi gitu. Namun kita berdoa saja, bahwasanya terjadi hujan ya di Kota Padang ini dalam beberapa hari ini, sehingga nanti kabut asap itu akan dengan sendirinya berkurang atau hilang gitu. Jadi memang salah satunya memang harus dengan apa namanya hujan, ataupun kalau lebih parah nanti ada namanya hujan buatan ya. Jadi memang di apa namanya garam itu ini kan disebarkan di apa ya di udara
1: di
3: kan
1: udara.
3: gitu. Namun yang kita himbau juga kepada warga sekali lagi bahwasanya khusus ya Kota Padang, jangan membuka lahan dengan cara membakar atau kemudian yang hindari ya membuang puntung rokok sembarangan ya. Kemudian juga hindari aktivitas yang memicu percikan api. Ya, yang baik di hutan, di lahan, ataupun di daerah kita sendiri, di rumah kita sendiri, sehingga nanti terjadi kebakaran rumah, kebakaran dan sebagainya. Jadi memang di musim kemarau yang panjang ini ya, ya kita harus berhati-hati terhadap apa, terhadap api itu. Sekali lagi, kalau ada kejadian yang luar biasa, segera telepon ke Padang Command Center 112 gitu.
1: Baik, itu pertanyaan untuk Pak Fiton tadi. Kemudian ini ada pertanyaan juga untuk Pak Yopi. Ini sepertinya, assalamualaikum, selamat pagi narasumber. Berapa lama kebijakan sekolah daring ini akan diberlakukan dan apa parameter yang digunakan sekolah untuk memutuskan kembali belajar tatap muka? Silakan Pak Yopi.
2: Ya, kita proses pembelajaran jarak jauh ini kita 3 hari ke depan kita coba melihat, kita pantau dulu. Jadi kalau seandainya kualitas sudah membaik, nanti akan kita sampaikan kepada guru untuk proses pembelajaran secara offline atau tatap muka. Ini tergantung dari kualitas saudara. Karena kita melihat berita-berita, itu berita yang Gunung Krakatau itu mungkin abunya sudah sampai ke Bengkulu, bahkan sampai ke Sumatera Barat. Dan juga kemarin juga kita lihat beberapa daerah sampaikan oleh Pak Kalaksa, itu ada kebakaran terjadi di dekat Sumbar. Jadi mungkin dampaknya ini tergantung dari situasi kualitas udara ke depannya. Gitu sih, Bu.
1: Oke, baik. Bapak Ibu, ini kita sudah hampir di penghujung kebersamaan kita dalam perbincangan Padang Menyapa. Saya ke Dr. Yeni dulu. Dr. Yeni, silakan untuk closing statement, ada himbauan untuk masyarakat kita, kondisi udara, kondisi lingkungan kita sangat tidak baik untuk saat sekarang karena kebakaran hutan dan lahan. Mungkin apa yang perlu diantisipasi dan aktivitas ke depannya menyesuaikan dengan kondisi ini bagaimana, Dokter? Silakan himbauannya, Dr. Yeni.
0: Baik, mungkin statement terakhir dari kami, dari Puskesmas, yaitu pertama untuk kesehatan ya, perlindungan diri dan kesehatan, gunakan masker yang tepat, selalu gunakan masker di saat di luar rumah. Terus yang kedua, batasi aktivitas di luar ruangan, kurangi kegiatan di luar rumah, terutama aktivitas fisik berat atau olahraga, karena bernapas lebih dalam saat berolahraga akan membuat Palutan masuk lebih jauh ke dalam paru-paru. Perbanyak minum air putih. Mungkin yang kedua, mengondisikan lingkungan dalam ruangan. Pertama itu tutup rapat-rapat akses udara dari luar, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ke rumah biar ber-AC bisa ya. Kalau rumahnya tidak ber-AC, mungkin lebih banyak tetap membuka ruangan supaya udara masuk, tapi kabut juga masuk. Tapi kita lebih banyak melakukan kebersihan, nanti mengelap, mengepel alat-alat perabot, mencuci sayuran untuk supaya tidak banyak yang terkontaminasi dari asap. Yang ketiga, pemantauan dan tindakan medis, yaitu pantau indeks kualitas udara. Sekarang ini semakin memburuk, kita bisa menggunakan situs resmi pemerintah sebelum merencanakan aktivitas. Terus segera ke fasilitas kesehatan jika bergejala, jika ada atau keluarga yang mengalami gejala sesak napas, batuk yang memburuk, nyeri dada, atau iritasi mata yang parah, segera diperiksakan diri ke dokter atau puskesmas yang terdekat. Mungkin itu statement
1: Baik.
0: dari kami. Semoga kabut asap cepat berlalu, kita beraktivitas dan sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih banyak dokter. Saya beralih ke Pak Fiton. Pak Fiton, silakan closing statementnya dan himbauan pada masyarakat Kota Padang khususnya, Pak.
3: Iya, sudah banyak yang kita sampaikan tadi ya. Mungkin himbauan kita kami ulangi lagi kepada warga Kota Padang ya. Yang pertama ya, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau beraktivitas di luar rumah, pakai masker. Kemudian jaga kesehatan pribadi, banyak minum air putih. Kemudian hindari aktivitas yang memicu percikan api seperti membuang rokok, puntung rokok, membakar lahan, membakar sampah, dan sebagainya. Kemudian jika terjadi yang membahayakan, kejadian-kejadian membahayakan, baik siang ataupun malam, segera telepon ke Padang Comment Center 112. Kami dari pihak pemerintah akan terus memantau ya indeks standar pencemaran udara ya, akan kami pantau setiap saat. Kemudian kita berdoa semoga cepat berlalu ya kabut asap ini dan bencana Indonesia dan khususnya Kota Padang ini bencananya cepat berlalu gitu. Jadi mungkin itu, Mbak. Terima kasih.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fiton. Pak Yopi, silakan Pak Yopi.
2: Ya, kalau kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan ya, ini mengimbau kepada seluruh siswa dan juga orang tua untuk mengawasi anaknya selama 3 hari ke depan. Karena nanti setelah kita pembelajaran jarak jauh, ternyata banyak juga siswa kita yang terpapar ISPA nantinya. Karena tidak mengabaikan kesehatan, tidak menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, itu kita imbau bahwa kita hari ini pemindahan pembelajaran dari sekolah ke rumah. Itu intinya. Jadi kita selalu mengawasi, orang kami juga memberikan tugas. Jadi nanti orang tua juga mengawasi, mudah-mudahan 3 hari ke depan cuaca kita, kualitas udara kita membaik, mudah-mudahan Senin bisa kita sekolah melalui offline atau tatap muka lagi. Kita imbau kepada orang tua untuk selalu bekerja sama untuk menjaga anak-anak kita. Mungkin itu dari kami.
1: Baik, Pak Yopi, terima kasih. Selamat bertugas kembali Bapak Ibu. Mudah-mudahan kualitas udara kita menjadi lebih baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Padang Menyapa hari ini. Tadi Anda sudah dengarkan dan bisa monitor kembali melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tadi bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Bapak Yopi Krislova SHMM, kemudian Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang Dr. Gigi Yeni, dan juga Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Bapak Hendri Zulfiton STMT. Terima kasih yang sudah bergabung. Pendengar, jangan lupa dengarkan lagi penjelasan narasumber kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya. Saya Rita Ismail, gatekeeper ada Iwan Setiawan dan operator Robby Andesko.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita bersama di Cek Fakta untuk pagi hari ini. Dan beredar foto atau arsip dari akun Facebook Gimana Aksi pada Rabu 3 September 2026 berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Deloitte Konsultan Indonesia. Unggahan disertai narasi We are hearing Deloitte Indonesia, saatnya membangun karir dan memberikan dampak yang berarti bersama Deloitte Indonesia. Deloitte membuka berbagai kesempatan bagi talenta yang ingin berkembang di lingkungan kerja profesional dan dinamis. Posisi yang tersedia antara lain audit dan assurance, asuransi, tax dan legal, strategi risk dan transaction, teknologi dan transformation, business process solution. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Thunberg Hawk mengakses tautan yang tercantum pada unggahan akun Facebook Gimana Aksi. Hasilnya tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Deloitte atau jobs.c.deloitte.com ya, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Thunberg Hawk kemudian menelusuri informasi mengenai lowongan tersebut melalui laman karir Deloitte dalam kurung jobs.ca, ini yang kami tertulis ya, dibacakan ya pendengar, jobs.ca.deloitte.com. Hasilnya Deloitte memang membuka sejumlah posisi di Jakarta termasuk pada bidang audit dan asuransi, tax dan legal, strategi, risk and transaction, serta teknologi dan transformation. Namun tidak ditemukan keterangan bahwa proses pendaftaran untuk posisi-posisi tersebut dilakukan melalui tautan daftar gratis sekarang strip10.versel.app. Informasi lowongan yang tersedia pada laman resmi Deloitte mencantumkan posisi dan proses rekrutmen melalui sistem karir resmi perusahaan. Faktanya, tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Deloitte. Jadi unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja Deloitte adalah konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang Pergar, kita bersama di Halo RRI untuk hari ini. Silakan Anda bisa telepon ke 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Pergar Halo RRI menampung permasalahan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan layanan publik, ya, terkait dengan layanan publik. Mungkin ada hal-hal yang terasa perlu disempurnakan, diperbaiki, atau perlu dilakukan pembenahan oleh pihak-pihak terkait. Anda bisa telepon dan nanti kami akan coba sambungkan dengan narasumber kita yang kompeten. Silakan di 812878 atau di WhatsApp 0811666975, atau kalau tidak sempat telepon, Anda juga bisa pendengar, Anda bisa kirimkan WhatsApp ke 0811666975. Untuk yang sudah pernah menelpon ke Halo RRI, sudah cukup banyak juga yang ditindaklanjuti oleh narasumber kita, ya pendengar, dan dicarikan solusinya sehingga permasalahan-permasalahan yang disampaikan itu teratasi. Kami juga masih terima Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Halo RRI. Sebelumnya saya akan hadirkan dulu informasi berikut ini.
2: 1, 2, 3.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar silakan Anda bisa telepon kembali ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Oke pendengar, di Halo RRI hari ini silakan mungkin ada hal-hal terkait dengan pelayanan publik yang ingin Anda sampaikan, bisa Anda telepon ke 812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Tapi kalau belum ada, tentu kami juga akan menghadirkan terus informasi-informasi ke ruang dengar Anda pendengar terkait juga dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Seperti yang kami sampaikan tadi juga terkait dengan ini ya, kebijakan pembelajaran jarak jauh yang sudah diterapkan untuk Kota Padang ya, untuk Kota Padang karena memang kondisi udara akibat kebakaran hutan dan lahan ini sudah masuk ke kategori yang sangat tidak sehat ya, bahkan berbahaya. Jadi maka SD, TK, PAUD, SD, SMP di Kota Padang ini sudah memperlakukan selama 3 hari ke depan itu proses pembelajaran secara daring. Informasi ini pendengar bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjutkan kembali Halo RRI untuk saat ini. Sudah pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Silakan, mungkin di antara pendengar kami ada yang memiliki permasalahan terkait layanan publik yang perlu kita benahi bersama, yang perlu diperbaiki atau dilengkapi, disempurnakan. Anda bisa telepon ke Halo RRI 0751 812 878, atau di WhatsApp 08 11 66 66 975, 08 11 66 66 975. Dan pendengar, kami akan coba nanti menghubungi narasumber kita yang kompeten ya untuk menjawab permasalahan yang Anda sampaikan.

0: Makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
1: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
2: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pendengar, kita masih bersama di Halo RRI untuk saat ini, pukul 9:36 waktu Indonesia Barat. Saya masih undang Anda, silakan untuk Anda yang ingin melaporkan terkait dengan layanan publik, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga berkirim ke WhatsApp kami 0811-66-66-975. Nanti kami akan coba hubungi narasumber kita yang kompeten ya pendengar, terkait dengan layanan publik yang mungkin menurut Anda itu perlu dibenahi, diperbaiki, dilengkapi ataupun disempurnakan. Sudah banyak juga laporan-laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti dan juga sudah dilaporkan ke pihak berwenang ya, dan sudah ditanggapi juga oleh pihak yang berwenang. Mudah-mudahan lewat Halo RRI Anda bisa mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Silakan mendengar, acara kita masih akan berlangsung hingga tuntas nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dek.
1: Iya.
0: Adek.
1: Apa sih?
0: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
1: Sikat gigi?
0: Hmm.
1: Iya sih. Soalnya ada belum liang baru, Bang.
0: Helah, Dek, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan nih ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
1: Oh, gitu ya, Bang?
0: Mm-hmm.
1: Ya, bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
0: Pasti dong.
1: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
0: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Abang gak punya.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, Perengan. Kita masih bersama di Halo RRI untuk saat ini dan masih kami buka di line telepon 0751 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Ya, Anda bisa telepon terkait dengan hal-hal yang mungkin kurang Anda rasakan terkait layanan publik, dengar, bisa telepon ke 0751 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Dengar bersama kami di Halo RRI.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, tanpa terasa kita di penghujung acara Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk hal-hal yang kurang pada tempatnya. Anda bisa ikuti kembali Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi ada dialog yang akan hadir ke ruang dengar Anda.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga di pedesaan di seluruh kabupaten dan kota, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Agustus 2026, nilai tukar petani atau NTP Sumatera Barat mengalami peningkatan dibanding Juli 2026 sebesar 0,64%. Hal ini disebabkan meningkatnya harga hasil produksi petani sebesar 0,65% yang lebih besar dari harga yang dibayar petani untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi sebesar 0,001%. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI kemarin mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, NTP Agustus 2026 mengalami kenaikan pada 4 subsektor, rinciannya yakni subsektor tanaman pangan naik sebesar 2,66%, tanaman perkebunan rakyat naik 0,99%, peternakan meningkat 0,73%, dan perikanan sebesar 1,46%. Sementara itu, subsektor hortikultura mengalami penurunan sebesar 5,80%. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam program Sagu 1 Jam Jo Gubernur dengan tema penegakan disiplin dan etika dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN yang akan dipandu oleh rekan saya Dodik Setio. Selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti 1 Jam Jo Gubernur.
2: Dimanapun Anda berada, senang sekali siang ini saya bisa hadir di ruang dengar Anda untuk berbincang dalam program 1 Jam Jo Gubernur. Ini terkait dengan penegakan disiplin dan etika dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN. Dan saat ini saya sudah bersama Dr. Andes Jasman Rizal MM. Tapi sebelum kita mulai berbincang, saya rasanya patut atau perlu untuk memperkenalkan narasumber ini, walaupun sebenarnya di medio 2019, 2020, 2021 suaranya ini setiap hari bagi pendengar RRI ini, tiap hari suaranya Pak Jasman terus gitu. Nah, ketika itu COVID-19, saya sangat ingat beliau adalah juru bibir di Pemprov Sumatera Barat, dan beliau sebelumnya berdinas di Solo kemudian berpindah ke provinsi sebagai Biro Humas, di Biro Humas sebagai Kepala Biro Humas, kemudian di Kominfo, kemudian juga pernah beberapa kali menjadi penjabat Sekda, dan baru kemarin kembali ke provinsi setelah menjadi penjabat Sekda di Kabupaten Dharmasraya.
3: Pernah juga PJ Wali Kota, Bupati.
2: Iya, PJ Wali Kota. Artinya ini sudahlah malang melintang di pemerintahan, dan saat ini jabatan beliau adalah staf ahli bidang pemerintahan, politik dan pemerintahan, ya Pak.
3: Hukum politik dan pemerintahan
2: yeah, gitu. Yeah. Sudah cukup lama saya tidak bersua Pak Jasman secara muka, dan hari ini beliau mewakili gubernur, kita berbincang tentang penegakan disiplin dan etika dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN. Dan ini memang beberapa waktu belakangan ini menjadi isu yang cukup hangat di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ada yang mengagetkan begitu. Artinya ada guncangan, sedikit guncangan. Saya berikan langsung ke Pak Jasman, biar okay, panjang lebar nih.
3: Terima kasih. Mas Dodik ya.
2: Ya, siap.
3: Kalau saya sering menyapa beliau agak balik-balik gitu. Didot gitu lah ya. Karena saking akrabnya. Saya seperti disampaikan oleh Dodik tadi, ya itu memang udah langganan kayak RRI ya. Tapi karena sekarang itu beralih fungsi dan tugas, udah jarang-jarang. Yeah. Tetapi bukan berarti saya berhenti untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui, sekarang lebih banyak saya menulis gitu ya.
2: Yeah.
3: Baik media nasional maupun lokal gitu. Saya juga menyapa masyarakat kita se-Sumatera Barat atau siapapun yang mendengar siaran kita ini, bahwa hari ini saya didaulat ya, diberi kehormatan oleh RRI untuk berbincang-bincang lah ya tentang berbagai hal yang katanya tidak ada isu-isu yang menyentak ya sekarang di Provinsi Sumatera Barat, dan kami merasa perlu menjelaskan apapun itu, kejadiannya itu, dan kita berusaha objektif menjelaskannya. Ya, sifat saya dari dulu gitu ya. Waktu jadi jubir saya tidak neko-neko, saya objektif aja, tidak mencari pembelaan itu, tidak. Nanti itu terima kasih sekali Mas Dodik dan RRI ya memberikan kesempatan sama kami, ada ruang waktu, ruang disediakan untuk gubernur untuk bicara. Untuk gubernur. Ya. Mungkin itu sementara ya, Pak Dodik, mungkin kita diskusi panjang ya, gitu okay. Ya.
2: Ini membahas terkait hal itu, Pak Gubernur Sumatera Barat ini kemarin telah menerbitkan edaran juga kan.
3: Iya, iya,
2: iya. Edaran nomor 10 tahun 2026 tentang etika dan disiplin ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas kedinasan. Yeah. Sebenarnya apa sih latar belakang di balik itu sehingga harus keluar edaran ini? Padahal kita lihat kalau terkait kedisiplinan sudah banyak undang-undang, ada peraturan juga dari Mendagri, dari Menpan RB begitu yang mengatur kedisiplinan. Kenapa harus akhirnya ada edaran nomor 10 ini? Silakan Pak Jasman.
3: begini ya, kita secara umum, saya bicara umum dulu ya. Di republik kita ini belum ada satupun aturan yang jadi payung atau ruh daripada etika gitu loh. Ini menyangkut masalah etika gitu. Mungkin secara hukum ya itu tidak masalah.
2: Oke. Okay.
3: Tetapi secara etika, kalau orang Minang bilang alu ojo patuh, tidak pantas. Ya. Makanya kita saat itu dengan adanya gonjang-ganjing yang terjadi di rumah Begonjong, ya, gubernur cepat tanggap, dia langsung membuat edaran ya. Edaran kalau enggak salah itu nomor 10.
2: Nomor 10 ya.
3: Tahun 2006 tentang penegakan disiplin dan etika dalam pelaksanaan tugas. Ini sebetulnya ruang-ruang kosong selama ini sebetulnya belum terisi secara penuh gitu.
2: Ya, kalau disiplin sudah
3: mungkin. Udah banyak ya. Sekali etika. Ya, harusnya benar itu ya. Kalau kita, apalagi kita di Sumatera Barat, alu ojo patuh, kemudian juga raso ojo pareso gitu ya. Rasanya tidak pantas juga, walaupun itu secara kedinasan ya, dia staff kita atau bagaimana. Tetapi ada alu ojo patuh, tidak mungkin lah berdua-duaan dalam kamar ya. Walaupun itu ruangan itu dianggaplah formal, secara formal gitu ya. Nah, tapi tidak seperti itu. Nah, gubernur ya cepat tanggap ya. Kita sangat apresiasi dengan apa masyarakat juga, saya melihat masyarakat media juga sangat apresiasi dengan apa dilakukan gubernur. Ini penting ya. Selama ini kita hanya tahu dengan aturan disiplin ya. Pegawai gini, disiplin loh,
2: pegawai yang gak masuk
3: gini. Iya gini ya. Jadi harusnya ya kita juga dengan adanya aturan surat edaran tentang etika ini ya, berarti kita telah mempunyai ruang bagaimana itu raso pareso alu ojo patuh. Kan apalagi kita di Sumatera Barat dengan adat bahasa Nusantara, syarat bahasa di kitabullah. Nah, agama juga mengajarkan kalau berdua-duaan seorang laki perempuan itu enggak peduli siapanya, yang ketiga tuh setan gitu ya. Nah, makanya saya juga lagi menulis ini Mas Dodik, itu tentang etika pemerintahan itu. Kebetulan kita juga apresiasi dengan Kota Solo ya. Kota Solo telah menerbitkan perda etikanya tahun 2008 dulu.
2: Jauh.
3: Dan itu di bawah waktunya pengagasnya Pak Wali Kota saat itu Samsu Rahim ya. Saya juga sebagai penulisnya, saya juga menyusun draftnya, saya yang bolak-balik konsultasi.
2: Ketika ya. Itu masih di Solo.
3: Di Solo, waktu saya di Solo gitu. Nah, kembali lagi kita dengan persoalan yang selama ini jadi gonjang-ganjing. Ya, dengan adanya edaran ini kita harapkan ada semacam integritas nanti pegawai sewa ASN. Bukan hanya menjaga hubungan kita dalam masa penugasan, kemudian alu ojo patuh, cara berbicara, kemudian loyalitas. Bukan hanya terpaku kita dengan masalah berdua-duaan hubungan itu aja.
2: Banyak hal
3: sebetulnya yang dari edaran itu. Jadi di multi dimensi lah dia. Gitu. Nah kita harus dan kita juga berharap ini dengan adanya edaran gubernur ini, semua pegawai-pegawai staf di Pemprov itu juga menjadi pedoman, tidak lagi ya dalam tanda kutip itu macam-macam lah. Kita sudah punya istri mungkin ya, kita sudah juga punya anak perempuan, kemudian juga jangan ada perilaku, juga mencegah perilaku. Nah, dengan keluarnya edaran ini, dengan etika, kita berbicara secara umum ya, etika itu akan menghalangi setidaknya niat-niat jahat kita untuk melakukan perilaku koruptif. Korupsi itu bukan hanya masalah uang ya. Perilaku kita yang terlalu berlebihan juga korupsi. Telat datang juga korupsi. Kemudian banyak lagi perilaku itu. Jadi masalah etika itu adalah masalah kepatutan dan kepantasan. Raso ojo pareso.
2: Kalau kita lihat Pak Jasman di instansi atau lembaga yang independen, komite etik itu kan ada selalu.
3: Ada.
2: Gitu. Kalau di pemerintahan kemarin ada komisi ASN, tapi sekarang sudah nggak ada. Artinya kalaupun nanti di pemerintah daerah menerbitkan seperti ini, apalagi kalau ada komite-komite etik kemarin kan ada ad hoc-nya begitu.
3: Iya, iya, iya. Nah,
2: kalau itu menjadi sesuatu yang permanen juga bagus juga ke depan.
3: Iya. Jadi ini yang sebetulnya saya kan lagi menulis ini ya. Payung kita itu secara nasional nggak ada.
2: Nggak ada ya.
3: Belum ada sampai sekarang. Bayangkan itu RUU tentang etika penyelenggaraan negara ini sudah hampir 40 tahun sampai sekarang belum juga tuntas gitu. Kita nggak tahu apa alasannya nyangkut sekarang itu di parlemen.
2: Di parlemen ya.
3: Karena begini, kalau undang-undang ini jadi, itu kan kita ibaratnya membuat tiang gantungan diri sendiri. Ibaratnya menghadapkan pistol senjata ke diri
2: kepala sendiri.
3: Sendiri
2: ya.
3: Iya. Makanya unsur-unsur seperti ini. Kita juga lihat sekarang bagaimana alotnya pembahasan-pembahasan yang selama ini saya tidak sebutkan undangnya apa gitu ya. Nah, setidak-tidaknya dengan adanya edaran ini kita berharap nanti kabupaten kota di Sumatera Barat ya, kecuali ya kecuali Kota Solok ya.
2: Karena dia sudah ada.
3: Kalau Kota Solok sudah ada dia. Nah, jadi Kota Solok itu saya lihat sekarang itu masih jalan.
2: Masih jalan.
3: Ada namanya juga di Kota Solok untuk penegakan perda itu ada timnya KPPD namanya. Nah, apa jadi tim penindak penegakan etika pemerintahan daerah.
2: Nah,
3: jadi misalnya dalam salah satu pasal ini kita lihat misalnya ada rekanan dengan pengusaha itu dilarang telepon apalagi ketemu. Nah, karena nanti ada unsur-unsur yang tidak apa
2: kemungkinan mengarah ke
3: saya
2: atau
3: ya. Jadi banyak itu, kemudian juga cara berpakaian,
2: etik dalam berpakaian,
3: kemudian cara bicaranya. Kalau kita sekarang lihat itu bagaimana kita bicara di publik ya, itu sekarang di perda etika itu diatur semua gitu. Kemudian juga banyak itu hal-hal ya, pemakaian kendaraan dinas diatur. Nah, hal-hal seperti ini dengan edaran 10 tahun 2026 ini dari gubernur, setidaknya itu momentum sebetulnya buat kita untuk kembali bicara, memikirkan, merenungkan bahwa ada satu celah atau ceruk yang kosong dalam birokrasi kita. Hukum sudah banyak kok.
2: Kalau hukum sudah banyak.
3: Banyak sekali. Tapi rohnya apa? Etika. Kalau orang beretika, ya itu malah dia tuh akan muncul rasa malu, nggak enak hati. Ah sudahlah. Seperti ini saya Mas Dodi ini. Kalau secara hukum, ya kalau apa? Mungkin saya pukul Mas Dodi misalnya kan tanpa salah saya dihukum habis selesai.
2: Habis selesai secara pidana selesai.
3: Tetapi secara etika gimana? Apa sih? Kenapa saya pukul dia? Apa salahnya dia?
2: Hilang pertemanan kita.
3: Iya, pertemanan banyak pikiran seperti itu. Nah, ini yang harusnya ya dengan adanya edaran gubernur tentang bagaimana membina birokrat ya. Karena edaran ini juga kita lihat itu menyangkut dengan ini apa ya? Lebih dari sekedar apresiasi saya secara pribadi ya sangat mengapresiasi itu ya walaupun itu pimpinan saya tapi saya berbicara dengan keilmuan apalagi saya mungkin atas nama masyarakat sebagai sekretaris umum Elkam sangat luar biasa itu ya. Jadi lebih kepada menekankan peningkatan disiplin. Ya, baca edarannya itu. Ya. Kemudian adanya sana itu roh daripada integritas yang disampaikan. Kemudian memang etika itu sendiri, kemudian akhlak dan profesionalisme ASN, ya, kepatuhan terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Sekaligus ujung-ujungnya adalah menjaga martabat pegawai itu sendiri, ASN itu sendiri. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
2: Trust publik kepada pemerintah.
3: Trustnya itu, yang paling sulit itu menjaga itu. Ya.
2: Apalagi kalau ASN kan slogannya berakhlak kan?
3: Iya berakhlak. Nah kalau hal-hal seperti ini tentu nanti akan menimbulkan semacam ketidakpercayaan antras ya. Kalau sudah ada terjadi antras di tengah masyarakat itu kan susah kita. Bagaimana kita akan melaksanakan program-program pembangunan sementara masyarakat tidak percaya. Kemudian juga setiap ada pegawai dia perangnya gitu tuh. Jadi ada stigma negatif.
2: Ada labeling begitu.
3: Labeling, ya. Labelingnya itu yang berbahaya bikin kita apa. Nah, kita dalam itu Pak Gubernur dalam ini ya berupaya bagaimana mengembalikan trust masyarakat itu. Yang pertama dibenahi itu tentu ASN, perilaku ASN itu. Ya, nah perilaku-perilaku ini jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu gitu.
4: Oke.
3: Ya itu kan nggak masuk akal juga kemarin bagaimana ributnya masyarakat, aduh, yang hancur-hancuran, yang kena apa hujat itu malah gubernur gitu loh, pimpinan. Gimana gubernur ini seorang ini seorang itu?
4: Akhirnya melebar.
3: Melebar kemana-mana. Padahal itu sampai hal-hal yang privat itu nggak mungkin lah pimpinan ya masuk seperti itu kan. Masa ya kita di ruangan kita sampai juga gubernur sana nggak mungkin lah. Artinya itu kan masalah kita sendiri gitu loh.
4: Bagaimana kita menjaga ya perilaku.
3: Ya, sama dengan saya juga orang menyebutkan gini, Mas Dodik. Bagaimana Sumatera Barat ini negeri yang ABS SBK tetapi banyak LGBT, banyak itu. Loh, kok ABS SBK-nya disalahkan? Itu kan perilaku personal. Aturannya sudah ada karena dia tidak mau melakukan itu kan persoalan dia. Nah, banyak hal sama juga dengan kita nanti. Oh, dia di Indonesia ini ya, kan saya juga menulis kemarin itu, Mas Rodi. Kenapa di Indonesia ini yang mayoritas orangnya berketuhanan, Islam segala macam ya, enggak ada yang enggak bertuhan sini ateis. Tetapi ketaatannya, ketertibannya kalah dengan negara sekuler dengan ateis. Nah, saya sudah tulis itu. Ternyata persoalannya adalah penegakan hukum.
4: Salah satunya
3: penegakan hukum, kemudian bagaimana keteladanan ya. Hukum kalau di negara bagi negara-negara yang sekuler atau negara ateis itu, hukum itu sudah menjadi Tuhan nomor satu begitu. Tuhannya dia itu agama baru bagi mereka. Sementara kita sangat permisif. Penegakan hukum yang kadang-kadang satu kasus penanganan berbeda, hasilnya berbeda. Nah, akhirnya muncul apa? Antras, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan juga negara ini sendiri. Nah, itu yang ingin diantisipasi oleh Bapak Gubernur dengan surat edaran itu.
4: Surat edaran nomor 10. Oke. Okay. Ya. Pak Jasman, kita juga undang pendengar di 812-878 atau di line WA kami 0811-6666-975 ataupun di kanal YouTube Pro 1 RRI Padang. Anda bisa menyampaikan apa atau tanggapan Anda terkait perbincangan kita bersama Dr. Andes Jasman Rizal pada pagi hari ini terkait disiplin dan etika ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, khususnya terkait edaran nomor 10, edaran gubernur nomor 10 tahun 2026 tentang etika dan disiplin ASN. Saya lanjutkan lagi ke Pak Jasman. Ini sebenarnya kalau disiplin itu etika itu kan ada pimpinan begitu Pak. Ada pimpinan yang harusnya ini menjadi pengawas. Kalau Bapak sendiri melihat bagaimana implementasi ini di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera?
3: Jadi di setiap unit kerja itu ada pimpinan ya. Jadi ada namanya rentang kendali ya, spell control. Gak mungkin misalnya sekda mengawasi sampai ke bawah.
4: Oke.
3: Okay. Asisten sampai ke bawah. Jadi masing-masing itu gunanya organisasi perangkat daerah, dia mempunyai tanggung jawab masing-masing, diberikan tugas. Jadi memang itu keteladanan. Yang saya jujur aja katakan ya, saya tidak ingin bela-bela juga. Nah, hal inilah yang perlu kita antisipasi bersama. Jangan sampai tongkat yang bawa rebah gitu ya.
4: Oke.
3: Nah, yang kasus kemarin itu kan unsur pimpinan.
4: Harusnya dia tongkat.
3: Iya.
4: Harusnya di lingkungan itu.
3: Jadi itu.
4: Lingkungan itu.
3: Dan itu gubernur sudah bertindak tegas ya. Dan kita Pak Sekda juga sebagai apa namanya pimpinan tertinggi ASN juga sudah bertindak tegas. Sekarang sudah ada proses sudah lanjut ya. Tetapi tidak bisa serta-merta kita itu karena kita mempunyai hukum ya, mempunyai aturan. Dan langsung pecat nggak seperti itu. Ada proses by proses semua. Karena kita masyarakat saya yakin masih menunggu juga.
4: Menunggu.
3: Sabar aja dulu. Ya.
4: Kalau bahasa kita apa? Galinggaman.
3: Galinggaman ya.
4: Sampai di Makassar.
3: Yakinlah. Masyarakat Galinggaman, kami juga Galinggaman gitu ya. Tapi tentu ada proses yang harus kita lewati. Karena tidak bisa serta merta harus gini-gini. Karena nanti kalau salah kita ngambil tindakan, kita secara hukum nanti kita gagal kan. Nah, kita nggak interpretasi seperti itu. Kita ingin melakukan itu secara yang benar sesuai aturan, gitu, regulasi yang ada.
4: kalau soal disiplin kita bicara, kalau soal disiplin misalnya ada undang-undang ASN nggak masuk kerja berapa, sudah jelas
3: sanksinya, sudah jelas
4: dipotong ya. Tunjangannya dipotong ya. Tunjangannya sudah jelas, tapi kalau soal etika ini kan artinya kita belum ada payung tadi
3: ya.
4: Bagaimana langkah kita, karena kita juga sudah punya edaran.
3: Ya, sebenarnya etik ASN sudah ada itu, larang-larangan sudah ada. Nah itu nanti disamping ada tim ad hoc untuk mencari fakta, kemudian juga ada majelis pertimbangan pegawai ya. Saat ke sana, baru nanti MPP ini akan memberikan saran kepada pejabat pembina kepegawaian. Nah hal seperti ini kita ikuti prosesnya dengan baik. Ya sabar aja, nah, kita akan memberikan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku. Nah masalah kedisiplinan yang disampaikan tadi Mas Dodik tadi, ya itu kunci daripada keberhasilan kesuksesan itu memang disiplin.
4: Disiplin ya.
3: Ya kita melihat Jepang, ya bagaimana negara yang hancur lebur itu kuncinya cuma satu dalam bekerja, disiplin. Saya sering menyampaikan ini waktu saya di sebagai pimpinan dimanapun gitu ya. Waktu saya jadi kepala OPD, pejabat kepala daerah, sekda, satu saya minta selalu saya nyinyirkan. Tolong saudara-saudara jadi ASN itu disiplin. Kenapa? Tuhan saja, Allah subhanahu wa ta'ala saja untuk menjaga alam ini sangat disiplin. Bayangkan, satu atau tiga detik saja bumi ini berhenti berputar. Apa yang terjadi, saya bilang. Bagaimana triliunan bintang-bintang di angkasa sana kalau sempat tidak disiplin berputar di porosnya.
4: Ada mungkin satu
3: aja tabrakan. Ya. Ya, kan ada itu jumlah planet-planet dan juga bintang-bintang di angkasa sana itu lebih banyak dari pasir di lautan yang ada yang ada di Sukabumi. Ya. Mungkin ada yang masuk.
4: Gitu. Kita tahan sebentar Pak Jasman, kita terima pendengar. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Selamat siang.
4: Dengan siapa di mana, Ibu?
5: Ya, dengan Nimar.
4: Ibu Nimar ya. Silakan Ibu Nimar.
5: Iya, ini sama Dodik ya. Dodik. Iya. Iya. Iya. Ini saya pengen tahu ini tadi RRI hidup terus ya. Bang Dodi ya, saya pengen tahu nih, barusan Bapak nih, siapa namanya, Mas Dodi, Bang Dodi?
4: Pak Jasman ya.
5: Oh, Jasman yang ini ya, yang pernah, waktu di, tanya apa, Sekda Prof ya, apa itu ya?
4: Iya, di ya? Humas, di Humas, Biro Humas Sekda Prof dulu.
5: Iya, benar. Kan sama Abang Heranov ya, Bang Heranov.
4: Iya. Silakan yang ditanyakan Bu Nimar.
5: Iya, benar. Saya tadi nggak dengar loh, Bang Dodi.
4: Iya.
5: Tapi RR-nya hidup terus. Saya ada urusan di luar lah, ya. Pas ini menarik banget ya, kata Bapak ya, Bapak Jasman disiplin ya. Iya. Jadi kalau saya pengen tahu ya, kira-kira Bapak Jasman ya, Bang Jasman ya, udah Jasmani ya. Kira-kira kalau disiplin tuh, kalau secara persuasifnya gimana gitu, cara menerapkannya? Okay. Karena gini-gini saya, Bang Dodi ya, saya orang disiplin loh.
4: Ya.
5: Kalau dilihat di luar kayaknya enggak gitu loh. Anda boleh tanya loh, siapa saya loh di Jalan Mamayamin,
4: yeah.
5: Ya, Pasar Raya juga ya. Disiplin. Wah ini anda semua sini kena nih, indisipliner. Saya pakein ya. Yeah. Apa itu nih Marin? Pokoknya anda belajar itu apa, indisipliner.
4: Oke Bu Mar.
5: Jadi gimana caranya tuh Bang Jasman?
4: Okay. Terima kasih Bu Mar, kita beri kesempatan.
3: Terima kasih pertanyaannya.
5: Lagi, ya. Yeah. Terus kalau ini Bang, saya ini orangnya suka kasih denda loh.
4: Denda gitu.
5: Saya pecat langsung loh. Ini anda saya pecat. Kira-kira Bang Jasman ada nggak kayak gitu? Walaupun kira-kira pecat itu kan cuma 1 bulan.
4: Skorsing itu namanya.
5: Oke,
4: terima kasih Bu Mar.
5: Terima
3: kasih Ibu Bunimar. Ya begini, disiplin itu artinya kita konsisten dengan aturan. Jadi setiap lembaga setiap pasti mempunyai aturan-aturan disiplin yang berbeda-beda gitu. Contoh kita di ASN masuk jam 7.30 pulang jam 14 apa 16 gitu kan. Bisa jadi BUMN masuk jam 8 pulang gimana, istirahat gimana. Artinya kita harus konsekuen dan konsisten dengan aturan yang telah ada. Jadi kita harus mematuhi aturan yang telah ada dan kita juga menjadikan itu sebagai rule of life kita dalam kita bekerja, rule of organization ya. Jadi aturan-aturan organisasi itu yang harus kita pahami dan kita konsisten melaksanakannya. Ya, kalau seandainya tadi masalah melanggar disiplin, kan ada aturannya juga. Kalau di ASN ada teguran ringan, ya. Ada teguran tertulis, lisan tertulis, macam-macam tingkatannya. Jadi bukan berarti kalau dia sudah berlaku berat itu kita dari bawah mulai enggak langsung aja, misalnya OTT misalnya kan kayak kemarin ya itu tuh enggak ringan lagi gitu. Nah itu banyak hal ya dalam melaksanakan itu tentu ada aturan-aturannya. Enggak bisa kita nanti saya pecat, enggak seperti itu, ada aturannya. Ya kalau hanya pelanggaran administratif, tidak pernah disiplin, jadi misalnya ditunda kenaikan pangkatnya, misal seperti itu, atau bagi teguran 1, 2, 3 kali yang lisan baru tertulis, tidak juga nanti baru sedang, ya, tidak juga sedang nanti baru berat, karena sekarang itu sebetulnya kalau nggak salah saya itu yang berat itu ya. Dalam satu tahun itu berturut-turut, walaupun tidak berturut-turut, tapi akumulasi ya. 56 hari itu langsung dipecat lah.
4: Kalau dulu berturut-turut,
3: kalau berturut-turut nggak, akumulasi. Dan sekarang berturut 10 hari berturut-turut bisa dipecat. Nah, misalnya berturut-turut tanpa keterangan tanpa gitu keterangan ya, itu bisa dipecat. Tapi akumulasinya jumlahnya sekian, ada aturannya. Saya juga moga nggak salah saya menyebutkan angkanya. Tapi gitulah. Prinsipnya adalah kalau akumulasinya terpenuhi dalam satu tahun itu bisa dipecat langsung. Kemudian kalau berturut-turut sekian hari itu bisa langsung dipecat. Jadi tidak main lagi aturan-aturan yang disiplin. Apalagi pelanggaran-pelanggaran masalah etika, moral. Ya apa di Sumatera Barat masalah. Kalau masalah moral itu sangat-sangat berat, yeah. Nah, jadi nggak bisa sembarangan. Mending kita itu ya kalau korupsi kan moral itu berat itu. Yang paling berat itu kan hukuman masyarakatnya, Mas Dodi.
4: Sanksi sosialnya,
3: anak si Anu ya. Nanti orang datang sama kita orang lari gimana? Kita orang lagi duduk rame-rame ketawa-ketawa di warung misalnya. Karena kita ada sesuatu dosa moral gitu ya. Tahu-tahu pas kita mendekat ke mereka, mereka
4: mengambil jarak.
3: Gimana perasaan kita? Itu mending gimana?
4: Apalagi kalau satu

0: Pak Jasman dan juga pendengar, kita akan kembali, tapi kita akan simak jeda berikut ini.
1: Ja, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Ja, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Ja, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: Anda masih dalam acara 1 Jam Joe Gubernur.
0: Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam program 1 Jam Joe Gubernur, dan saat ini saya masih bersama dengan Dr. Andes Jasman Rizal MM selaku staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan. Kita masih berbincang tentang penegakan disiplin dan etika dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN. Dan pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan melalui line telepon kami di 812878 atau line WhatsApp kami di 0811 6666975, atau mungkin di kanal YouTube kami, karena ini kami tayangkan secara streaming di kanal YouTube Pro 1 RRI Padang. Saya kembali lagi ke Pak Jasman. Tadi sudah panjang kali lebar Pak Jasman menjelaskan. Tapi yang menarik juga, kalau disiplin kan tadi sanksinya udah jelas tuh Pak Jasman, berjenjang. Kalau etik ini kan sanksinya bisa bersandar ke disiplin tadi begitu. Tapi penentuannya ini, penentuannya kalau persoalan etiknya terkait baju, etiknya terkait perilaku yang seperti ini atau seperti itu, bagaimana disiplinnya nanti, penegakannya?
11: Sebetulnya sudah ada ya, dalam dalam PP juga sudah ada sebetulnya.

0: Itu kan masalah moral.
1: Ya.
0: Ya, jadi kalau masalah moral sudah jelas itu berat, ya ada sedang, ada yang kecil, yang ringan. Nah, itulah nanti MPP angka bekerja melihatnya dari di mana sudut mana. Tetapi dalam aturan kita masalah moral sebetulnya sudah ada juga, ya. Cuma yang penting itu kan masalah hukum. Yang kita harapkan itu kan jangan sampai terjadi hal itu terjadi, mencegah itu loh. Yang mencegah itulah makanya kita harus konsentrasi bagaimana jangan sampai terjadi orang melanggar hukum. Nah, untuk supaya agar jangan terjadi orang melanggar hukum itu diperlukan semacam etika. Ya. Dengan kalau seandainya etika ini ada produk hukum tentang etika, ya apakah undang-undang atau PP segala macam, ya. Saya yakin masalah-masalah moral ini termasuk juga masalah korupsi akan agak menurun lah. Karena korupsi itu kan masalah perilaku, ya. Bagaimanapun yang namanya maling tentu lebih pintar gitu, ya. Tapi setidaknya akan berupaya mencegah celah orang untuk masuk. Contoh saya sampaikan tadi, misalnya perilaku koruptif. Dalam etika itu kan disampaikan bahwa tidak boleh misalnya kalau orang kita lagi punya kepentingan, ya, seorang pengusaha kepentingan dengan sebuah OPD, misal ada lelang proyek segala macam, itu tidak boleh ketemu, tidak boleh teleponan, malah apalagi makan berdua, itu kan masalah etika itu.
1: Sebenarnya kalau secara apa normal aja,
0: wajar normal aja.
1: Tapi secara etika kalau boleh. Ada kepentingan
0: nggak boleh. Jadi etika itu juga mengatur masalah profesionalisme, ya, masalah kepantasan dan kepatutan. Ya, jadi itu lebih menonjol gitu. Saya juga ada menulis tadi, ya, ini masalah etika, masalah ini nih yang lebih disorot masalah etika. Nah, ini karena etika itu idealnya menjadi payung hukum, ya, menjadi payung mengatur prinsip-prinsip umum tentang integritas, tanggung jawab, kejujuran, keteladanan, kepatutan. Nah, ini kepatutan. Kemudian adanya konflik kepentingan saya sampaikan tadi, ya. Profesionalisme, transparansi. Transparansi itu kalau kita transparan, itu kan menghindari orang-orang akan berburuk sangka sama kita. Itu bagian dari etik itu, etika itu, ya. Sama ibaratnya Mas Dodi, tahu saya kalau enggak transparan misalnya tolong beli rokok atau beli apa ini segala macam. Tapi saya kasih udik 1.000 enggak kembali lagi, kan. Harusnya Mas Dodi transparan aja.
1: Ini harganya segini.
0: Nah, segini ya. Tapi ya ini kembaliannya, tapi kembali untuk saya, ya, nggak apa-apa gitu.
1: Atau justru saya terjerat permasalahan begitu.
0: Yeah.
1: Tapi penegakan disiplin bagi saya ini tidak transparan.
0: Transparan itu juga menimbulkan gonjang-ganjing masyarakat. Yeah. Jadi etika itu sebetulnya menghindari orang berburuk sangka sama kita. Kemudian juga menghindari dan mencegah terjadi hal-hal yang tidak patut gitu. Nah, kalau ketidakpatutan itu sudah dapat kita cegah, ya mudah-mudahan itu masalah-masalah yang korupsi, masalah moral itu akan terhindarkan, tidak akan terjadi. Nah, kan dari awal sudah kita cegah gitu loh.
1: Nah, ini kemampuan deteksi dininya ini yang susah. Gimana sebagai pimpinan mampu mendeteksi secara dini, oh ini ada perilaku gak wajar ini.
0: Nah, itu feeling, ya. Seorang pimpinan itu biasanya karena sudah kenyang dengan pengalaman, ya. Itu akan tahu itu.
1: Anak buah saya ini kok kayak gini nih biasanya.
0: Sama dengan saya. Kita itu, saya kan udah hampir 24 OPD saya jelajahi itu, sampai-sampai itu tingkat yang tinggi gitu. Nah, pada saat dia bicara itu saya udah tahu arahnya kemana. Kemudian perilakunya, oh dia begini-begini, kita udah tahu ini. Nah, paling-paling saya tanya lagi ini. Gimana, kenapa kamu kok dari tadi diam-diam aja? Nah, itu Pak, ini. Saya tanya lagi, anakmu gimana? Mau keluar. Jadi etika itu juga bukan hanya pekerjaan kita itu, ya. Bukan secara hukum ensih gitu lah. Kita juga seorang pimpinan itu seperti Mas Dodi sampaikan tadi, bagaimana mendeteksi dini, ya. Kita harus tahu dengan kondisi-kondisi staff kita. Ya, bagaimana piil perangainya.
1: Artinya sebenarnya di dalam organisasi juga harus ada kedekatan begitu.
0: Oh iya.
1: Komunikasi untuk
0: mendekati. Ya hubungan hubungan kemanusiaan itu harus ada. Karena kalau sudah sisi kemanusiaannya kesatentu gitu ya. Itu yakin kita semua pekerjaan akan beres gitu. Yakinlah. Tetapi kalau kita bekerja hanya secara hukum aja, yes or no aja, itu kaku. Karena yang bekerja itu manusia kan. Manusia itu minta dimanusiakan. Okay. Nah, di sana lah butuh etika tadi. Walaupun dia seorang staff, ini etika seorang pimpinan ya. Walaupun seorang staff enggak boleh dia menyuruh-nyuruh perintah gitu aja, enggak boleh. Tanya dulu, Mas Dodik apa? Udah sarapan nih? Agak enggak enak gitu kan.
1: Ada basa-basi.
0: Ada basa, ya.
1: Di situlah perlunya basa-basi.
0: Kadang-kadang etika orang itu,
1: ya, kadang-kadang orang cuma basa-basi, padahal di situlah perlunya basa-basi ya.
0: Padahal kita nggak mau tahu, kadang-kadang kita masuk kantor, sini lah, tolong sana, kita nggak tahu, ternyata dia mungkin anaknya lagi sakit, atau gimana, gitu. Tapi kelihatannya gimana? Udah sarapan, ya? Mas Rudy, apa? Padahal saya minta tolong sesuatu sama
1: mau
0: Mas Rudy.
1: Minta tolong,
0: tolong ya. Gimana, udah sarapan? Belum. Udah, Pak. Gimana? Gini. Ada nggak apa ya? Gitu. Ini bisa bantu nak gitu loh. Jadi jangan masalah etika ini juga mentang-mentang kita pimpinan langsung perintah-perintah itu tanpa kita melihat situasi staff juga nggak boleh. Itu etika. Rasa-rasa, raso japariso. Udah jelas kita lihat misalnya anggota kita rambut sudah acak-acakan, matanya sudah merah, kayak nggak wajar. Itu apa? Insting gitu lah, feeling kita. Ini staff kenapa ya? Nah itu etika seorang pimpinan. Gitu. Jadi etika luas gitu. Tidak hanya etika itu masalah ini enggak. Etika juga luas, raso japareso itu luas. Ternyata Mas Dodi misalnya lebih berantem sama bininya misalnya. Saya suruh juga.
1: Kita sampai di kantor kita tekan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kita terima pendengar di 812878, silahkan selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Iya, saya lagi ya, Bang Dodi.
1: Iya ya Bu Umar, singkat aja Bu Umar.
2: Iya, ini ya saya panggil Bapak ya.
1: Iya.
2: Walaupun Abang gitu, Bang Jasman ya. Ini loh Bapak, kalau agak ini dikit gak apa-apa ya Pak. Bapak ya, agak nyeleneh gitu ya. Kan ada kejadian yang lagi viral banget gitu loh Pak. Sampai ke Jawa, kemana-kemana gitu loh. Jadi tersebar gitu, ada kasus di Pemprov ya Pak, ya, ya Bang ya.
1: Ya, silakan.
2: Jadi kan nyeleneh tuh. Ya, jadi masalah apa, making love ya. Itu kira-kira saya pengen tanya ya, Pak Mayadi ada kesini loh kemarin ya. Malam tadi ya, ya Bang ya. Ada yang meninggal kan, di belakang rumah saya. Kira-kira apa tuh tindakan Bapak Gubernur dan juga Bapak Bang Jasman ya. Kan affair gitu ya, affair love story gitu ya. jadi kayaknya gimana gitu ya Pemprov gitu.
1: Oke, siap.
2: Walaupun agak nyeleneh dikit ya.
1: Ya, terima kasih Bu Umar. Ya, terima kasih Bu Umar.
0: Mungkin saya langsung aja Mas Dodi ya.
1: Ini update-nya ya, biar lebih jelas, lebih transparan.
0: Sebetulnya tadi sudah kita sampaikan juga personalnya. Tapi kan sampaikan bahwa dalam menetapkan suatu keputusan itu tidak bisa kita langsung judge langsung gitu, tapi ada prosesnya. Kita Pempro sudah melaksanakan itu dan itu menjadi perhatian dari Pak Gubernur untuk dapat melaksanakan dengan secepat-cepatnya. Ada keputusan karena sebagai kata di masyarakat menunggu gitu loh.
1: Nah,
0: tetapi tentu ada proses ya. Proses secara hukum enggak bisa serta-merta main pecat, main itu enggak bisa. Ada tim yang bekerja. Kemarin kan sudah dibentuk tim ad hoc-nya, kemudian ada nanti sidang MPP-nya. Nah, sidang MPP itu nanti barulah nanti
1: keluar keputusannya.
0: Dan keputusan itu diputuskan oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah gubernur. Dan tentu ada prosesnya sekarang berbagai macam. Itu dari segi birokrasi. Di luar kita nggak tahu lah. Ya, tapi dari segi birokrasi ASN sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, itu kita berperumahan ke sana.
1: Yang bersangkutan juga sudah dibebas tugaskan dari jabatannya.
0: Dari pertama jabatan. Dia mengundurkan diri, kemudian jabatan. Dibebaskan dari jabatannya. Ya itu kita dan hak-haknya ini jadi ribut juga gini. Kenapa diberikan cuti? Itu hak seorang ASN, tidak bisa kita larang.
1: Oh, yang bersangkutan cuti begitu.
0: Iya, ya, boleh. Waktu dia mundur diri bisa jadi karena sok atau gimana. Ya, silakan itu. Nama ASN itu apakah itu sipil atau militer? Itu yang namanya cuti itu hak dia.
1: Iya.
0: Enggak bisa kita ganggu gugat. Jadi ini perlu juga kita jelaskan ke masyarakat, ya. Sudah selesai sekarang kan lagi proses.
1: Sedang proses.
0: Nah, proses, tunggu aja. Kabarnya apakah kabar baik, kabar buruk ya nanti. Tapi insya Allah ya kita pemerintah provinsi dan Pak Gubernur tidak main-main ada hal seperti ini. Yakinlah itu.
1: Oke, okay, kalau di sekretariat tadi Pak Jasman mengatakan kalau di sekretariat berarti pengawas melekatnya itu adalah sekda begitu. Kemudian kalau di biro-biro ya kepala biro masing-masing begitu ya.
0: Iya, jadi tidak mungkin lah sekda mempunyai span of control sampai ke bawah-bawah itu ya. Kemudian asisten. Ya, paling-paling nanti asisten ke biro gitu. Tapi mereka kan sudah mempunyai tupoksi masing-masing. Bagi pengawasan-pengawasan itu kan lebih apanya lebih kepada kepekerjaan. Masalah moral gimana kita mengawasi? Dia dalam ruangan berdua bagaimana kita mengawasi? Enggak mungkin kan.
1: Ya.
0: Tapi kita lebih pengawasan spirit of control itu ya lebih kepada tugas ada pokok dan fungsi. Itu kan masalah-masalah moral hazard lah gitu ya.
1: Hazard ya. Oke, okay. Tapi sejauh ini kalau kita lihat juga di pemerintah provinsi Sumatera Barat ini kegiatan-kegiatan untuk mendorong etik, untuk penguatan moral, penguatan ya. Akhlak ini sudah sering ya Bang.
0: Jadi kita contohnya, kita sekali sebulan itu kita melakukan namanya Subuh Barokah ya.
1: Subuh Barokah ya, di Masjid ya, Raya.
0: Di Masjid
1: ya.
0: Raya, itu semuanya hadir. Kemudian tiap Jumat. Kita Jumat, tiap Jumat itu kita semuanya di seluruh OPD melaksanakan wirid-wirid. Ya. Kemudian juga kita berupaya ya, setiap subuh itu kita saling berkabar gitu loh.
1: Iya. Dulu ada programnya itu ya.
0: Iya, berkabar. Yuk bangun gitu. Abala ada yang sholat tahajud gitu ya. Itu kan dalam rangka gubernur, dalam rangka kita bersama-sama saling mengingatkan. Dan sesuatu hal yang positif saya kira, ya kadang-kadang kita lupa atau gimana. Jadi kalau saya sering mengatakan begini, bagi orang yang berpandangan negatif terhadap program seperti tersebut, artinya dia telah memakai kacamata negatif. Harusnya kita melihatnya itu adalah dari kacamata positif. Coba kita berpositif thinking semuanya.
1: Okay.
0: Ini kayak gini Dodik, kalau dari awal saya udah benci aja sama Dodik, Mas Dodik itu kan. Apapun yang Mas Dodik lakuin,
1: salah
0: aja. Karena kacamata saya dari awal itu udah merah aja gitu kan. Harusnya kita pakai kacamata jernih loh, melihat orang itu, jadi objektif. Tapi sudah ada nilai dalam hati kita, yakin deh, itu tidak objektif lagi kita menilai seseorang. Nah, ya. Seperti itu.
1: Artinya sebenarnya kegiatan-kegiatan untuk mendorong peningkatan akhlak, ya. Peningkatan etik dan
0: ya sudah banyak sudah dilakukan, banyak. Sudah banyak ya. Itu persoalan ya. Sama dengan kita bagaimana orang telah berdakwah segala macam. Kalau dia enggak mau berubah, kita mau apa? Itu berbalik kepada mereka masing-masing lagi. Tugas kita sepertinya sama jangankan itu di rumah tangga sering gitu kita kan. Kita tugas kita sebagai bapak itu membina anak-anak kita, menjadikan anak kita menuju anak yang soleh, baik, cerdas, pinter. Tapi kalau dianya gimana di luar kita enggak tahu. Nah, kita harus fair juga melihat ini. Jadi jangan disalahkan SBK-nya kalau terjadi apa-apa di sumber. Enggak, jangan. Bukan
1: individunya ya.
0: Individunya dong. Ini sedikit gimana nih? Karena ABSBK yang paling bahaya ini kantor gubernur ini gimana ini? Ini buaya betul ini, macam-macam. Itu kan masalah persoalan. Tapi beliau secara apa dia sudah menjadi bapak yang baik terhadap kami gitu loh.
1: Dan langkah-langkah untuk
0: udah banyak. Ya itu kan lebih kepada personal ya.
1: Sampai lahir surat edaran nomor 10.
0: Iya. Itu gregetan beliau sebetulnya itu Pak gubernur sudah gregetan gitu. Udah siapa ini sudah saya lakukan ini gini tapi enggak juga macam-macam. Makanya kita itu jadi apa? Jadi orang itu jangan menjadi orang-orang yang ya pura-pura baik lah kayak jadi orang baik gitu ya. Apa adanya aja. Kayak tadi kayak gini kan. Banyak teman saya, ada teman kita ya. keadaannya orang baik. Kamu kan maksudnya kita pernah cerita-cerita dulu ya. Baik, perilakunya bagus. Pokoknya enggak macam orang kok, enggak sama macam. Tahu-taunya dia nikah lagi satu lagi. Yang bahaya seperti itu. Makanya kita dukung bersama-sama etika ini. Dan kita apresiasi ya dengan edaran Pak Gubernur ini yang minimal itu akan menjadi warning buat kita semua. Karena begini, saya menulis itu ya bahwa hukum tanpa etika ini nih ya. Yeah. Hukum tanpa etika dapat menjadi formalitas saja. Jadi kering gitu loh. Kering. Ya. Kemudian etika tanpa hukum dapat menjadi nasihat moral yang tidak memiliki daya paksa. Jadi kursi firing ada. Dodi rajin-rajin lah jangan aja, ya ngomong aja. Tapi tindakan nyata kalau saya melanggar enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Jadi kan yang sering kita persoalkan justru keteladanan ya. Ini keteladanan ini. Masalah yang banyak di Indonesia sekarang itu ya. Kita bicara itu kenapa? Harusnya seorang pimpin enggak seperti itu kan dia tungkek mau rabah. Harus dia memberikan teladan lah di unit kerja dia. Di
1: unit kerjanya ya.
0: Iya, macam-macam. Ini kan aneh gitu. Tenang aja. Kemudian juga maka keduanya antara etika dan hukum harus berjalan bersamaan. Ya. Hukum memberikan batas, ini batas boleh dan tidak. Kemudian etika memberikan arah. Integritas memberikan kekuatan untuk menjalankannya. Nah, ini. Jadi etika dan hukum kan enggak bisa. Yang sekarang ada baru hukum.
1: Hukum ya.
0: Hukum udah banyak sekali. Cuma rohnya itu mengatakan ini apa arahnya, integritasnya, moralnya kan belum ada. Memang ada sih, ada kode etik kedokteran, kode etik guru, kode ada, tapi
1: juga
0: ada, iya kode etik itu ada. Tetapi itu masih ruhnya, payungnya belum ada gitu loh. Dia hanya berlaku baru sektoral dan tidak beli bisa jadi misalnya kode etik di radio wartawan misalnya kan hanya untuk berlaku untuk wartawan. Nah, sementara orang luar nanti mengganggu wartawannya bisa dipakai nggak kode etik itu? Nggak bisa. Yang berlaku nanti adalah hukum positif. Nah, hukum positif tentu akan bicara ya atau tidak. Padahal ini adalah persoalan etika gitu. Nah, harus berjalan. Makanya kita berharap ini dengan keluarnya edaran gubernur ini juga menggugah kabupaten kota di Sumatera Barat, termasuk juga menggugah secara nasional. Hampir 40 tahun loh etika
1: gagasan itu
0: RUU tentang etika penyelenggaraan sampai sekarang belum tuntas juga gitu.
1: Kalau itu lahir itu kan bagus, bisa dipakai secara.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan parsial yang ada.
0: Parsial. Kalau parsial itu tidak mengikat semua. Tapi kalau hanya mengikat secara sektoral gitu ya. Wartawan dengan wartawan etika juga, dokter juga. Dan kadang-kadang kode etiknya itu pun belum tentu kode etik dia itu bisa diterima orang lain gitu. Iya. Lah.
1: Bisa diterapkan di lingkungan yang lain.
0: Iya. Misalnya kode etik misalnya. Kode etik wartawan gini hanya berlaku untuk wartawan. Yeah. Pada saat masyarakat yang mengganggu wartawan atau wartawan mengganggu keluar, itu kan nggak ada aturannya. Paling-paling yang akan berlaku adalah cara hukum. Nah, kita kan berharap ini kan etika ini. Padahal kita negara Indonesia ini negara yang sangat syarat dengan ada istiadat budaya yang penuh etika gitu loh. Kenapa itu tidak kita apakan aja itu menjadi bersama-sama
1: payung, menjadi payung yang besar begitu.
0: Kalau Sumatera Barat ada dengan ABSSBK, kemudian Katonan 6P itu kan etika. Juga yang bicara dengan orang lebih tinggi dari kita, bicara dengan teman
1: menurun,
0: yang melereng itu banyak. Katonan 6P itu kan salah satu prinsip etika.
1: Oke. Terima kasih Pak Jasman, ini tidak terasa kita sudah 60 menit, sudah benar hampir 1 jam. Di penghujung waktu silakan closing statement Pak Jasman untuk menutup perbincangan kita siang hari ini.
0: Oke, terima kasih. Jadi dalam hal ini yakinlah bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan membuat yang terbaik, akan menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Dan kita berharap ya, tetap juga masalah kita itu bukan anti kritik, Pemprov bukan anti kritik, malah kita sangat mengharapkan kritik. Tapi kritik harus dengan solusi. Kalau kritik secara kritik itu namanya bukan kritik. Ya, jadi kebanyakan kebiasaan kita kritik, oh ya salah, tapi yang benarnya mana loh? Nah gitu. Biasakanlah kita berkomunikasi dengan baik, dan kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berterima kasih kepada masyarakat kita. Dan apapun kritik itu kita terima dengan baik, dan insya Allah akan menjadi tindakan selanjutnya bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan kita dalam satu jam Jogo Gubernur yang hari ini diwakili oleh staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan Dr. Andes Jasman Rizal MM. Terima kasih juga pendengar atas perhatiannya dalam perbincangan kita siang ini. Saya Dudik Setio pamit, kita bersua di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan lagi ke Rani.
3: Demikian satu jam Jogo Gubernur. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter, Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar...
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian-serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik. Kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rezeki, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Yang mungkin lagi bersiap-siap ya, mungkin akan ke tempat aktivitasnya, bukan, mau ke istirahat juga, karena bentar lagi juga udah masuk ya jam istirahat. Boleh dicari-cari dulu mau makan apa enaknya. Terus yang pasti tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena sepertinya cuaca baik-baik saja, cuma ini kabut asapnya mengganggu juga nih. Jadi pastikan untuk menggunakan masker ya, jangan lupa, agar kita semuanya aman, terkendali gitu. Oke, pendengar, di kesempatan Padang siang ini bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, masih menghadirkan ya beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana tim SAR melanjutkan pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Petugas menyisir sejumlah pulau dan perairan sekitar Gunung Anak Rakatau untuk menemukan rombongan bersama speedboat yang mereka gunakan. Pencarian hari pertama mencakup perairan sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang, namun belum membuahkan hasil hingga kini. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Duyanto mengatakan bahwa tim belum menemukan tanda keberadaan rombongan maupun speedboat tersebut. Pada pencarian hari pertama, tim SAR telah menyisir sejumlah perairan hingga sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang. Dan kemudian di hari kedua, pendengar, pencarian diperluas dengan mengerahkan 5 kapal untuk menyisir perairan Selat Sunda dalam area sekitar 271 nm. Kelima kapal meliputi KN SAR Tertuka, RIB 2 Banten, RIB 2 Lampung, Kal Anyer, dan KP Sanjaya 7016. Nah, kapal-kapal itu menyisir sektor berbeda sesuai rencana operasi SAR atau SARMAP untuk mempercepat pencarian jurnalis hilang kontak. Dan hingga saat ini pendengar, tim SAR terus berupaya menemukan jurnalis dalam kondisi selamat melalui penyisiran intensif di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Basarnas juga meminta dukungan doa masyarakat dan rekan media agar pencarian 5 jurnalis segera menemukan hasil terbaik secepatnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menegaskan bahwa penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO harus terintegrasi. Penguatan deteksi dini serta integrasi data nasional menjadi kunci utama mencegah perekrutan korban. Polri mencatat sebanyak 385 perkara TPPO terjadi sepanjang 2025 di seluruh wilayah Indonesia. Penindakan hukum berlanjut dengan pencatatan 98 perkara TPPO sejak Januari hingga 19 Agustus 2026. Sementara itu, pendengar, Menko Polhukam Jamari Caniago menyampaikan bahwa kepastian pembagian tugas operasional gugus tugas pencegahan perdagangan manusia. Jamari juga memaparkan bahwa pengawasan saluran digital yang marak dimanfaatkan jaringan kejahatan untuk menjaring calon korban. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Selamat beristirahat juga setelah lelah beraktivitas juga dari tadi pagi ya pendengar. Dan siang ini tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan dapat kami informasikan juga di siang hari ini pendengar bahwa waktu azan zuhur masuk pada pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun pendengar, jelang kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan dulu lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

ketahuilah, sesungguhnya akal hanya merupakan suatu alat untuk mencapai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan hamba atau manusia, bukan

0: Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah Cina sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik, bawa tas belanja pribadi, membawa kotak makan dan botol minum pribadi, biasakan masak di rumah, serta minimalisir plastik untuk pembungkus paket.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin.

0: Udah mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
1: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
2: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelumnya mendengar untuk Anda, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, di tanggal 9 September 2026, nah ini ada yang spesial juga ya pendengar, karena hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS, di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga telah merilis juga tema dan juga logo Hari Olahraga Nasional. Nah, sesuai dengan edaran Surat Edaran Menpora nomor 9.7.44 tahun 2026 tentang pelaksanaan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, di mana HORNAS diperingati setiap 9 September, pendengar. Penetapan tanggal ini berkaitan erat dengan sejarah perjuangan olahraga Indonesia, khususnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-1 di Solo pada 9 hingga 12 September 1948. Dan di mana pada masa itu Indonesia yang baru merdeka belum diterima sebagai anggota International Olympic Committee atau IOC, sehingga atlet Indonesia tidak dapat mengikuti Olimpiade London 1948. Nah, para tokoh olahraga kemudian menggagas penyelenggaraan kompetisi olahraga nasional sebagai wujud persatuan dan kedaulatan bangsa. Di mana PON pertama 1948 menjadi tonggak penting karena olahraga tidak hanya dipandang sebagai pertandingan, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka. Kemudian melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 1985, tanggal 9 September ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional.

0: Kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucil gitu?
1: Hah? Apanya yang kucil sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini udah rasis namanya, ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
3: Ardi, kok cuci tangannya lama?
4: Iya Bu, ini aku ulang-ulang dari tadi tapi busa sabunnya sedikit.
3: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi?
4: Iya, Bu.
3: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
4: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang nggak ada.
3: Terus?
4: Sabunnya juga udah nggak ada.
3: Itu namanya hub.

0: Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita dibacakan oleh Rani Zue. Sari berita penting, warga tetap tingkatkan kewaspadaan dampak kabut asap. Bupati Kabupaten Solo minta Pilwana berlangsung sejuk damai. Berikut berita selengkapnya. Kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Padang yang memburuk mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Padang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengambil langkah memindahkan sementara proses pembelajaran dari sekolah ke rumah guna menjaga kesehatan peserta didik.
1: Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
2: Dalam dialog bersama RRI Padang pagi tadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama 3 hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan anak-anak.
1: Iya, pasca kemarin ya kita melihat kondisi cuaca. Kami kemarin meninjau beberapa sekolah TK, SD dan SMP ketika mereka beraktivitas. Karena kami melihat kualitas udara sampai sore sudah cukup membahayakan ya. Jadi kita berkoordinasi, minta mohon petunjuk pada Pak Wali Kota untuk bagaimana ke depan sekolah kita ini pembelajaran jarak jauh. Karena melihat kondisi dan situasi. Karena kita tahu anak-anak murid kita mulai dari TK, PAUD dan SD, SMP ini mereka sangat rentan sekali, terutama TK dan SD. Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
2: Menurutnya, pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah dilakukan agar siswa dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selama pembelajaran dari rumah, pihak sekolah tetap memberikan tugas kepada siswa dengan pengawasan dari orang tua. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia meminta warga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi kering.
3: Warga Kota Padang ya, kurangi aktivitas di luar rumah, pakai masker, jaga kesehatan pribadi, banyak minum air putih, hindari aktivitas yang memicu percikan api seperti membuang rokok, puntung rokok, membakar lahan, membakar sampah, dan sebagainya. Kami dari pihak pemerintah akan terus memantau ya indeks standar pencemaran udara ya atau setiap saat.
2: Pemerintah Kota Padang berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari pembakaran lahan dan sampah menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kondisi cuaca saat ini. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di wilayah kerja Puskesmas Ambacang, Kota Padang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat pun dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin pekat.
4: Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang, Dr. Gigi Yeni kepada RRI pagi tadi mengatakan peningkatan kasus terpantau melalui sistem surveillance yang terus melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA. Dalam 7 hari pertama September, jumlah kasus ISPA telah mencapai 114 orang, meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat sebanyak 100 kasus. Ia mengatakan kasus ISPA paling banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa dan remaja. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan tingginya aktivitas kelompok tersebut di luar ruangan saat kualitas udara terdampak asap kabut. Pihaknya juga melakukan deteksi dan screening aktif terhadap masyarakat yang mengalami keluhan gangguan pernapasan. Penanganan dilakukan dengan mengatur pelayanan agar pasien dengan keluhan respirasi dapat segera diperiksa dan tidak terlalu lama berada di ruang tunggu.
5: Deteksi dini kita lakukan kepada masyarakat, pemantauan khusus dilakukan oleh surveilan kita itu meningkatkan pemantauan kasus ISPA, di mana sekarang itu kemarin dari Agustus ke September kita di Puskesmas terjadi peningkatan ISPA kita 100 orang. Kemarin tanggal 1 sampai tanggal 7 itu baru 7 hari udah meningkat ISPA 114 orang. Paling banyak itu di dewasa dan remaja. Mungkin mereka paling banyak beraktivitas di luar ya.
4: Selain pemantauan dan deteksi kasus, pihak puskesmas juga memperkuat edukasi dan promosi kesehatan melalui kader kesehatan, media sosial resmi, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Edukasi difokuskan pada langkah-langkah menghadapi kondisi asap dan kabut yang semakin memburuk. Ia menambahkan, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara di dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi asap pekat. Sementara, pelaksanaan kegiatan bagi kelompok rentan, termasuk pelayanan posyandu, akan disesuaikan dengan keputusan dan arahan Dinas Kesehatan Kota Padang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan batasi kegiatan di luar ruangan. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
6: Mengingat kualitas udara yang kurang sehat beberapa hari ini akibat dampak dari kabut asap yang berdasarkan laporan dari Shelter Air Quality Monitoring System di Pari Malintang, indeks standar pencemaran udara menunjukkan peningkatan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 hingga berada pada kategori tidak sehat. Kondisi ini berpotensi mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pagi tadi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya dan bersama-sama menjaga kualitas udara, gunakan masker jika keluar rumah, dan batasi kegiatan di luar ruangan. John Kennedy Aziz juga mengingatkan agar kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak.
7: Saya mengimbau kepada Rifana, kita tetap waspada, khususnya kepada Rifana Ambo yang naik motor, ya pakai masker. Hindari membakar sampah pada lokasi-lokasi yang kemudian bisa menyebabkan kebakaran di tempat kita berada.
6: Bupati menambahkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pembagian masker bukan sekedar membagikan alat pelindung diri, tetapi juga menjadi wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat saat menghadapi dampak kabut asap. Melalui langkah ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar pentingnya melindungi diri sekaligus ikut menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan, sehingga kualitas udara dapat kembali membaik.
0: Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek Koto Tangah Kota Padang, Kompol Afrino, bersama jajaran membagikan masker kepada masyarakat di kawasan Simpang Tabing, Kota Padang, Rabu pagi. Pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin tebal.
8: Kepada dari Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Kompol Afrino, mengatakan masker dibagikan kepada para pengendara roda 2, roda 4 maupun masyarakat yang melintas dan berjalan kaki di kawasan tersebut. Lokasi Simpang Tabing dipilih karena menjadi salah satu jalur ramai yang dilalui masyarakat dari sejumlah kawasan menuju pusat Kota Padang. Kapolsek Koto Tangah, Kompol Afrino, mengatakan pembagian masker telah dilakukan sejak sehari sebelumnya. Sedikitnya 10 kotak masker telah disalurkan kepada masyarakat yang beraktivitas di jalan raya.
9: Pada pagi hari ini saya bersama dengan rekan-rekan saya membagikan masker kepada masyarakat, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4 atau lebih, ataupun masyarakat pejalan kaki. Yang mana masker ini tujuannya adalah karena sudah tebalnya asap akibat terjadinya kebakaran hutan di wilayah Riau, Palembang, dan sekitarnya, mengakibatkan jarak pandang maupun situasi dari cuaca tidak baik, sehingga untuk menjaga kesehatan masyarakat kami, Polsek Koto Tangah dari hari kemarin sudah melakukan pembagian masker lebih kurang 10 kotak kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 dan pejalan kaki.
8: Menurutnya pada hari ini pembagian masker kembali dipusatkan di kawasan Simpang Tabing atau mendekati Pasar Tabing. Masker diberikan kepada masyarakat yang keluar dari kawasan perumahan menuju pusat kota, termasuk pengendara dari arah Padang Pariaman yang menuju Kota Padang. Kompol Afrino mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara karena kabut asap dapat mengganggu jarak pandang. Selain mengutamakan keselamatan di jalan raya, masyarakat juga diminta menggunakan masker dan menjaga kondisi kesehatan. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Hari ini Kabupaten Solok menggelar pemilihan wali nagari Pilwana serentak. Pilwana tersebut dilaksanakan pada 23 nagari yang ada di daerah tersebut.
4: Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu kepada RRI Padang hari ini mengajak seluruh masyarakat di 23 nagari yang melaksanakan pemilihan wali nagari atau Pilwana serentak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Hal itu agar seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat nagari tersebut berlangsung aman, damai, dan penuh kerukunan. John Firman Pandu menyampaikan kondusivitas masyarakat menjadi hal penting yang harus dijaga bersama selama pelaksanaan Pilwana. Perbedaan pilihan menurutnya merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi dengan kedewasaan. John Firman Pandu juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah termasuk aparatur sipil negara atau ASN untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilwana. Netralitas aparatur dinilai penting agar proses pemilihan berjalan adil dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
10: Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat kita yang ada di 23 nagari di Kabupaten Solok untuk bagaimana menjaga kondusif di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, selanjutnya kepada para aparatur ya maupun ASN kita yang berada untuk menjaga netralitas dari Pilwana ini. Selamat melaksanakan Pilwana yang sejuk dan damai tentunya ya. Nah, sekali lagi mari kita jaga kerukunan kebersamaan kita di antara semua dengan tagline kita yaitu damai Pilwananya sejuk warga. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita adalah tujuan yang baik untuk membangun daerah kita. Apapun hasilnya adalah hasil terbaik tentunya.
4: John Firman Pandu turut mengajak masyarakat untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan pemimpin nagari melalui proses demokrasi yang berlangsung secara langsung. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Organisasi Perempuan Indo Jalito Peduli kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga Kabupaten Padang Pariaman melalui program Bedah Rumah. Bersama TPPKK Kabupaten Padang Pariaman, Indo Jalito Peduli menyerahkan bantuan untuk rehabilitasi 2 rumah warga yang dinilai tidak layak huni.
11: Kegiatan yang berlangsung kemarin tersebut menyasar 2 keluarga, yakni Desi Novita di Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, dan Imas Karti di Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai. Untuk rumah Desi Novita, Indo Jalito Peduli menyalurkan 25 juta dan mendapat tambahan dukungan dari pemerintah Nagari Lubuk Alung sebesar 10 juta rupiah. Total bantuan untuk rehabilitasi rumah tersebut mencapai 35 juta rupiah. Sementara itu, bantuan untuk rumah Imas Karti terkumpul 43 juta rupiah. Dana tersebut berasal dari bantuan Indo Jalito Peduli 25 juta rupiah, dukungan anggota Indo Jalito Peduli 1 juta rupiah, perkumpulan ibu-ibu di Malaysia 1,1 juta rupiah, kasih tantrip Kecamatan Batang Anai 900 ribu rupiah, bantuan pribadi 5 juta rupiah, serta dukungan pemerintah nagari Lubuk Alung sebesar 10 juta rupiah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman Nita Kristianti Ajis mengatakan program Bedah Rumah dipilih karena dinilai menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan sejalan dengan gerakan PKK Peduli. Nita Kristianti Ajis menjelaskan setiap calon penerima bantuan terlebih dahulu diverifikasi. Pemerintah memastikan kondisi rumah dan kejelasan status tanah sebelum menetapkan warga yang layak menerima program Bedah Rumah.
12: Jadi saya meminta kadang-kadang saya memohon kepada teman-teman saya yang mempunyai kelebihan rezeki untuk mengisikan rezekinya untuk bedah rumah ini. Ibu perlu ditambahkan secara teknis setiap ada kegiatan bedah rumah adalah saya langsung memberikannya kepada toko babangan. Kemudian dan ini mungkin ada tambahan sedikit dari ada tambahan dari dana warga nagari yaitu sebesar 10 juta. Yang itu 5 jutanya disisikan untuk membuat jamban.
11: Program tersebut kini telah menjangkau 4 rumah warga di Padang Pariaman. 2 rumah sebelumnya telah selesai dibangun. Sementara 2 rumah yang dikunjungi kali ini baru menerima dukungan dana untuk proses rehabilitasi. Sementara itu, perwakilan Indo Jalito Peduli Emma Yohana mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian para perempuan perantau terhadap masyarakat di kampung. Menurut Emma, meski para perantau Indo Jalito Peduli memiliki kesibukan di perantauan, mereka tetap menyisihkan waktu untuk melaksanakan kegiatan sosial. Indo Jalito Peduli bahkan menjadwalkan kegiatan bakti sosial sekitar 3 kali dalam setahun. Armen Ramdi melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah untuk siang ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Namun saat itu pengaturan kewajiban baru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal bernama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Badan ini dibentuk setelah sejumlah media menurunkan berita hasil penelitian dosen teknologi pangan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Haji Tri Susanto, MAPPS. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rikusan Sudiro Man 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang dan selamat beraktivitas juga di siang hari ini. Gimana kabarnya? Wah, mudah-mudahan tetap selalu sehat ya pendengar, dan tetap selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan juga dengan segala aktivitas yang kita jalankan di hari ini. Untuk Anda yang sedang sibuk mungkin, nah harap selalu berhati-hati ya pendengar, karena memang kondisi udara di Kota Padang sedang tidak baik-baik saja. Jadi pastikan juga untuk Anda tetap selalu waspada dan berhati-hati ya, mulai dari sekarang, nggak juga harus berhati-hati selalu ya. Oke, pendengar, di siang hari ini kita berjumpa kembali dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dengan lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya dapat Anda pilih sesuai dengan list kita siang hari ini ya. Dan untuk Anda dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, sebelum saya terima telepon yang sudah berdering-dering ya. Oke, saya akan bacakan dulu nih.

0: teman bahagia, Jess ya, Jess teman bahagia. Judika lebih dari cinta, ada The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Laluna di sini untukmu, ada Petra Sihombing, Pilih Saja Aku. Astrid Lihat Aku Sekarang, ada Zivilia Aisitro 3, kemudian ada Angie, Sudah Jangan Bertengkar, kemudian Noah Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi ya. Kemudian terakhir ada Padi Mahadewi. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Dan pendengar, kita langsung terima telepon dulu ya. Sudah ada yang berdering-dering. Halo, Assalamualaikum, opsi. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ini dengan ada Bang Tajudin ya.
1: Iya, benar sekali Rani.
0: Gimana kabarnya nih Bang Tajudin?
1: Sehat, Alhamdulillah. Meskipun panas terik.
0: Wah, di sana masih panas ya.
1: Masih belum ada hujan.
0: Waduh.
1: Ya, udah 2 bulan lebih, 67 hari.
0: Oke. Gimana? Udah makan siang belum?
1: Udah tadi, mie sama tahu aja.
0: Wah, enak dong. Tahu.
1: Ya, makan nasi.
0: Gitu. Oke deh. Oke deh, Bang Tajudin, ini penelpon pertama loh. mau
1: awal tadi.
0: Iya, mau ini, mau lagu apa?
1: Dipilih aja, Ran.
0: Dipilihin aja, oke deh. Salam-salam dulu, silakan, Bang Tajudin.
1: Rani, apa kabar, Dun?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Makan belum ya?
0: Belum, nanti deh kayaknya, bentar lagi.
1: Oh iya. Oke, salam
0: oke
1: buat
0: deh.
1: Hanafi. Buat, biasanya Hanafi pertama, buat Ibu Irsa Hanum.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kak Rahma sama Bang Cliff, buat semuanya deh. Buat Rani jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Besok Rani siaran apa libur?
0: Besok kayaknya libur deh.
1: Libur Kamis ya.
0: Iya.
1: Hari Jumat gimana?
0: Jumat subuh pagi.
1: Oh pagi. Ya udah. Makasih okay. Rani.
0: Iya. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin ya di Minahasa, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang opsi.
2: Halo, Assalamualaikum, salam, selamat siang opsi 100% Indonesia.
0: Oke, ini dengan Pak Saf.
2: Hai.
0: Iya Pak Saf, apa kabar Pak Saf?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana? Dengan Rani Pak Saf?
2: Oh Rani, selamat siang Rani.
0: Selamat siang juga Pak Saf. Gimana udah makan siang belum Pak Saf?
2: Alah siap.
0: Udah siap. Oke deh.
2: Amin, insyaallah boleh sih Rani.
0: Mau lagu apa nih Pak Saf?
2: Jaga Selalu Hatimu.
0: Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen. Oke deh. Salam-salam dulu Pak Saf, silakan.
2: Salam-salam untuk Rani. Salam untuk Bang Tajudin tadi yang baru masuk.
0: Oke.
2: Okay. Salam untuk Anapi Wigoda. Ibu Reza gay. Bang Teddy gay tuh, Angko Gazi gay.
0: Oke.
2: Okay. Putra Kilo 9 kalau masuk Wigoda. Itu gay tuh.
0: Itu
2: salah Rani.
0: Oke, okay, Pak Saf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saf ya di Simpang Haru nih, sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima yang di WhatsApp dulu, ini sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang opsi.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang kembali 100% Indonesia.
0: Oke, ada Bang Teddy, apa kabar nih Bang Teddy?
3: Ada Dinda Macan, kabar baik. Dinda gimana?
0: Alhamdulillah baik juga Bang Teddy.
3: Alhamdulillah baik juga ya. Mantap lah kalau
0: dong.
3: Begitu. Jadi hari Jumat Dinda masuknya pagi?
0: Iya, betul.
3: Uni di Jumat tuh masuknya siang. Biasanya gandengan ini, biasanya gandeng apa Lydia yang ngambil siang?
0: Bukan, siang Bang Yudi deh. Tapi kayaknya ini.
3: Masa Jumatan Bang Ye, Bang Ye?
0: Iya, nanti yang siangnya digantiin Kak Rita sebentar.
3: Digantiin Uni. Tuh nanti diapanya lah tuh Bang Ye kayak gitu ya.
0: Ya, sampai nanti balik sholat Jumat.
3: Oh, balik salat Jumat.
0: Iya, sepertinya begitu ya.
3: Sepertinya dibocorin aja lah launchingnya Trio Macan Merusana itu tanggal 11 Dinda.

0: hari Jumat.
1: Bang Teddy luncurkan sesuai dengan ulang tahunnya RRI gitu.
0: Oke, okay,
1: jadi mantap. Ingat ulang tahun RRI yang ke-81, Bang Teddy ingat trio Macan Mendusana yang ke-4 tahun.
0: Gitu.
1: Jadi bisu-bisunya murah aja ulang tahunnya trio Macan ini, Dinda.
0: Iya,
1: ulang tahun RRI, trio Macan ulang tahun.
0: Wah,
1: juga.
0: Wah, betul.
1: Iya, karena jargonnya kompak selalu.
0: Iya
1: gitu
0: dong.
1: Loh. Nah, itu makanya Bang Teddy nggak mau ngomong, tapi lantaran Dindanya udah pagi, nggak ada, harusnya di acara kes harus ada salah satu, kalau ndak uni Dinda kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu. Mendingan Bang Teddy bocorin aja lah kalau kayak okay gitu. Iya, oke lah kalau begitu ya Din. Lagu udah ya Din?
0: Udah.
1: Oke lah kalau begitu. Salam buat Tajudin yang pertama, Pak Saf yang kedua ya.
0: Iya, betul.
1: Oke deh, berarti lagu Bang Teddy-nya di ketiga. Oke lah kalau begitu. Okay. Spesialnya buat Dinda lagi ya siang ini ya.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat, sehat selalu dan jaga Amin. Kesehatan Din. Ini kabut asap ini Din.
0: Iya, harus hati-hati.
1: Nah, ya, pakai masker di sini. Itu keponakan Bang Teddy aja masuk rumah sakit Din.
0: Oke.
1: Ini gara-gara kabut asap ini dia sakit nafas juga sih kayak asma gitu.
0: Oh,
1: tapi kena kabut asap kan udah kayak memecah kali rata, Din.
0: Iya,
1: itu udah dirawat di rumah sakit Unan loh, Din. Jauh dibawanya oleh mamanya itu kan, itu anak keponakan dari Bang Teddy, berarti cucu bagi Bang Teddy itu cucu gitu loh.
0: Oh iya. Okay,
1: nah, kayak gitu. Bahaya juga ya kabut asap ini ya, Din.
0: Iya dong.
1: Iya, malaluan sih nyolai gitu. Sananya enggak bagi Allah, tapi dek kabut asap yang makin apa ya, makin berbahaya lah ya Din ya. Ah, maka kayak gitu. Oke lah Din, makasih banyak ya Din ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang. Kita langsung ke lagu dulu ya pendengar. Nanti kita terima penelpon lagi, tapi kita langsung ke lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbangkesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.
3: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar narasi arsip dari akun Tweets Sahab Maruli 8 pada Sabtu 29 Agustus 2026 berisi penawaran penjualan Hotel Shangri-La Surabaya senilai 2,3 triliun. Unggahan disertai narasi dijual Hotel Shangri-La bintang 5 dan berdiri tanggal 11 Januari 1995 dibangun oleh PT Sariputra Permai dan kirim LOI, SPH, dan SKB Payment Cash Transfer silahkan Japri. Hingga Selasa 8 September 2026 unggahan telah mendapatkan dua tanda suka. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trumbek Hoax melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Hotel Shangri-La Surabaya dijual 2,3 triliun rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Detik Travel berjudul Shangri-La Surabaya dijual 2,3 triliun rupiah di Tweets. Ini kata pengelola hotel yang dimuat pada Selasa 1 September 2026. Faktanya pihak Hotel Shangri-La Surabaya telah membantah adanya penjualan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penjualan hotel senilai 2,3 triliun rupiah. Jadi unggahan berisi klaim Hotel Shangri-La Surabaya dijual 2,3 triliun rupiah adalah konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Untuk kalian masih dapat bergabung ya pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, masih ada sekitar 1 jam lagi kebersamaan kita dalam program Opsi. Jadi untuk Anda langsungnya dapat bergabung melalui line telepon, WhatsApp dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita ke telepon kembali pendengar. Oke, halo, assalamualaikum Opsi. Oke, terputus, boleh diulangi kembali pendengar di 812878. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum Opsi.
1: Iya, waalaikumsalam Opsi juga, hai.
0: Hai, ini dengan siapa nih?
1: Ini pendatang baru dari Manado, Kak Cliff.
0: Ih, Kak Cliff, ini mah bukan pendatang baru nih. Bukan pendatang baru ini. Baik, alhamdulillah. Kak Cliff, gimana nih kabarnya?
1: Dahsyat, luar biasa panas.
0: Wow. Di sana panas ya, belum ada hujan ya?
1: Belum dong. Kasihan di gue, kasihan di gue
0: kan. Iya,
1: aduh. Di sana Padang gimana?
0: Di Padang ini enggak tahukah ini karena mendung, emang mendung karena hujan atau karena kabut asap nih?
1: Kabut asap kali.
0: Iya,
1: jangan-jangan itu kayak kabut asap atau debu vulkanik yang bertebaran itu.
0: Waduh. Enggak tahu juga nih, cuma agak sedikit berangin gitu sih.
1: Berangin ya? Gini loh, coba hubungi BMKG, apakah itu mendung benaran hujan atau mendung karena kabut asap gitu.
0: Nah, nanti kita cek aplikasi info BMKG ya. Iya dong.
1: Kita ngomong gitu. Pakai alat gitu, alat kayak gini, oh bisa mengidentifikasi bahwa itu benar apa itu kayak udah embun gitu atau apa tuh, kayak turun hujan
0: mendung,
1: gitu kan?
0: mendung
1: gitu kan. Mudah-mudahan lah kita
0: bisa hujan ya, segera hujan,
1: sudah mulai hujan di bulan ini. Udah mau turun hujan di seluruh Indonesia, apalagi yang terdampak kebakaran. Kasihan dong.
0: Iya, kan? Betul. Oke, okay deh.
1: Di sana kan Rani kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Oke, okay deh. Kak Cliff mau lagu apa? Udah tahu listnya belum nih?
1: Coba dibaca lagi sekali lagi.
0: Oke, okay deh. Kita baca dulu ya. Ada Afgan, Setia Menunggu, Citra Skolastika, Dulu Kini Nanti, ada GAC, Cita Kita, Triat, Selir Hati.
1: Itu aja. GAC. Apa?
0: GAC.
1: GAC. Itu aja.
0: Oke deh. Salam-salam dulu Kak Cliff, silakan.
1: Kak Cliff, salam pertama buat Rani yang lagi tugas. Salam sehat, sukses, terus diberkati. Amin. Tentunya bersama keluarga. Yang pada gabung yang duluan tadi sempat dengar ada Tajudin, terus ada bapak yang dari mana itu ya, Bapak? Aduh.
0: Yang mana? Yang
1: yang kedua.
0: Pak Saf.
1: Pesah. Dan ada yang di WhatsApp itu siapa tuh?
0: Oh, pokoknya ada Bang Teddy.
1: Lanjut ada di apa ya, di Toli-Toli atau di Palu yang sempat gabung nggak Ibu Christine Natalia?
0: Oh ya? sama saya belum sih,
1: belum,
0: Bang.
1: Ya, tapi benar-benar lagi monitor ya. Terus semua-semualah pendengar setia Pro 1 Padang. Semoga tetap enjoy, happy, bahagia walaupun panas udah 3 bulan sekian.
0: Iya, mudah-mudahan segera turun hujan di sana ya.
1: Amin. Oke, kalau begitu terima kasih
0: deh. Ya Rani. Sama-sama. Selamat Kak Cliff.
1: Siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga nih untuk Kak Cliff ya yang ada di Manado. Kita ke penelpon berikutnya pendengar, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Selamat siang kembali, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buhori ini, apa kabar Pak Buhori?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Rani, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat lah ya.
0: Gimana di sana Pak Buhori cuacanya?
2: Cuacanya cerah meriah.
0: Cerah meriah ya, masih panas.
2: Paling panas.
0: Oke deh, udah makan siang Pak Buhari?
2: Sudah, malam ini sudah.
0: Oh, sudah juga dong.
2: Alhamdulillah,
0: sudah banyak. Alhamdulillah. Oke deh Pak Buhari, mau lagu apa siang ini Pak?
2: Baru dengar Mak.
0: Oh oke, kita baca dulu ya.
2: Iya.
0: Ada Afgan, Setia Menunggu, ada Citra Skolastika, Dulu Kini Nanti, Triat Selir Hati, ada Jazz Teman Bahagia, Judika Lebih Dari Cinta, The Massive Cinta Ini Membunuhku. Kemudian ada La Luna Di Sini Untukmu, Petra Sihombing, Pilih Aduh, Saja
2: Mak.
0: Aku.
2: Di Sini Untukmu aja, Mak.
0: Oh, dari La Luna ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Salam-salam ya, dulu silakan.
2: Salam-salam ke Arama, Kergazi, Kak Mary, Wisi Sembozo, Supri, Eka juga, Ulan, Diana, Hanapi, Pujudipinya juga.
0: Oke.
2: Ibu Fazulnya juga. Untuk semua lah, Mak Rania.
0: Iya, oke.
2: Untuk Ibu Irzanum juga, Mak Rania.
0: Oke deh.
2: Ya, sesuai untuk Mak Rania, semoga selalu suaranya, Pak, ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih, Mak Rania.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buhari ya di Tebo Jambi, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Pendengar, untuk Anda tentunya masih dapat bergabung juga. Tadi yang di WhatsApp boleh diulangi kembali. Oke, kita terima yang di WhatsApp dulu nih. Halo, Assalamualaikum Opsi.
3: Waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia Rani.
0: Halo Bu Irza, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Gimana makan siang udah nih pasti ya?
3: Udah. Kadang lagi-lagi tidur-tiduran nih.
0: Oh, lagi nyantai ya.
3: Nyantai.
0: Oke deh. Oke, Bu Irza mau lagu apa siang ini?
3: Dari Padi aja Rani.
0: Dari Padi Mahadewi ya.
3: Ya itu aja deh.
0: Oke deh. Salam-salam dulu silakan.
3: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas. Terima sehat kasih. Selalu lancar aktivitasnya. Amin. Mulai rezekinya. Tadi baca berita gak ada ya Rani?
0: Oh iya, tadi ada ini, ada sedikit, ada sesuatu.
3: Oh gitu.
0: Jadi Rani yang bacakan.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Iya, terus buatnya Tajudin, buatnya Klip Manado, buatnya Pak Saf, buatnya Bang Teddy, lagi batuk nih Rani.
0: Iya, emang lagi musim batuk ya Bu Irza.
3: Iya, karena ini kabut asap. Karena ini Bu pakai masker loh, tapi nggak tahu lah.
0: Iya.
3: Sesalam

0: buat Nyewi Dira, buat Tanapi, buat Cudipo, pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pool 1 sarang 4 selalu. Makasih Rani.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu pendengar. Nanti kita akan terima kembali penelpon ya yang bergabung di line telepon ataupun di WhatsApp kita. Tapi kita ke tiga lagu dulu. Untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara. Menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar otak Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastikan juga untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu waspada. Oke, kita terima penelpon kembali pendengar. Halo, assalamualaikum Opsi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Opsi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Ani, Samsuzui.
0: Iya, halo. Halo Uncle, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Raninya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana nih, Uncle lagi di Parang Panjang ya?
1: Iya, lagi di Parang Panjang nih, Rani.
0: Gimana cuaca di sana, Uncle?
1: Cuacanya berkabut asap juga nih, Rani.
0: Oh, sama nih, sama di Padang juga begitu.
1: Bilang mendung ternyata kabut asap.
0: Nah, iya, enggak tahu nih mendung emang mau hujan atau karena kabut asap mendungnya.
1: Iya.
0: Yang penting hati-hati selalu ya, Uncle ya.
1: Kita kalau di luar ruangan kita harus pakai masker.
0: Nah, betul. Harus pakai masker karena kondisi cuaca juga, kondisi udara tidak baik-baik saja. Iya. Oke deh, Uncle udah makan siang dong?
1: Alhamdulillah udah, Raninya okay. Udah.
0: Oke, udah juga. Uncle mau lagu apa siang ini?
1: Halo?
0: Iya, halo?
1: Ikut bela sungkawa ya, Rani, atas berpulangnya Bang Ari di keempat ya.
0: Oke, Uncle, terima kasih.
1: Semoga Bang Arinya husnul khotimah.
0: Amin. Terima kasih doanya, Uncle.
1: Sama Rani. Apa ini yang tertinggal ajarannya?
0: Yang tinggal ada Afgan Setia Menunggu, kemudian ada Citra Skolastika Dulu Kini Nanti, ada Triat Selir Hati, Jazz Teman Bahagia, Judika Lebih Dari Cinta, The Massive Cinta Ini Membunuhku, Petra Sihombing Pilih Saja Aku, Astrid Lihat Aku Sekarang, Zivilia Aisy Teru 3, Anji Sudah Jangan Bertengkar, sama Noah Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang
1: Hah?
0: Aisy Teru 3. Oh, Aisy Teru 3 dari Zivilia. Oke, Uncle. Salam-salam dulu, silakan Uncle.
1: Ini salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu sama Ayah, sehat selalu, panjang umur, moral, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Rani Samsuzui yang lagi tugas, sehat selalu, mantap aktivitasnya, moral, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buat Ya Hanum, Ibu Asmara Muni, Om Anur, Om Ayu, salam juga buatnya Pak Anton, Pak Sa, salam buatnya Bang Budi Saniago, Kadiana Kaulan, salam buatnya Kak Ika, Bang Anasi Fitro, salam buatnya Pak Buhori, buatnya Bang Ali, salam juga buatnya Kanan Salilah, salam buatnya Kak Ayu Muni Tengah. Pokoknya salam kompanya lah buat semua-semuanya, tanpa terkecuali Rani, kecuali yang terkecuali Rani. Makasih Rani.
0: Iya, sama-sama Angkel.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya di Padang Panjang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita terima penelpon berikutnya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia kali ini.
0: Iya, selamat siang, Bang Hanafi. Apa kabar nih, Bang Hanafi?
2: Alhamdulillah sehat. Kali ini gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Udah makan siang, Bang Hanafi?
2: Udah makan siang. Ini Rani udah makan siang. Pasti udah makan siang kan nih?
0: Udah dong.
2: Udah.
0: Oke deh. Bang Hanafi mau lagu apa?
2: Bunga Citra Lestari yang Cinta Pertama sudah diambil. Jadi nanti mau yang ini ya, satu lagi yang namanya Rupa Citra.
0: Oh, Citra Skolastika Dulu Kini Nanti. Oke. Bang Hanafi boleh salam-salam dulu, silahkan.
2: Ya, salam buat Kani yang tengah bertugas, semoga sehat selalu, ada aktivitasnya, dilindungi oleh Allah semua.
0: Amin.
2: Ini nanti malam tidak ada ruang rindu spesial dialog sama penyiar karena gabungnya sama Jakarta.
0: Nah, betul.
2: Ya.
0: Oke.
2: Terus salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Tajudin, Bang Teddy, Kama, Kameri, Angga Gazi, Bu Izanum, buat Bang Chris, buat semuanya aja, Kanis.
0: Okay.
2: Ya, itu aja. Terima kasih, Kanis.
0: Sama-sama.
2: Siang, menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimo Datar ya, sudah bergabung juga di siang hari ini. Tadi pilih lagu dari Citra Scholastica, Dulu, Kini, Nanti. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Opsi 100% Indonesia. Sekali udara, tetap udara, Merdeka.
0: Merdeka. Oke, Uncu apa kabar?
3: Aman, baik. Itu mau nanya, kalau legend itu semua stasiun RRI mengatakan apa cuma di Propadang aja ada legend ini?
0: Maksudnya gimana, Unjo?
3: Kan dia dari ulang tahun ini pakai legend, penyiar legend. Kalau penyiar legend itu adanya cuma di Pro 1 Padang sama Bukit Tinggi, apa semua stasiun RRI Pro 1 mengatakan legend ini?
0: Kurang tahu, Uncu. Ini tergantung dari stasiunnya masing-masing.

0: Terima kasih.
1: Aku salam aja lah untuk semua-semua ya ni, karena aku penutup ya ni, nanti nanti tidak terputar lagu aku ya ni.
0: Iya, okay deh.
1: Terima kasih banyak nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada Uncu Dipo di Kota Solo. Kita langsung ke lagu dulu ya, pendengar. Nanti kita akan terima kembali kalau waktunya masih ada. Kita langsung ke Istirahat 3 dulu, ada dari Zivilia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya menemani Anda ya, dan tuntas juga kebersamaan kita dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda siang ini. Dan berikutnya selanjutnya akan ada rekan saya Lydia Permata akan menemani Anda dalam Padang Sore ini, tentunya menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, mengingat kualitas udara yang kurang sehat beberapa hari ini akibat dampak dari kabut asap yang berdasarkan laporan dari Shelter Air Quality Monitoring System atau AQMS di Parik Melintang, indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan peningkatan konsentrasi partikulat halus PM2,5 hingga berada pada kategori tidak sehat. Kondisi ini berpotensi mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga kualitas udara, guna masker jika keluar rumah dan batasi kegiatan di luar ruangan. Selain itu, tetap menggunakan masker atau alat pelindung pernafasan. John Kennedy Aziz juga mengingatkan agar kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Hey yeah, hey yeah, yeah yeah.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Apa kabar untuk Anda semuanya? Hari si 9 September ya, 9/9/2026. Kembali dari saya, Elda Permata, menemani Anda semuanya untuk kesempatan Padang sore ini sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda semuanya pendengar ya, yang masih sibuk dengan aktivitasnya, semoga apa ya, lancar-lancar semuanya di aktivitasnya untuk hari ini. Di luar cuacanya juga lagi nggak bagus ya, agak sedikit mendung-mendung juga, berangin, tapi kabut asapnya masih ada. Tetap jaga kesehatan ya untuk Anda semuanya, apalagi untuk yang udah mulai batuk-batuk, udah mulai nggak enak badan ya, semoga bisa segera pulih ya. Oke, mengawali kebersamaan kita akan dengarkan dulu majalah udara mengenai inflasi dan investasi. Tentukan pos keuangan di awal bulan. Nah, ini masih bisa dibilang awal bulan lah ya. Tegara sebaik kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Gaji yang baru saja diterima beberapa hari, tetapi rasanya sudah menghilang entah kemana. Cicilan yang harus dibayar, kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, harga yang makin naik, dan banyak hal lainnya yang membutuhkan pengeluaran. Sebenarnya hal ini terjadi karena salah kita terlalu boros atau memang biaya hidup sekarang yang semakin mahal. Oleh karena itu, sebaiknya kita membagi pos keuangan pada saat awal bulan. Jangan menunggu akhir bulan dan menantikan sisa uang yang ada untuk dijadikan investasi atau tabungan dana darurat. Kita harus mulai memperbaiki sistem pengeluaran uang yang dimiliki, jangan sampai terus mengulang kesalahan yang sama setiap bulannya. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, sore ini kita akan mendengarkan percakapan yang membahas mengenai tentukan pos keuangan di awal bulan.
2: Sumpah ya, Yan. Kepala aku agak cenut-cenut nih minggu ini.
3: Ya kelihatan sih dari muka kamu yang kusut banget. Perihal kerjaan ya?
2: Bukan soal kerjaan, Yan. Tapi gara-gara buka aplikasi mBanking tadi pagi. Astaga, ngenes banget lihat saldonya. Padahal baru minggu kedua gajian.
3: Ritual bulanan kambuh lagi ya? Emang habis buat pos apa aja secepat itu?
2: Ya, kamu tahu sendirilah. Cicilan paylater buat darurat bulan lalu. Bayar token listrik, internet rumah, iuran lingkungan. Belum lagi cicilan perintilan belanjaan online yang kemarin dikira butuh banget.
3: Aku paham banget. Masalah utamanya tuh kadang bukan karena gaya hidup kita yang boros, tapi emang harga-harga barang kebutuhan sekarang makin mahal.
2: Makanya tiap bulan aku suka mikir, capek banget kan ya? Kita kerja banting tulang dari pagi sampai sore, tapi daya beli uang kita kok rasanya malah makin turun. Kalau ritme hidup kayak gini terus, emang masih masuk akal ya kita ngomongin soal nabung? Rasanya susah banget buat ngisiin duit.
3: Justru karena harga barang bisa naik dari waktu ke waktu, kita perlu mulai memahami bagaimana cara mengelola uang, jangan cuma mengandalkan sisa uang di akhir bulan.
2: Aku banget tuh, nunggu sisa bulan ini yang untuk ditabung.
3: Terus, ada sisanya nggak?
2: Nggak pernah.
3: Itu dia sebenarnya kesalahan yang kerap kita lakukan.
2: Jadi sebenarnya salah strategi ya?
3: Bisa dibilang begitu. Kalau kita menunggu sisa, seringkali memang tidak ada yang tersisa. Makanya bisa coba menentukan alokasi uang sejak awal gajian.
2: Alokasikan gimana ya, Yan?
3: Fondasi dulu diperkuat, kebutuhan pokok, kewajiban, dana darurat, baru kemudian mempertimbangkan investasi.
2: Berarti investasi nggak harus jadi prioritas pertama?
3: Nggak selalu, karena kondisi setiap orang berbeda. Kalau sudah punya dana yang bisa disisihkan, baru mulai belajar instrumen investasi yang sesuai.
2: Aku sering lihat orang di sosial media ngomongin investasi. Kadang hasilnya kelihatan besar banget. Emang benar gitu, Yan?
3: Yang ditampilkan biasanya hasilnya. Risikonya belum tentu dibahas panjang.
2: Jadi, kita jangan cuma lihat untungnya gitu?
3: Betul. Kita harus tahu risikonya juga.
2: Setiap investasi pasti punya risiko, ya?
3: Iya, dan semakin kita tergiur keuntungan besar, semakin penting untuk memahami apa yang sebenarnya kita beli.
2: Berarti jangan sampai karena pingin uang berkembang, uang buat bayar kebutuhan malah kita investasikan.
3: Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena kalau turun, kita yang panik.
2: Benar juga.
3: Makanya investasi harus disesuaikan dengan tujuan, jangka waktu, dan kemampuan kita menghadapi risiko.
2: Berarti mengatur keuangan bukan hanya sekedar soal boros aja ya?
3: Betul, tapi juga memahami kondisi ekonomi, mengetahui pengeluaran, menyiapkan dana darurat, dan merencanakan masa depan.
2: Tapi aku masih boleh beli jajan untuk kesenangan diri kan?
3: Boleh dong.
2: Terus yang nggak boleh dilakukan apa?
3: Check out hanya karena alasan diskon, padahal nggak butuh.
2: Wah, aku sering banget tergiur diskon. Mulai dari sekarang aku akan belajar perlahan soal keuangan deh.
3: Bagus, dan secara perlahan belajar soal investasi pelan-pelan.
2: Oke, Yan, kayaknya obrolan makan siang kita hari ini lumayan juga. Biasanya makan siang cuma ngomongin kerjaan sama gosip kantor.
3: Sudah, habisin dulu makanannya. Kerjaan masih pada nunggu.
2: Siap.
3: Bulan depan semua pengeluaran keuangan semakin baik, karena mulai sekarang kita kasih gaji itu alamat tujuan yang jelas.
2: Oke, Yan.
1: Yes, gajian akhirnya masuk juga. Saatnya check out barang yang dikeranjang nih. Astaga, gajian rasanya cuma numpang lewat aja. Uang sisa segini, cicilan belum dibayar, listrik belum diisi. Mari mulai lebih bijak mengelola penghasilan. Tentukan pos keuangan sejak awal bulan, bedakan kebutuhan dan keinginan, kendalikan cicilan, serta siapkan dana darurat sesuai kemampuan. Jangan biarkan gaji datang tanpa rencana dan pergi tanpa jejak. Gaji punya tujuan, tentukan sebelum digunakan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

gaji yang baru masuk tetapi terasa cepat habis, tentang harga kebutuhan yang semakin terasa mahal, tentang keinginan untuk menabung, tetapi selalu ada saja kebutuhan yang harus dibayar. Dapat membuat kita bisa belajar bahwa persoalan keuangan tidak selalu sesederhana soal boros atau tidak borosnya. Ada banyak hal yang perlu kita pahami, mulai dari hal yang sederhana mengetahui kemana uang kita pergi, membedakan kebutuhan dan keinginan, mengelola cicilan dengan bijak, dan menyiapkan dana darurat. Ketika semua telah terkendali dan kondisi keuangan sudah memungkinkan, mari mulai pelajari investasi sebagai salah satu pilihan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

Wah, segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Eh, ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: Loh, kok tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Rosa Tokadal informasi dan inspirasi pendengar pukul 15:29 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan kumandang azan sholat asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngelangat oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
8: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Kurang satu kenal informasi dan inspirasi Vino dengan bukan cinta yang salah ya. Tapi gimana kalau cinta itu gak bisa milih-milih orang, begitu sih katanya ya. Oke, pendengar ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita jalan-jalan ke tempat yang agak jauh ya, kita nyebrang dulu. Kita akan ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu ya, untuk sore hari ini. Untuk kena semuanya, selamat mengikuti.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 9 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru imbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas pembakaran lainnya di tengah kondisi udara yang masih diselimuti kabut asap. Zulhelmi mengatakan hingga saat ini tidak ditemukan titik api yang disebabkan oleh pembakaran lahan di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menurutnya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang semakin baik dalam mencegah kebakaran hutan. Namun demikian, Zulhelmi mengingatkan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah di lahan terbuka tanpa menyadari lokasi tersebut berada di atas lahan gambut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan api merambat dan sulit dipadamkan.
2: Hampir bisa dikatakan tidak ada masyarakat kita yang bakar lahan. Kami sangat banyak terima kasih, tapi kadang bakar sampah. Tidak sengaja bakar sampah, ternyata lahannya lahan gambut. Contoh kemarin yang kayak di jalan Pemuda ya, itu sampai 4 hari kita memadamkan apinya. Ternyata gambutnya cukup dalam, sekitar 2 meteran. Jadi masyarakat bakar sampah di tanah lapang itu ternyata apinya masuk. Nah, jadi itu ada beberapa titik juga kemarin di lingkungan juga sama, di lingkungan baru, bakar sampah juga.
1: Sementara itu, pengamat lingkungan Universitas Riau, Suwondo, menilai imbauan tersebut tepat dilakukan mengingat kondisi kabut asap di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya masih cukup tinggi. Pengurangan aktivitas pembakaran dinilai dapat menekan jumlah asap yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Ya, tentu imbauan ini kita berharap bisa selain mengurangi jumlah ya kuantitas asap yang dihasilkan, juga efek kepada kesehatannya kan juga bagus, itu akan mengurangi. Ya, kemudian dengan situasi hari ini juga mencegah juga munculnya kebakaran-kebakaran lainnya.
1: Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk sementara waktu menghindari segala bentuk aktivitas pembakaran, baik untuk membersihkan sampah maupun sisa-sisa bahan pertanian dan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kabut asap, menjaga kualitas udara, serta mencegah meluasnya kebakaran lahan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau tangkap pelaku perambahan kawasan mangrove seluas 111 hektar di Dumai. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Pasca menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan perambahan kawasan lindung mangrove seluas 111 hektar di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Ditreskrimsus Polda Riau terus melakukan pendalaman terhadap tersangka berinisial N. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Primadona, mengatakan kawasan yang dirambah tersebut merupakan area hutan yang berada dalam kawasan perusahaan hutan tanaman industri atau HTI. Pengakuan dari tersangka, lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar tanaman sawit dan palawija.
5: Modalnya ada, mereka melakukan aktivitas dengan waktu itu per hektarnya terhadap persegi itu 15.000. Namun kalau lagi tidak ada modal, ini si tersangka ini off dulu, gitu. Jadi tidak terus menerus sepanjang waktu. Kemudian di akhir September 2025 dapat disampaikan pengakuan daripada tersangka, itu lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar. Dari tanaman sawit dan palawija. Namun akhirnya gagal karena tanggul yang dibuat oleh si tersangka ini abrasi oleh air laut demikian.
4: Sementara itu, pengamat lingkungan dan ekonomi Universitas Riau Suwondo menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau merupakan hal positif dalam upaya menjaga kawasan mangrove. Suwondo menilai penegakan hukum memang diperlukan untuk memberikan efek jera dan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi.
3: Pasar kan masih membutuhkan itu kayu bakau itu, iya, untuk cocok untuk material. Nah, selagi itu tidak dilakukan ya upaya-upaya meningkatkan pendapatan agenda kesejahteraan masyarakat, biasanya cukup sulit. Tetapi apa yang dilakukan Polda saya kira sangat positif. Artinya penegakan jadi salah satu hal yang penting juga mengingatkan kepada masyarakat kalau perlu ya areal-areal konservasi.
4: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau dan disangkakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun RRI Produksi Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli sampaikan permohonan maaf kepada warganya akibat kabut asap dampak dari karhutlah yang terjadi saat ini. Hal tersebut disampaikan di sela keikutsertaannya menjalani pendidikan di Lemhanas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, baik yang terjadi di wilayah Siak maupun akibat asap kiriman dari daerah lain. Permintaan maaf tersebut disampaikan saat mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ia mengatakan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sehingga penanganan karhutla harus menjadi perhatian bersama. Bupati Afni menyebut hingga Senin pagi masih terdapat satu titik api yang proses pemadaman di Kecamatan Dayun, tepatnya di perbatasan kampung Suku Mulia. Sementara titik api lainnya telah berhasil dipadamkan dan petugas masih melakukan pendinginan terutama di kawasan lahan gambut yang berpotensi memunculkan kembali api.
7: Saya terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan di negeri Istana. Dengan segala kerendahan hati, saya selaku bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi ispuk yang ada di Kabupaten Siak menyentuh kondisi yang sangat tidak sehat. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama bagi masyarakat yang rentan, anak-anak, balita, lansia, dan masyarakat lainnya. Permohonan maaf ini rasanya harus saya sampaikan mengingat bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, untuk bisa menghadirkan lingkungan dan kualitas udara yang sehat bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, sebagaimana pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
6: Bupati Afni mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk Satgas Provinsi, Forkopimda, dan tim pemadam lintas institusi. Selain pemadaman, Bupati Afni mendukung penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang dilakukan Polres Siak. Ia menegaskan persoalan karhutla perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dugaan pembukaan lahan secara ilegal. Bupati Afni juga mengatakan harus ada yang bertanggung jawab setelah semua ini dapat diatasi. Harus ada evaluasi menyeluruh dan semoga peran Pemda semakin diperkuat untuk menjaga hak-hak dasar rakyat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sebanyak 46 orang jemaah umrah asal Riau bertolak menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Para jemaah memulai perjalanan dari Pekanbaru menuju Malaysia sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Berikut disampaikan dari Nur Fitriani.
8: Sebanyak 46 jamaah umroh Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru memulai perjalanan menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Di antara jamaah tersebut terdapat sejumlah jamaah dari Kabupaten Bengkalis yang turut bergabung dalam keberangkatan menuju Tanah Suci. Jamaah menjalani program umroh selama 13 hari dengan kesempatan menunaikan sholat Jumat di dua masjid suci, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Dari Pekanbaru, perjalanan jamaah dilanjutkan menuju Malaysia sebelum kemudian menggunakan pesawat Batik Air untuk penerbangan menuju Jeddah. Rute tersebut membuat keberangkatan jamaah tetap berjalan sesuai jadwal meski Bandara Jakarta ditutup menyusul erupsi Anak Krakatau. Kepala Cabang Armina Reka Pekanbaru, Andi Novirianti mengatakan 46 jamaah diberangkatkan dalam program umroh 13 hari dengan 2 kali Jumat.
9: Alhamdulillah hari ini pemberangkatan jamaah umroh PT Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru, insya Allah jamaah umroh sebanyak 46 jamaah berangkat menuju Tanah Suci dengan paket umroh 13 hari 2 kali Jumat. Kami mendoakan semoga para jamaah bisa lancar melaksanakan ibadahnya, sehat semua badannya, dan insya Allah mendapatkan umroh yang mabrur.
8: Selama di Tanah Suci, para jamaah akan didampingi dua tour leader berpengalaman serta mutawif untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Keberangkatan ini sekaligus menjadi momen bagi jamaah asal Bengkalis untuk memulai perjalanan spiritual menuju Tanah Suci bersama jamaah dari sejumlah daerah di Provinsi Riau lainnya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. BKKBN Kepri dan Polda Kepri memperkuat komitmen dalam melindungi anak dari berbagai ancaman dan tindak kriminal melalui langkah pencegahan serta penguatan peran keluarga. Laporan Nurul Mahfud.
10: Pengasuhan yang tepat dan penuh kasih sayang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Karena itu diperlukan komitmen bersama dari keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pola pengasuhan yang positif dan ramah anak. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Dr. Victor Palimbok menyampaikan, penguatan pengasuhan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan kasih sayang, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak anak.
11: Asah ASI asuh 90% dikembangkan dan dilakukan di dalam keluarga. Keluarga merupakan pondasi dari dibentuknya suatu bangsa, unit terkecil dari yang akan membentuk bangsa dan suatu negara. Oleh karena itu, harapan kami, kita ingin menguatkan komitmen bersama bahwa pengasuhan dan yang penuh kasih sayang, bebas dari kekerasan, serta menghargai hak-hak anak merupakan tanggung jawab kita semua.
10: Meski perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan bersama, Dirbinmas Polda Kepri Kombespol Dr. Doni Sardo Lumbantoruan menyampaikan, perlindungan utama kepada anak adalah dengan adanya pencegahan dan penguatan peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak. Menurutnya, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, perhatian, pendampingan, serta pengawasan terhadap aktivitas anak.
12: Polda Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan kepada anak-anak, khususnya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perundungan, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai ancaman lainnya yang dapat mengganggu masa depan mereka. Namun perlu kita pahami, upaya perlindungan tidak boleh hanya dilakukan ketika suatu permasalahan sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah membangun langkah pencegahan sejak dini. Melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, pengawasan yang baik, komunikasi antara orang tua dan anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat.
10: Melalui langkah pencegahan dan edukasi, Polda Kepri berkomitmen untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Perlindungan yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat mencegah anak menjadi korban tindak kriminal sekaligus mendukung mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, aman, dan berkualitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Padang yang memburuk mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Padang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengambil langkah memindahkan sementara proses pembelajaran dari sekolah ke rumah guna menjaga kesehatan peserta didik. Iwan Setiawan melaporkan.
13: Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
14: Dalam dialog bersama RRI Padang pagi tadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama 3 hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan anak-anak.
13: Iya, pasca kemarin ya kita melihat kondisi cuaca. Kami kemarin meninjau beberapa sekolah, TK, SD, dan SMP ketika mereka beraktivitas. Karena kami melihat kualitas udara sampai sore sudah cukup membahayakan ya. Jadi kita berkoordinasi, minta mohon petunjuk pada Pak Wali Kota untuk bagaimana ke depan sekolah kita ini pembelajaran jarak jauh. Karena melihat kondisi dan situasi. Karena kita tahu anak-anak murid kita mulai dari TK, PAUD, dan SD, SMP ini mereka sangat rentan sekali, terutama TK dan SD. Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
14: Menurutnya, pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah dilakukan agar siswa dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selama pembelajaran dari rumah, pihak sekolah tetap memberikan tugas kepada siswa dengan pengawasan dari orang tua. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia meminta warga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi kering.
15: Warga Kota Padang ya, kurangi aktivitas di luar rumah, pakai masker, jaga kesehatan pribadi, banyak minum air putih, hindari aktivitas yang memicu percikan api seperti membuang rokok, puntung rokok, membakar lahan, membakar sampah, dan sebagainya. Kami dari pihak pemerintah akan terus memantau ya indeks standar pencemaran udara ya, atau setiap saat
14: Pemerintah Kota Padang berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari pembakaran lahan dan sampah menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kondisi cuaca saat ini. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Ambacang, Kota Padang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin pekat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
16: Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang, Dr. Gigi Yeni kepada RRI pagi tadi mengatakan, peningkatan kasus terpantau melalui sistem surveillance yang terus melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA. Dalam 7 hari pertama September, jumlah kasus ISPA telah mencapai 114 orang, meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat sebanyak 100 kasus. Ia mengatakan kasus ISPA paling banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa dan remaja. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan tingginya aktivitas kelompok tersebut di luar ruangan saat kualitas udara terdampak asap kabut. Pihaknya juga melakukan deteksi dan screening aktif terhadap masyarakat yang mengalami keluhan gangguan pernapasan. Penanganan dilakukan dengan mengatur pelayanan agar pasien dengan keluhan respirasi dapat segera diperiksa dan tidak terlalu lama berada di ruang tunggu.
17: Deteksi dini kita lakukan kepada masyarakat, pemantauan khusus dilakukan oleh surveilan kita, itu meningkatkan pemantauan kasus ISPA, di mana sekarang itu kemarin dari Agustus ke September kita di Puskesmas terjadi peningkatan ISPA kita 100 orang. Kemarin tanggal 1 sampai tanggal 7 itu baru 7 hari udah meningkat ISPA 114 orang. Paling banyak itu di dewasa dan remaja. Mungkin mereka paling banyak beraktivitas di luar ya.
16: Selain pemantauan dan deteksi kasus, pihak Puskesmas juga memperkuat edukasi dan promosi kesehatan melalui kader kesehatan, media sosial resmi, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Edukasi difokuskan pada langkah-langkah menghadapi kondisi asap dan kabut yang semakin memburuk. Ia menambahkan, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara di dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi asap pekat. Sementara, pelaksanaan kegiatan bagi kelompok rentan, termasuk pelayanan posyandu, akan disesuaikan dengan keputusan dan arahan Dinas Kesehatan Kota Padang. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kembali ke RRI Tanjung Pinang. Patroli KRYD Polda Kepri mengamankan sebanyak 114 orang. Dari hasil pemeriksaan urin, sebanyak 108 orang dinyatakan positif narkoba. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
18: Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang menyasar kawasan Kampung Mandani, Kelurahan Mukakuni, Kecamatan Sembude, Kota Batam, Provinsi Kepri. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah Polda Kepri dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Hoe mengatakan, dari kegiatan tersebut petugas mengamankan 114 orang, terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seluruhnya kemudian dibawa ke Mapolda Kepri bersama barang bukti yang ditemukan untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.
19: Menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Dari hasil rahasia pelaksanaan kegiatan KRYD, tim Polda telah mengamankan sebanyak 114 orang dan juga beberapa benda, ada senjata tajam, ada satu pucuk senjata angin, kemudian ada alat isap, kemudian pipet.
18: Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang yang diamankan, sebanyak 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sedangkan 6 orang dinyatakan negatif, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan.
19: Kepada 108 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, diketahui bahwa mereka adalah pengguna narkotika, yang mana mereka mendapatkan atau membelinya dari seseorang. Dan seseorang ini saat ini sedang dalam pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.
18: Polda Kepri menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, menjauhi narkoba, serta aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebatang pohon yang diduga sudah lapuk, tumbang, dan menimpa atap sebuah rumah warga serta kabel listrik di Jalan Kamboja Tanjung Pinang. Selengkapnya Pandu Agnianto melaporkan.
20: Sebatang pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah warga di Jalan Kamboja, RT 1 RW 1 Kelurahan Kamboja, Kilometer 2 Tanjung Pinang. Pohon tersebut diduga sudah lapuk dan mengakibatkan tumbang Selasa kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, sehingga BPBD Tanjung Pinang turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi batang pohon. Evakuasi pohon dilakukan dengan cara dipotong agar dapat mudah dipindahkan. Koordinator lapangan BPBD Tanjung Pinang, Jarod Edratno, mengatakan rumah dalam keadaan kosong saat pohon tumbang. Penghuni rumah tersebut sedang pergi bekerja dan tidak berada di lokasi rumah.
21: Jam 10.42 dari grup lapor bencana yang lapor sendiri Pak Lurah Kamboja. Kemudian kami langsung bersiap dari BPBD dan sampai di sini sekitar jam 10.35. Dan kami lihat keadaan masih ada kabel listrik yang menyangkut di pohon tumbang tersebut. Pada saat itu juga kami nelpon petugas PLN dalam waktu berapa lama datang petugas dan menindaklanjuti kabel yang sedang bergantung tadi di pohon tumbang tersebut.
20: Pohon tumbang diduga bagian bawah batang pohon sudah termakan usia akibat lapuk, sehingga menimpa atap rumah dan kabel listrik di sekitar lokasi. Jarod menambahkan, saat ini pohon telah diamankan dengan cara dipotong. Selanjutnya, akan dibawa ke tempat pembuangan agar lokasi kejadian menjadi bersih. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyalurkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 106 unit rumah layak huni tahap 2 tahun 2026 yang bersumber dari APBD dan BSPS Kementerian PKP melalui sinergi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
22: Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni tahap kedua. Bantuan tahap kedua itu mencakup 106 unit rumah yang terdiri dari 23 unit APBD senilai Rp55 juta per unit serta 83 unit BSPS Kementerian PKP senilai Rp20 juta per unit. Bupati 50 Kota Safni Sukumbang menyampaikan bahwa penanganan rumah tidak layak huni harus dieksekusi secara nyata agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Safni Sukumbang menegaskan bahwa target penyelesaian 600 unit rumah layak huni sepanjang tahun 2026 merupakan bentuk tolak ukur pelayanan dasar pemerintah daerah. Kegiatan ini juga berkolaborasi bersama Kodim 030650 Kota dan mengajak masyarakat penerima bantuan untuk mengedepankan semangat gotong royong agar pengerjaan fisik bangunan berjalan maksimal. Selain itu, jajaran Babinsa juga diterjunkan ke lapangan bersama Wali Negari untuk melakukan pengawasan, verifikasi lokasi, serta memetakan kebutuhan fasilitas umum tambahan seperti sumur bor. Bupati meminta seluruh instansi teknis memastikan bahwa penyaluran bantuan dilaksanakan secara transparan dan berlandaskan keakuratan data yang kuat.
23: Kita berharap tahun ini bisa tuntas 600, yang mana sudah dilaksanakan yang prode sebelumnya 200 ya, sudah terrealisasi semua. Hari ini 86 unit lagi, berarti sudah 286, sudah mendekati 50%. Walaupun dalam kondisi efisiensi sulit, tapi kita wajib menganggarkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama sekali RTLH, rumah layak huni, 50 tahun ini. Sewaktu kepemimpinan saya ini, saya berharap kepada Pak Camat, Pak Wali, kalau diundang, saya mohon sama-sama kita hadir supaya kalau bahasa orang Minangnya, bahasa nenek mamaknya, barek sapiku ringan sajenjing, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin.
22: Penyediaan hunian yang bermartabat ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kesejahteraan keluarga di daerah Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
0: BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang menilai kualitas udara di Sumatera bagian tengah Sumbakteng saat ini masih masuk dalam kategori sedang hingga tidak sehat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
24: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat.
6: Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang merilis kualitas udara yang berada di sejumlah kabupaten kota Sumatera Barat. Saat ini mengalami penurunan dari kategori baik menuju sedang hingga tidak sehat. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho kepada RRI, bahwa penurunan kualitas udara Sumatera Barat terjadi dipengaruhi oleh kabut asap yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Sehingga dalam beberapa hari terakhir, diungkapkan Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah terkena imbas penurunan kualitas udara seperti Kabupaten Damas Raya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawalunto, Pangkalan Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Solok hingga Kota Bukit Tinggi. Sugeng Nugroho menjelaskan berdasarkan kajian GAW Bukit Koto Tabang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah yang terkena imbas penurunan kualitas udara memiliki konsentrasi tingkat polutan berjenis partikulat meter 2,5 atau PM2,5. Tercatat di antara 15,5 hingga 55 mikrogram per meter kubik.
24: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat. Walaupun warnanya sedang, kita kan tidak tahu ya partikulat itu apa, debu itu seberapa banyak sih di sekitar kita, itu yang pertama. Kedua, kita itu apakah rentan terhadap debu itu gitu. Jadi kalau walaupun kategorinya sedang terus kita beraktivitas di luar tanpa menggunakan pelindung diri misalnya, nah, kita kan tidak tahu akumulasi di dalam tubuh kita gitu.
6: Dalam menindaklanjuti atensi penurunan kualitas udara, Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder pemerintah daerah kabupaten kota agar memberikan rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Bahkan merekomendasikan usulan perkembangan data secara klaster per kecamatan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Al-Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Sebanyak 1.000 pohon kemiri ditanam oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dilaksanakan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna, Rabu pagi. Selengkapnya laporan Marjani.
1: Kodim 0318 Natuna menggelar kegiatan penanaman pohon kemiri dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi dengan melibatkan masyarakat setempat. Penanaman pohon kemiri tersebut menjadi bagian dari kegiatan teritorial TNI sekaligus upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Natuna. Dan Dim 0318 Natuna Kolonel Infanteri Ruruh Sejati Rabu pagi mengatakan Desa Sedarat Baru dipilih sebagai lokasi penanaman kemiri karena terdapat lahan tidur yang perlu dioptimalkan. Selain itu, penghijauan juga dilakukan pada lahan yang terdampak peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
2: Banyak lahan tidur dan isinya ilalang sama pakis. Nah, ini juga lahan yang sudah terbakar ini di awal tahun, sekitar bulan Januari ini Pak, lahan ini yang kita tanam. Ini sendiri lahan masyarakat, kita tanami tujuannya supaya bisa menghasilkan ke depan dan lahan-lahan ini terawat. Begitu terawat, pasti tentu api tidak akan masuk ke dalam karena masyarakat juga pasti menjaga.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jermin mengapresiasi inisiatif Kodim 0318 Natuna dalam melaksanakan kegiatan penghijauan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai penanaman pohon kemiri ini langkah positif yang perlu mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat. Terlebih lagi, lahan yang dimanfaatkan tidak hanya berfungsi untuk penghijauan, tetapi ke depan juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
3: Pemeliharaan yang mudah tidak cerewet lah bahasa kita. Karena ya ini tahan dengan cuaca panas juga, ya tapi doa kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa hujan. Ya, sudah itu juga dalam waktu yang singkat, kalau memang ini terpelihara, yaitu 4 tahun bisa berbuah. Dan saya berharap kepada masyarakat juga mengimbau, jangan khawatir bahwa ini akan dibuang kemana. Ini sudah pasti ada pembelinya, sudah dipikirkan oleh Pak Dandim. Ini pemasarannya tidak susah banyak dan ini cukup tahan lama.
1: Dalam kegiatan tersebut, Kodim 0318 Natuna menyiapkan sedikitnya 3.000 bibit pohon kemiri yang telah berusia sekitar 6 bulan. Ribuan bibit tersebut direncanakan ditanam di lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Selain tanaman kemiri, lahan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Menurut Dandim, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan, mencegah karhutla, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain kegiatan penghijauan, Kodim 0318 Natuna juga menggelar bakti sosial bagi masyarakat Desa Sedarat Baru. Pada kegiatan bakti sosial tersebut, sebanyak 1.200 paket minyak goreng disiapkan untuk dibagikan kepada warga. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga lingkungan, mengoptimalkan lahan tidur, mencegah karhutla, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, berita dari RRI Rane tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Sekian Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
4: Loh, kok paketnya habis sih?
5: Lagi asik-asik main game juga.
4: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
3: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
6: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar KSOP Banten 1 Banten, ya kelas 1 Banten bersama tim SAR gabungan ini mencari 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda di hari ini ya, Rabu 9 September 2026. Kelima jurnalis tersebut dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Rakatau, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kepala KSOP kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha mengatakan pihaknya mengerahkan personil menggunakan kapal KN SAR 247 Tatuka. Personil melakukan penyisiran sejumlah titik yang diperkirakan menjadi jalur rombongan berdasarkan lokasi komunikasi terakhir. Penyisiran mempertimbangkan kondisi arus segelombang dan cuaca di perairan Selat Sunda. Selama operasi pencarian berlangsung, koordinasi antar instansi ini juga terus dilakukan, termasuk bersama stasiun radio pantai atau SROP melalui VTS Merak. Kelima jurnalis tersebut bertolak menggunakan speedboat dari Dermaga Carita, Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rombongan menuju Gunung Anak Rakatau untuk peliputan dengan estimasi perjalanan sekitar 2 jam. Pada pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat, rombongan dilaporkan kehilangan kontak ketika berada di antara kawasan Carita dan Gunung Anak Rakatau. Berdasarkan informasi posisi yang diterima, rombongan kemudian diketahui berada di sekitar kawasan Gunung Anak Rakatau pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Hingga Rabu ini, 9 September, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dan penyisiran untuk memastikan keberadaan seluruh rombongan. Area penyisiran dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan serta hasil evaluasi tim di lapangan. Informasi ini atau informasi lainnya juga bisa Anda baca ya di portal berita kita rri.co.id.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mama, lihat deh. Ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
4: Apa sih, Dek?
3: Ih, Mama pasti gak tahu kan?
4: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
3: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
4: Dek, jadul-jadul gini, informasi Mama masih update.
3: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
4: Ini sayang, teman Mama. Radio. Nggak sosial media aja yang update. Radio juga.
3: Oh, pantesan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto dari akun Facebook Gimana Aksi. Pada Rabu 3 September 2026, berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Deloitte Konsultan Indonesia. Unggahan disertai narasi, "We are hearing Deloitte Indonesia, saatnya membangun karir dan memberikan dampak yang berarti bersama Deloitte Indonesia. Deloitte membuka berbagai kesempatan bagi talenta yang ingin berkembang di lingkungan kerja profesional dan dinamis. Posisi yang tersedia antara lain audit and assurance, tax and legal, strategy, risk and transaction, technology and transformation, business process solution." Penempatan Jakarta. Penjelasan, tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, mengakses tautan yang tercantum pada unggahan akun Facebook Gimana Aksi. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Deloitte, jobs.c.deloitte.com, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Kesimpulan, faktanya tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Deloitte atau jobs.c.deloitte.com. Jadi unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja Deloitte adalah konten tiruan. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua yang baru pulang beraktivitas. Ya, selamat istirahat dulu sejenak ya. Kalau mau mandi silakan, biar segar. Terus lagi cemil-cemil, minum teh hangat, makan gorengan. Nah, itu kebiasaan tuh. Enak banget. Di luar rada ini ya, rada angin-angin ada cuacanya ya. Nggak tahu juga nih bakal hujan apa enggak, kita lihat aja. Yang penting untuk Anda semuanya jangan lupa jaga kesehatan di cuaca yang tidak sehat atau tidak baik-baik saja.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Bapak, jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
3: Kenapa, Non?
2: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
3: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
2: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
3: Coba kita dengar infonya di radio.
4: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang Lima terpantau lancar.
2: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
5: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
6: Adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang kita ada di informasi cuaca ya, kerjasama dengan BMKG Minangkabau. Sudah ada Bang Edo di ujung telepon saya, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Bang Edo.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Lydia.
1: Iya, oke, Bang Edo silakan untuk informasinya sore ini.
2: Baik, selamat sore juga untuk para penyiar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari ini Rabu 9 September 2026. Untuk saat ini terpantau cuaca Sumatera Barat umumnya didominasi kondisi berawan dan terpantau masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, maksud kami ringan hingga lebat di sebagian wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, 50 kota, Kota Padang, pesisir selatan, Kabupaten Solo, Sejunjung, dan Solo Selatan. Kemudian untuk perkiraan malam hari ini, cuaca Sumatera Barat juga masih diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan dengan hingga sedang di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmas Raya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Sejunjung. Kemudian untuk dini hari cuaca Sumatera Barat masih diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Sejunjung, dan Darmas Raya. Kemudian untuk esok hari di pagi hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang ke sore hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, 50 kota, pesisir selatan, dan Kabupaten Solo. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami menghimbau agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan kegiatan di luar ruangan. Kemudian harap hati-hati ketika jadi perubahan cuaca secara mendadak dan perhatikan atau kenali lingkungan sekitar. Serta selalu ikuti update informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id dan mengunjungi media sosial kami di @info_bmkg_minangkabau. Demikian Mbak Lydia.
1: Oke, Pak Edo, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru udah minta

0: Transferan. Yeay, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu nggak murah. Terus, aku juga harus shopping. Belum lagi beli paket data buat online anywhere, anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih. Nggak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu. Modal-modal aku juga.
1: Terus, hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja. Asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, ada informasi untuk Anda semuanya ya, pendengar setia RRI Padang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah salah seorang penyiar RRI Padang ya, Ari, pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, dalam usia 42 tahun di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Ari mengawali karirnya di RRI Padang pada tahun 2005 sebagai penyiar Pro 2 dan terakhir dipercaya menjadi penyiar Pro 4 RRI Padang. Selama masa pengabdiannya, Ari dikenal sebagai sosok yang dekat dengan semua angkasawan dan pendengar RRI Padang serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk itu, kami atas nama keluarga besar RRI Padang memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar, teman Pro 2 ataupun non sana pandanga, jika dalam interaksi Ari semasa hidupnya ada kata, sikap ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati. Dan kami juga memohon doa semoga Ari diampuni segala kehilafannya dan dibalasi segala kebaikannya dengan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini ya. Informasi atau sholat maghrib hari ini di pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan pendengar ya, untuk pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 62 hingga 69 dibacakan oleh Qori Dodi dengan terjemahan Yudi. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani dibawakan oleh Haji Johardi Datuk Bandaro Putih MA dengan judul Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Baik, pendengar manapun Anda berada, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa 'allamahu al-bayan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul kiram. Amma ba'du. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepadamu menuju jalan yang lebih lurus, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-9. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Padang yang kita hormati, pada kesempatan ini, setelah kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak tausiah kita kali ini dengan judul Langkah untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat Allah bahwa Al-Quran ini diturunkan adalah untuk manusia sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentu tidak mungkin begitu saja Al-Quran ini bisa jadi petunjuk kepada kita. Kita harus menempuh jalan dan langkah-langkah untuk mendapatkannya. Adapun sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 tadi, bahwa sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang paling hebat. Kitab petunjuk yang akan bisa memberikan kita menuju jalan yang lebih lurus, yang lebih benar. Tidak ada di dunia ini kitab lain selain kitab suci Al-Quran yang akan memberikan kepada kita petunjuk menuju jalan kebenaran, menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan Rasulullah menuju kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Dijamin kita tidak sesat selama-lamanya apabila kita telah mendapatkan petunjuk Al-Quran tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan petunjuk Al-Quran itu, sekurangnya ada 5. Yang pertama, membangun semangat cinta Al-Quran, mencintai Al-Quran. Adakah pada diri kita semangat cinta Al-Quran, senang bersama Al-Quran? Jadi cinta Al-Quran. Mari kita selaku umat Islam yang beriman, tanyalah diri kita masing-masing, adakah kita mencintai Al-Quran? Kalau sudah cinta kepada Al-Quran, tentu simbol semangat kedua, yaitu memiliki Al-Quran. Al-Quran ini mari kita miliki dalam berbagai koleksi. Ada Al-Quran besar, ada Al-Quran kecil, ada Al-Quran terjemah, dan ada pula Quran tafsir pada kita. Kita miliki. Karena Al-Quran tidaklah barang yang mahal harganya. Dia mahal nilainya, tetapi tidak mahal belinya. Mari kita miliki. Coba kita tengok kepada keluarga Muslim, berapa buah Al-Quran yang ada pada rumah kita. Kita tengok. Kalau belum punya, mari kita ambil sebagai bentuk kita memiliki Al-Quran. Kalau bisa setiap rumah, berapa orang di atas rumah tangga kita, semuanya memiliki Al-Quran. Semuanya ada masing-masingnya Al-Quran. Ketika kita hendak membaca Al-Quran bersama, kita punya satu persatu. Kalau perlu, berbagai koleksi ada pada rumah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita berupaya mengetahui bacaan Al-Quran secara benar, belajar membaca Al-Quran dengan benar, sehingga sesuai dengan firman Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila, hendaklah kamu membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar. Tartil, membaca Al-Quran dengan tajwid, irama yang benar. Kita pelajari Al-Quran, bagaimana bisa kita membacanya, membaca Al-Quran dengan benar. Maka kita tentu tidak boleh berhenti belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita, sehingga kita sampai kepada kesempurnaan membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran menurut ilmu tajwidnya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, ini yang paling hebat, yang akan mengantarkan kita bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran dalam kehidupan, yaitu berusaha untuk dapat pandai menterjemahkan Al-Quran. Menterjemahkan Al-Quran tentu adalah menjadi pekerjaan yang sulit kalau kita katakan itu sesuatu yang sulit. Banyak orang mengira kalau kita belajar Al-Quran terjemah itu harus belajar setiapnya, setiap lembaran Al-Quran dari awal, dari halaman pertama, halaman terakhir. Tidak. Kalau kita mau tahu membaca Al-Quran dengan terjemahnya, tidak akan perlu semua lembaran Al-Quran kita beri terjemahnya supaya bisa. Bila kita mempelajari Al-Quran, karena Allah telah memudahkan buat kita membaca dan menerjemah Al-Quran ini, tidaklah terlalu sulit kalau kita mau. Cukup kita baca terjemah, kita peri terjemah Al-Quran ini agak 10 halaman saja. InsyaAllah halaman-halaman berikutnya akan bisa kita terjemahkan. Karena kalimat-kalimat, kata-kata dalam Al-Quran artinya tidak akan berbeda. Cuma pasangan kata, pasangan kalimat yang berbeda. Tidak akan berubah arti masing-masing. Kalau wa pasti artinya dan, zalika artinya itu, hum artinya mereka, kum artinya kamu. Setiap kalimat-kalimat itu yang berjumpa, tentu artinya sudah sama. Maka kita tidak akan terlalu sulit, asal kita mau. Tapi kalau kita bayangkan sulitnya, mungkin sampai hari ini kita juga belum belajar terjemah Al-Quran, karena membayangkan sulitnya, begitu banyaknya. Mari kita mempelajari arti Al-Quran. Karena pada sampai tingkat arti Al-Quran ini, InsyaAllah Al-Quran akan membimbing kita. Karena kita tahu Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Berbahasa Arab, bukan bahasa Arab. Tidak tahu kita kalau kita tidak menerjemahkan kepada bahasa kita. Baru kita dapat memahaminya bila telah kita terjemahkan. Baru lebih mantap lagi Al-Quran jadi petunjuk bagi kita. Kita lakukan langkah keempat, kelima, yaitu menterjemahkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran maksudnya. Menafsirkan Al-Quran menurut pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang terkandung dalamnya. Baru sampai ke tingkat tafsir ini, barulah sempurna Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lebih lurus. Dan insya Allah, apabila Al-Quran sudah menjadi petunjuk buat kita, maka kita dalam hidup ini akan beramal dan beribadah menurut petunjuk Al-Quran. Dan Allah SWT dan Rasulnya telah menjanjikan, siapa yang berpegang erat kepada Al-Quran dan mengetahui isi kandungannya, dan juga pada hadis Rasulullah SAW, dijamin kita tidak akan sesat selama-lamanya hidup dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk Al-Quran untuk menuju kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita dengarkan pengajian niat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Dan selanjutnya 18:22 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Yes, yes. Mampir di sini. Yeay, hujan. Bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus skutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
0: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.

Sejarah awal mula sepeda diciptakan karena adanya masalah yang dihadapi oleh Carl Dreis. Lalu popularitas sepeda menjadi semakin ramai berkembang hingga ke berbagai negara. Di Indonesia sendiri, popularitas sepeda dikenalkan oleh bangsa Belanda pada zaman kolonial. Orang-orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa untuk dijadikan sebagai alat transportasi ketika melakukan penjajahan di Nusantara. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Mungkin kamu pernah mendengar tentang istilah sepeda jengki. Itu sebenarnya adalah Yankee, yaitu sebutan yang berasal dari orang Amerika. Adapun sebutan lain dari sepeda tersebut yaitu sepeda sundung atau sepeda kumbang. Selain itu, apabila kamu sempat mengenal produk sepeda dengan merek legenda seperti Phoenix dan juga Butterfly, produk sepeda tersebut adalah sepeda buatan Tiongkok atau Cina. Kedua merek sepeda itu sempat ramai karena Presiden Soekarno melarang semua produk yang berasal dari negara barat, termasuk Eropa Barat dan Belanda, tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Selain sepeda jengki, ada juga sepeda balap yang muncul sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Beberapa pembalap sepeda yang berasal dari Indonesia dibiayai oleh beberapa perusahaan seperti Hima, Mansonia, dan juga Trium. Awal mula diadakannya balap sepeda yaitu di kota Semarang. Pada saat itu sempat didirikan velodrome atau yang dikenal sebagai tempat penyelenggaraan cabang balap sepeda yang disusun langsung oleh arsitek bersama Oiman dan Li Wen. Akan tetapi kegiatan balap sepeda tersebut sempat berhenti saat masa penjajahan Jepang, kemudian kembali dilakukan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, sebagaimana data

dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, berger di Bada Murada Berede ya, pukul 18.59, ntar lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Dan sekaligus Lydia pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih yang sudah setia dari tadi. Habis ini ada rekan saya, Adrianto Jasman. Oke, selamat malam untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali nanti. Dan jangan kemana-mana, masih di Pro 1 daripada.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diindikan TikTok, yang di sarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
14: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang...
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Canda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Sebersalah.
11: Ada kau tuh jaga, Bu.

0: Padang malam ini.
1: Persatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di Padang malam ini. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan

0: menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 4 lagu 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, okay, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, 98. Langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik saya, Mas Yudi. Apa
1: gimana
2: kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya.
1: Adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga, kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali,
1: Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, halo.
1: Say.
2: Aduh. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya, ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Maita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi,
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita ya, Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
3: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Ya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini ya. Mbak Ismi.
1: Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
3: Oke, okay,
1: kita ke bawah-bawah ada Bang okay. Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
3: Dengar, ya, dengar banget.
0: Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal keras ini
0: dengar. Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
5: Kasih dengarlah. Cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang gak berubah.
3: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke.
0: Okay. Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Okay, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia Bang. Ini Mbak Ismi.
3: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
6: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat baik ya. Cuaca panas ya di
3: Sulawesi Tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Mbak Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
3: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya, baik-baik saja. Cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya. Karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca
1: panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya, Alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
6: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
6: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
6: Ibu. Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
6: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya bang.
7: Ruang rindu, ruang pengganti rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Benny.
7: Ya halo.
0: Halo ya, silakan.
1: Ya, silakan bang.
7: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan bang. Mbak silakan.
3: Oke bang. Ya gimana bang kabarnya, sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki? Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Benny.
7: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
3: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya
7: ya.
0: Bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
8: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Iya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti Mbak Ismi dijawab ya.
8: Iya, ya. Ya. Aku mau saja namanya malam Kak. Malam Mbak sama
3: Mbak Cecilia.
8: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga semua baik-baik aja ya, Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali
1: Mbak Ismi.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
3: pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
3: Misalnya.
1: Bener mbak.
3: Iya kan, iya kan mbak Ita kan.
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
3: Okay. Bagaimana begitu. Mungkin duluan? Bagaimana mungkin duluan tahun 93?
0: 90 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Oke.
3: Okay. Kasih 94.
1: Ah, iya.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Loh, oh, bintang itu. Radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
3: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
3: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Terus ke rekaman. Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana
3: hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya kasih.
1: Kasih.
3: Terus tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard sama, ya,
0: benar.
1: Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya.
3: Kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya ya, Mbak.
3: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul.
3: Terus. Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wah,
3: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Udah. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
3: Iya.
0: Anak Malang.
1: Anak Malang, Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih banyak yang ini tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kanel yang orang orang Prancis.
0: Iya, iya.
3: Jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
3: jadi
1: iya.
3: Orang enggak berani.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi. Kalau ya. Lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
3: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basimu padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh?

0: kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow? Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak bahasa basi.
0: Ya, bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi, tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow ambil ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap
3: lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap
3: apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah, ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di perusahaan RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Tetein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu,
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu.
2: Ya, makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Itu. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak, lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
0: okay
4: aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke. Oke. Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, okay, mau salam teman-teman. Apa Benjo di Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja.

0: makasih.
1: Sama-sama. Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Yudi.
1: Siap.
3: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
1: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
2: Enak ini.
3: Ya, pasca hujan debu.
2: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
3: Tangga Lampung, Mas Yudi.
1: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
4: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
3: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Isnaji, pertanyaan saya. Iya. Apa plusminnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Isnaji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Oke.
4: Oke.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap, tadi. Silakan.
4: Oke, makasih.
3: Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang Selatan, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
1: Siap.
3: Terima kasih. Selamat malam.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
2: Dari Palembang, Oma Ana.
1: Pedagang pempek.
2: Selamat malam Oma Ana.
5: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Silakan.
5: Cintaku padamu.
1: Takkan. Kok jadi dangdut?
5: Keren. Apa kabar dua-duanya nih?
2: Alhamdulillah baik Oma Ana.
5: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
2: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
5: Gitu ya. Paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita. Turun salju malah.
1: Oh. Bisa aja.
2: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
5: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
1: Siap.
5: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
4: Waalaikumsalam. Iya. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
5: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
1: Ajis siapa?
2: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
4: Oma, Ajis siapa Oma?
5: Ajis pelawa lah.
2: Oh, Ajis pelawak, iya.
4: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
5: Oh, gitu.
2: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
4: Iya.
5: Oke deh. Ibu Ismi.
4: Iya, Oma.
5: Sehat selalu ya.
1: Siap.
5: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
1: Oke.
2: Jawab Om.
5: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
2: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
1: Itu aja Oma.
5: Sukses selalu ya.
4: Siap, ya. Makasih.
5: Boleh dong.
2: Salam.
5: Mas Yudi.
1: Iya, tiga. Tiga.
5: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
1: Oh, di Palembang.
5: Iya dong. Penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
1: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
5: Iya dong. Nggak.
1: Bercanda loh.
5: Ada Bunda Ana ya. Terus ada Ibu Fatima ya.
2: Iya.
5: Pokoknya semuanya aja deh. Seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
2: Siap.
5: Terima kasih ya.
1: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya. Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
2: Selamat malam Teteh.
6: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Kumaha damang, Teteh.
6: Alhamdulillah saya pisan, kumaha apa kabar
2: nih? Alhamdulillah api.
6: Api ya.
2: Iya.
6: Produser ruang rindu api.
1: Api.
2: Api Teteh, Teteh.
1: Sehat dong.
2: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
6: Oke Mbak Ismi Ajis.
4: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
6: Kabar teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik udah hilang nih di Bogor.
4: Iya ya. Oh, alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
6: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya ya. Karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
1: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
6: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
4: Iya.
6: Papanya kan di Rut TVRI kan?
4: Betul.
6: Iya, ya, betul. Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
4: Iya.
6: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
4: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
6: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke.
6: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
1: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
6: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak.
4: Sama-sama.
1: Siap.
6: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
4: Silakan
6: Teh. Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
1: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
6: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
1: iya
6: Pak
1: dong.
6: Ahmad itu ke gimana sih, jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia, lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
1: Siap.
6: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
4: Terima kasih Teteh.
1: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
0: Halo, selamat malam kembali Mas.
1: Oh iya, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
2: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
0: Mbak Ismi, salam kenal.
4: Pak Putra, apa kabar?
0: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
0: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Dapa sudah.
2: Mas Yudi,
1: Tony,
0: sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
1: Siap.
0: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
2: ulang tahunnya
0: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
1: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
0: Kenapa?
1: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
2: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
0: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
1: Siap. Amin.
0: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
1: Amin.
4: Amin. Amin. Amin.
0: Boleh request lagu?
2: Boleh.
1: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
0: Oh, lagunya Mbak Ismi.
1: Iya, siap.
0: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
1: Oh gitu, baik ya. Kalau begitu.
2: Siap.
1: Terima kasih.
2: Boleh salam, silakan.
0: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada.
1: Oke, terima kasih Pak.
0: Siap. Sehat selalu.
1: Oke. Okay.
4: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Pak.
4: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Ismi.
4: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
1: Nasi ya. Nasi
2: ayo, Mbak. Yang enak dan kue enak.
4: Harus
2: banget.
4: Makan nasi pakai ikan.
2: Sama
4: biasanya.
1: Dulu, kirain sama makannya buras.
4: Oh, buras sama coto.
1: Oh, buras sama coto ya.
4: itu juga aku suka tuh.
1: Oke. Okay.
4: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti.
4: Pasti ada ikan pasti karena kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama ikan ya.
1: Iya.
2: Ikan tapi Mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
4: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
4: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
1: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
2: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
1: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
4: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
1: Namanya juga bonek Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
4: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
1: ya. Oke.
4: Iya.
1: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
2: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
4: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
2: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
1: Pengalaman pahit itu ya.
4: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak,
2: nah,
4: atau gimana.
2: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget
4: sakit,
2: ya Mbak ya.
4: Iya,
2: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
4: Sakit, kayak gitu sih.
2: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
4: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
1: Gitu. Begitu ya.
4: Karena kita memang hobi kan.
2: Bener
4: karena hobi
2: banget.
4: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Betul.
1: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
4: Ya,
1: itu pertanyaan
4: banget.
1: Pertanyaan dari Pak Bang Leman tadi.
4: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
2: Bener banget. Kita bisa eksis ya Mbak Ismia di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
4: Generasi muda sekarang ini.
1: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
2: Resepnya apa Mbak Ismi?
4: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya nyanyi aja terus di kamar mandi kayak.
1: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
2: Jadi,
1: bukan lagi kalau Mbak Ita.
4: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
1: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
4: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
2: Mbak Ita juga dong. Aduh.
1: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
2: dalam berkarir Mbak Ismi?
1: Di support TVRI gitu kali ya.
4: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu dites.
2: Wajah baru ya, Mbak?
4: Iya, tetap
2: ada acara TVRI namanya Wajah
4: Baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap ikut prosedur gitu.
2: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
4: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
2: Melalui proses itu.
4: Proses. Kayak gitu loh.
1: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
4: Oke, Mas Yudi.
1: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
4: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
1: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama. Mama
4: papa. Ya sudah. Saya.
1: Siap, oke, siap kalau begitu. Okay. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
4: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru-seru apalagi ya. Sama Mbak Ita.
1: Yo, Mbak Ismi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung. Okay.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu
1: Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Nah. Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: Halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus. Waduh.
2: Mbak Venus
0: hilang ya.
1: Oh. Hilang,
0: putus. Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, yang Pak? Paling atau jauh, paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beta yang kuanteng.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau Ustaz.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa lagi saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh bisa enggak?
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
0: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
3: Kang anak kucing.
2: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Wah, Ambon.
1: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan ya.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
3: dari Ambon. Peter
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
3: sehat.
4: Semoga juga saya juga ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanyakan buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di
1: luar
4: sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Atau
1: iya,
4: mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap ditunggu ya,
4: Yu. Makasih, Yu. Saya berapa ya?
0: Buat boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat
1: malam. Satu lagi, kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
0: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibata.
3: Iya, Bang Kendi. Alhamdulillah baji-baji jiki. Bagaimana jika Marta? Baji-baji jiki.
5: Alhamdulillah Madeceng. Muka tanya.
3: Iya, Madeceng jiki. Madeceng jiki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu Masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
5: dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam ya.
0: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam. Halo, Bang Cliff.
6: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi Aziz ya.
3: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, belum?
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
6: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Waduh. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hati, buah hatiku sayang.
1: Oh
0: buah
1: iya iya iya.
0: Oke. Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul.
3: Iya,
0: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Okay. Oke, okay, Bang Ari. Tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, okay, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang Dede pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
8: Dede ini kelahiran sembilan okay. Tahu.
1: Siap.
8: Cuma pengen ngobrol aja juga okay. Di mana itu kan?
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
8: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini where keep stay tune.
1: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Mbak Ruang Venus. Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang menyanyi? Hmm. Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Hmm. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih, Oma Juniati, omanya Cio katanya. Hmm. Oh kemudian.
3: Oh, okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh.
1: Aku diceritakan.
0: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia.
1: Oh iya iya iya.
0: Boleh
1: ya,
0: dijawab ya, sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya, nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Okay. Siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin bagaimana kita satu mungkin? Rasa. Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya Mbak?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi kalau bagaimana ada musik ini mungkin? Kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Mm-mm. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak
0: Ismi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah gak. Lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Dem Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi

0: seneng banget katanya sama lagu ini.
1: Ayo satu lagi. Eh, buka satu lagi, silakan disebut.
0: Silakan Kian. Dijawab by Ismi. Nyerah.
2: Aku rindu.
1: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
1: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
0: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingat
1: mengingatkan
0: masa
1: ya.
0: Lalu.
2: Masa lalu.
1: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala Jala.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
0: Walah.
2: Becky.
1: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
2: Tunggu aku ingat-ingat dulu apaan ya sih, Becky.
0: Ayo.
1: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
0: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
1: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
0: Oh, lewat. Ya sudah. Salah Mbak Ismi.
1: Jadi ada Becky Tumewu,
0: ada Ane
1: dan Agne.
2: Agne, aku tahu Agne.
1: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
0: Sebuah album Mbak Ismi Aziz berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
2: Usil.
0: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
1: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
2: Hah? Anca bukan Anca.
1: Oh, ya, iya betul. Anca siapa?
0: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
2: Anca Hais bukan?
1: Oke,
0: okay, ada dua kue.
1: Dua kue bagi. Ya.
0: Kue virtual. Nanti.
1: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih.
0: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
1: Oh, ya. Oke.
2: Banget yang enggak dijawab.
1: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi, punya putra putri berapa ya?
1: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
1: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan
1: langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
1: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
0: Namanya Ica. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
1: Oh, iya. Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan.
0: Dari aku kalangan, ya biasa.
2: Biasa pengusaha aja.
0: Non artis.
2: Iya, non artis.
0: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
1: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Apa kabar?
1: Mas Alhamdulillah baik.
2: Siap, alhamdulillah baik. Mas.
0: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz. Mau tanya
1: Boleh,
0: Mbak Ismi,
1: Mas.
0: sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor dua, sekarang fokus kemana, Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz. Salam untuk semua pendengar Pro Satu FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih, Mas.
2: Terima kasih, Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
3: menyapa.
2: Salam sukses,
3: salam sehat.
2: Katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Hasan.
4: Selamat malam Mbak Ita,
3: iya.
4: Bang Ismail.
2: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
4: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
3: Pak Hasanuddin.
4: Pak Hasanuddin.
2: Ya, ya, ya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
4: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
4: masih aktif enggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
2: Oke,
3: oh,
2: siap.
3: Iya, pastinya
2: dong. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
4: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih
4: buat
1: Pak Hasan.
3: Oke, Pak Hasan.
2: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya,
3: apa yang mau disampaikan
2: buat pendengar Pro 1?
3: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
2: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
3: Alhamdulillah ya.
1: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
2: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
3: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
3: Amin.
1: Ya.
2: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
3: Katakan Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa lo 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
3: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
2: Siap Mbak Ismi.
3: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
2: Terima kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
3: Malam Mbak Ismi.
2: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
2: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
3: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
3: Rabu depan.

0: Aida Diang, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar, Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?

waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talibuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Uang kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebutkan manfaat pohon.
1: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir. Pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara tidak sehat, banjir,
3: ayo,
2: polusi.
3: Tanam pohon, gersang. Lindungi bumi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Udah mas.
1: Cariin barangnya Mai, aku udah gak tahan.
0: Udah mas, aku mohon, cukup mas. Kamu gak kasihan sama aku istri kamu. Anak-anak kita masih kecil mas.
1: Aku butuh barang itu Mai.
0: Maaf mas, ini yang terbaik buat kamu, kita dan anak-anak kita mas.
1: Mai, Mai, tolong aku Mai. Aku gak mau ditangkap. Kamu gak sayang sama aku Mai?
0: Ini sayang yang sesungguhnya mas. Aku dan anak-anak akan menunggu kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Mendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Berikan untuk kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 10 September 2026. Selamat pagi, saudara. Selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Di kesempatan pada pagi ini, saya, pendengar, temani Anda hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat Kota Padang, sebelum memulai kegiatan ataupun memulai aktivitas, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah sholat subuh. Selamat pagi tentu untuk Anda pagi hari ini yang baru saja memonitor kami di frekuensi terestrial kami 95,9 MHz. Ataupun juga untuk Anda, pendengar, yang memantau melalui streaming di www.rri.co.id. Ya, Anda juga bisa melihat dan memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kali ini kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi. Pukul 5 lebih 30 menit. Waktu Indonesia Barat nanti akan masuk dalam dialog tanya-jawab program Mutiara Pagi untuk Anda. Nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811-666-6975. Dalam program Mutiara Pagi, pendengar, kami temani Anda hingga tepat pukul 6 sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Setelahnya kami kembali akan update informasi untuk Anda berikan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 7 nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional untuk Anda yang tentu butuh update informasi ya. Kami nanti akan hadirkan informasi terupdate berita nasional Nusantara, kemudian juga berita olahraga dan berita terkini ya untuk Anda dalam Warta Berita Sentral untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda tentu di pagi hari ini. Setelahnya akan kembali ke program 1 RRI Padang. Nanti pendengar kami akan update informasi gambaran arus lalu lintas dan juga perkiraan cuaca untuk Anda dalam program Lintas dan Cuaca. Setelahnya nanti kita akan masuk dalam program Padang Menyapa untuk Anda pendengar pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 hingga pukul 10 sampai akhir nanti saya temani Anda kembali akan update informasi untuk Anda di kesempatan Padang pagi ini. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita kali ini, kami ingin hadirkan dulu pendengar untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Az-Zukhruf ayat 68 sampai dengan 82 dibacakan Koryanti Novita, terjemahan oleh Firdaus. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dan dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha Suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsi dari apa yang mereka sifatkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda, pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dalam program Mutiara Pagi kali ini, pendengar, kami temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami bahas, pendengar, seputar selalu bersikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami informasikan juga untuk Anda, pendengar, yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar, Anda juga bisa monitor kami, maksimalkan fitur live chat ya di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan Ustadz kita, pendengar, di kesempatan pagi hari ini sudah bersama saya, pendengar, melalui Zoom. Ini dia, ada Al-Ustadz Dr. Haji Emri Donur LCMAG, Wakil Ketua IKD di Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Iya, kita coba sapa lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tito.
1: Iya, kabar baik, sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak Tito.
1: Alhamdulillah. Ustaz, pagi hari ini bahasan kita seputar bersikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Ustaz, ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung setelah paparan dari Ustadz kita, bisa di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Di bagian awal kali ini, kita beri kesempatan dulu, pendengar, untuk Ustadz kita menyampaikan paparannya seputar topik bahasan kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih Pak Tito.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, wal muslimah, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dalam artian meningkatkan kesolehan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, pada subuh hari ini, pagi hari ini, kita ingin mengulang, yaitu terkait dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai landasan adalah surat Hud ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepada Allah saya bertawakal. Hanya kepada Allah saya bertawakal. Dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim salah seorang ulama mengatakan bahwa at-tawakkal nisbuddin, bahwa tawakal itu adalah separuh agama kita terletak pada tawakal. Kaum muslimin rahimakumullah, maka tawakal ini adalah amalun qalbiyun azimun, merupakan pekerjaan hati, pekerjaan jiwa yang maha besar. Bicara tawakal, bicara hati, bicara iman. Tidak mungkin tawakal kita mantap bulat kepada Allah di saat iman dan hati kita tidak bersih dan tidak penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tawakal bukan hanya saya ucapan lidah. Tawakal bukan hanya hiasan kata. Tapi tawakal adalah cerminan jiwa kita di hadapan Zat ya Allah yang Maha Mulia dan Maha Sempurna. Itu dengan tawakal, itu bukan hanya hiasan kata. Tapi adalah cerminan hati, cerminan jiwa, cerminan iman di hadapan Zat Maha Allah yang Maha Sempurna. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku serahkan hidupku. Bukankah kita dalam salat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, inna salati salatku, segala amal ibadahku, aktivit, bahkan hidup dan matiku, lillah, hanya karena Allah. Jadi ini cerminan hati, cerminan jiwa. Di saat iman mantap, jiwa mantap, hanya kepada Allah kita segerakan. Tidak ada mengandalkan kehebatan kita. Tidak ada mengandalkan kehebatan, kebolehan kita. Tapi betul-betul kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita mantap betul bertawakal kepada Allah? Di saat tawakal kita mantap kepada Allah, maka yang pertama kita rasakan ketenangan dalam jiwa kita. Bapak, kaum muslimin rahimakumullah, kita memiliki tiga potensi. Di waktu itu, kita ini ada tiga potensi yang saling tarik-menarik.
1: Yeah.
2: Yang pertama adalah Allah berikan kepada kita namanya an-nafsul lawwamah, nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu apa artinya? Jiwa, pikiran yang selalu menyuruh kita berbuat kejelekan. Udahlah, kerjakan saja lah, nggak apa-apa, mumpung, kan begitu bahasanya. Kerjakan saja, nggak apa-apa. Mumpung. Itu amar, dan itu ada pada diri manusia. Nah, yang kedua,

0: mengandalkan kebolehan kita, tidak mengandalkan apa yang kita miliki. Betul-betul kita serahkan kepada Allah, di situ kita merasakan ketenangan. Allah Akbar. Banyak kisah dalam sejarah Allah. Ingat dalam sewaktu Nabi hijrah ya ke kota Madinah, Abu Bakar sama, wahai Bakar, la tahzan inna Allah man, Allah Akbar. Nggak usah gentar, ada Allah bersama kita. Begitu mantapnya. Ada Allah bersama kita. Maka kita sebagai orang tua, sewaktu mantap tawa, nggak ada rasa kecemasan. Tidak ada rasa kesepian. Tidak ada rasa kesepian, nangis, sedih. Kenapa nangis? Saya nggak ada menemani saya. Oh, ada Allah bersama kita kok. Ada Allah bersama kita. Kenapa kita ketakutan? Ada Allah bersama kita. Nah, ada Allah bersama kita. Nah, ini disebut dengan bahwa makanya wa may yatawakkal Allah wa huwa hasbullahu akbar. Siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbu. Allah cukupkan, bayangkan Pak Tito. Allah cukupkan, bayangkan apalagi di atasnya kita butuhkan. Kita ini kan berusaha kan untuk mencukupi kebutuhan kita kan. Tapi Allah katakan sewaktu kamu bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbu, Allah cukupkan kebutuhan kamu. Nah, ini antaran Pak Tito diskusi kita pada subuh hari ini, pagi hari ini, bagaimana tawakalnya seorang muslim kepada Allah. Makanya fa in tawallau fa qul hasbi Allah la ilaha illa tawakkaltu wa rabbul arsil azim. Itu sebagai antaran Pak Tito. Kita kembali kepada Pak Tito nih.
1: Ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Pergiar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kali ini bahasan kita selalu bersikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kita coba sapa penelpon ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan Ustaz Ridho. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari Ungu Dispo di 60 Kota Solo. Ustaz Ridho dan Udah.
1: Iya. Selamat pagi, Uncu. Ya, silakan. Tema kita pagi hari ini selalu bersikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Uncu.
2: Kalau tawakal itu sama berserah diri juga.
1: Iya. Nanti kita tanyakan ke ustaz kita ya. Oke.
2: Okay. Ya. Kita berserah diri. Apa bedanya tawakal berserah diri dan memasrahkan semuanya kepada Allah? Pasrah bukan berarti mengalah gitu, bukan berarti mengalah gitu, dan tetap berdoa dan berusaha gitu. Saya ingin tahu gitu, gimana yang terbaik kita bersama dengan Allah gitu, supaya Allah menjadi senang dan sayang sama kita. Selamat dunia akhirat. Saya ingin menanyakan gimana kita pendengadap kita kepada orang yang sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan kalau ada sanak famili kita yang sudah meninggal itu? Apa ya itu? Itu cuma tradisi, tidak apa yang ada di dalam Islam. Kalau sudah meninggal itu ada bisa diakan, ngajinya sampai 7, 40, 100, itu gimana itu? Apa itu cuma tradisi, apa emang dari Islamnya gitu, apa dari Al-Qurannya? Itulah pertanyaan saya, sudah jelas, sudah ada
1: nikah. Sudah cukup jelas, Uncu. Terima kasih.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan Ustaz Ridho.
1: Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustaz.
0: Iya. Yeah, jadi pertanyaan Uncu tadi bahwa tawakal itu kan artinya kita serahkan bulat-bulat kepada Allah. Di kontak kita tuh hanya dengan Allah. Itu tawakal itu. Kontak iman kita, kontak batin kita itu hanya kepada Allah diserahkan. Alaihi tawakkaltu, alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku serahkan. Nah, kalau ini yang terjadi kita membuat tenang. Maka ada pertanyaan nanti ini, Pak Tito.

0: Di mana letaknya usaha? Kan seperti itu. Di mana letak usaha?
1: Yeah.
0: Itu pertanyaannya. Usaha, sewaktu kita berusaha, berusahalah semaksimal mungkin. Tidak satu pun yang tertinggal. Seperti itu, Pak Tito. Gak ada berusaha. Betul-betul kita maksimalkan potensi kita.
1: Yeah.
0: Kita berilmu. Kalau hari ini kan ikut pelatihan, kita tambah skill kita kan begitu Pak Tito ya.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau nggak cukup ilmu, kita tambah skill kita. Itu namanya usaha. Tapi jadi sewaktu kita berusaha, tidak satu pun yang kita masih ini sudah sempurna usaha. Oke. Tapi setelah itu kita serahkan bahwa ini berhasil bukan karena siapa-siapa. Allah yang menentukan. Itu yang bahasa seperti itu kira-kira Pak Tito. Kaitannya antara usaha dengan tawakal. Giliran usaha, kita maksimal berusaha. Tapi giliran tawakal, kita tidak mengandalkan kepada kehebatan kita. Hanya kita tidak butuh dengan siapa-siapa. Hanya Allah yang bisa menyukseskan usaha saya ini. Nah, ini disebut dengan hubungan antara tawakal dengan usaha. Jadi nggak ada kita mengatakan, aduh kenapa ya saudara usaha nggak jadi. Udah itu terbunuh Allah, kok saya salahnya itu. Ya kan? Jadi kalau kita tidak berhasil Bapak Ibu ya, ya nggak apa-apa Nanda. Itu namanya kemenangan yang tertunda. Kita jalani terus. Mungkin nurah Allah itu yang terbaik. Ah itu bahasanya. Karena kita serahkan kepada Allah. Bulat-bulat. Nah, jangan sampai. Tapi gini, ini saya berhasil ya Allah, hanya kepada Engkau tawakal ya Allah, saya adalah, oh kalau bukan usaha, itu tidak ada bahasa seperti itu lagi. Saya serahkan kepada Allah. Nah itu disebut dengan tawakal. Jadi tawakal itu cerminan iman. Cerminan iman. Makanya kita lihat para sahabat ya, sewaktu selesai perang Uhud, ditakut-takuti oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy Abu Sufyan waktu itu. Ditakut-takuti. Ini innannasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Abu Sufyan takuti, ini coba nih orang sudah berkonspirasi untuk menghantam kamu, untuk mengusir kamu. Nah, gitu bahasanya. Ini bahasa dunia sudah berkonspirasi. Ya kan? Maka takutlah kamu kepada mereka. Orang sudah berkumpul. Apa jawabannya? Apa yang terjadi? Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Sahabat mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah segala. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Berubah itu nikmat yang sangat luar biasa. Nah, ini namanya betul-betul kita bertawakal. Makanya semakin banyak kita membaca kisah-kisah nih Pak Tito, Bapak Ibu ya. Kisah-kisah para nabi, para kisah para al-anbiya, orang-orang soleh ya, para sahabat, ulama, kita akan mendapatkan kisah-kisah inspiratif bagaimana mantapnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini lega, happy. Kita kan ini jadi bahagia Pak Tito, Bapak Ibu ya. Nah, itu membuat kita tawakal, itu membuat kita bahagia. Enggak ada kita salahkan. Nah, itu uncu ya. Kemudian pertanyaan uncu juga tadi bahwa takziah itu bagian dari agama. Takziah itu bahasa kita kan memberikan situasi dingin, memberikan kesejukan ya. Bahasa-bahasa motivasi, semangat ya. Di balik ujian nanti ada Allah berikan kemudahan, Allah berikan berbagai kebaikan-kebaikan kepada kita. Nah, itu bagian tidak bahwa takziah itu adalah bagian dari tuntunan agama sewaktu seseorang mendapat musibah atau mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita. Seperti itu jawaban untuk Uncu Dipo Pak Tito.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, Pak. Ya. Ustaz, satu yang terakhir kita coba ya. Sapa penelpon ya, Ustaz.
0: Iya, ya, Pak Tito.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Tito.
1: Iya, baik. Dengan Pak Arbet ya?
2: Benar, Pak Tito.
1: Baik, silakan Pak Arbet.
2: Iya. Assalamualaikum, Ustaz Dido.
0: Iya, silakan Pak.
2: Kalau bicara berserah diri tawakal, bagaimana kita mencapai makam berserah dirinya Ibrahim sewaktu mau dibakar, atau Musa sewaktu mentok di Laut Merah, Pak Ridho? Karena kalau Rasul kita lihat endingnya kan selalu ada pertolongan Allah. Tapi kita manusia biasa ini kadang-kadang setengah atau sepertiga yakin di balik tawakal itu akan selalu datang pertolongan yang nyata. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
0: Terima kasih Pak Albert ya. Izinkan saya mengulang kisah. Kita membaca kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sewaktu dicampakkan ke laut Allah fi dhulumat, gelap luar biasa ya. Fi dhulumatin salah gelap, tiga kegelapan, malam hari, laut, musuh perikan gitu ya. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kan, fastajaba lahum rabbuhum, Allah ijabah doa. Maka Allah bertanya, itu kan Nabi. Ketika dapat Arbet itu kan Nabi. Tapi Allahu Akbar, di ayat berikutnya Pak Arbet ya, bisa kita baca surah Al-Anbiya, tak salah silap ayat 98 gitu ya, saya lupa ayat nomor ayatnya. Kita sini sekian. Di surah Al-Anbiya itu, wa kadzalika nunjil mu'minin, Allahu Akbar. Siapapun orang mukmin yang membaca, ha, begitu bahasanya Al-Quran. Siapapun la macam la ilaha illa anta subha la ilaha illa anta, begitu ke tawakalnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, maka Allah selamatkan orang-orang beriman. Bayangkan nih Pak Albert, bukan hanya Nabi, makanya wa kadzalika nunjil mu, kata para ulama, ayat sangat menyejukkan sekali. Karena itu fastajaba lahum rabbum, kami ijabah doanya, doanya Nabi Yunus. Tapi yang di ujungnya wa kadzalika nunjil mu'minin, siapapun orang beriman yang berserah diri kepada Allah, yang membaca ayat la ilaha illallah, selamatkan mereka. Nah, seperti itu Pak Abed. Jadi saya kata lagi bahwa memang betul pada diri Nabi tentu ada mukjizat ya, yang tidak bisa dikalahkan, diikuti oleh orang, betul itu. Tapi sekali lagi bahwa tawakal itu dikatakan Ibnu Qayyim separuh agama kita, cerminan agama kita. Cerminan jadi kita orang tua lah ya, ada orang tua. Kenapa orang-orang tua kita tidak merasa sedih? Karena dia yakin ada Allah. Ada Allah. Ya kan? Nabi kita nanti ada Allah. Inilah maka sahabat kita, sahabat tadi ditakut-takuti oleh Abu Sufyan. Ini awas kamu ya, kamu kan bukan penduduk Madinah. Orang sudah berkonspirasi, orang akan berkumpul, Yahudi sebagian akan berkumpul mengusir kamu. Terjadi apa? Apa jawaban mereka? Hasbunallah, ya kan? Mereka cukup Allah segala-galanya. Maka apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang terjadi fazaduhum imana, iman mereka semakin bertambah. Itu luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal. Maka kalau intau akal yang mantap, fanqalabu bini'matin minallahi wa fatlin, maka yakinlah akan berubah menjadi nikmat yang luar biasa. Nah, makanya Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama, mari kita banyak baca kisah-kisah para nabi-nabi, kisah orang-orang soleh. Ini bukan kisah biasa. Makanya separuh isi, sepertiga isi Al-Quran itu tentang kisah-kisah. Kisah itu sangat inspiratif. Ya kan? Karena watilkal ayyamunu dawilu habainan nas. Ya. Kisah-kisah itu membuat apa? Linusabbita bihi fuadak. Untuk mengokohkan hati dan pikiranmu. Jadi kalau kita nih Pak Tito, Pak Bibu, ya Pak Albert ya. Ini baca aja kisah-kisah. Mantap kita ini. Saya ingin mungkin Pak Tito sikit, Pak Tito ya. Yeah. Kita ingat sewaktu Halimatus Sa'diyah ya. Ini contoh Halimatus Sa'diyah. Kan dia budaya orang Arab dulu. Mereka dari kampung, dari Badui pergi ke kota. Ingin mencari siapa yang bisa mereka susukan. Nah, itu namanya nanti menjadi saudara sesusuan ya. Nah, kan Halimah itu pekerjaannya. Dia sudah menyiapkan, apa nama Pak Tito, Pak Wibu, menyiapkan kendaraannya lah bahasa hari ini, ontanya, kendaraannya. Tapi yang terjadi kepada Allah, patah kendaraannya. Coba, menurut kecewa, kan ada Pak Tito kan? Iya kan? Kecewa kan? Aduh begini ya, tapi tidak ada dia kecewa. Bahasa apa? Orang pagi-pagi udah pergi. Kita pagi baru mau menservis mobil. Kan itu bahasa itu kan? Siapa dapat lagi ini? Siapa lagi sewa kita mau dapat lagi ini? Allahu Akbar, siapa yang terjadi? Dia terlambat, tapi dia mendapatkan Rasulullah yang disusukannya. Itu luar biasa. Siapa yang mengira kan? Siapa yang mengira? Nah, itu serahkan kepada Allah semuanya. Jangan serahkan kepada kehebatan kita. Makanya giliran usaha, maksimalkan usaha kita. Begitu Pak Tito, Pak Bibo ya.
1: Oke.
0: Tapi giliran finishingnya serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kira-kira Pak Tito.
1: Oke.
0: Kemudian ini materi kita ini mengingatkan kita-kita. Kita ada Allah.
1: Yeah.
0: Kita ada Allah. Ha, itu. Kita ada Allah yang maha tahu segala-galanya.
1: Baik, baik Ustadz Ridho, karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih banyak Ustadz sudah ya, bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Salam sehat selalu Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz Ridho.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri Mutiara Pagi edisi kali ini hari Kamis tanggal 10 September 2026. Selalu bersikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Ustadz kita tadi, pendengar, ada Ustadz Dr. Haji Ridho Nur LC/MAG, Wakil Ketua IKA di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung, sudah mendengarkan Mutiara Pagi kali ini. Kami hadirkan untuk Anda setelah ini Warta Berita Daerah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Instrumental dan visual di area bandara kita bahwa jarak pandang visibility masih berada di atas batas minimum ya keselamatan penerbangan.
3: Direncanakan tanggal 20 September setelah pembongkarannya resmi selesai, pihak kontraktor utama karya dan adikarya akan segera melakukan penutupan area stadion ini.
1: Sari Berita. Manajemen Bandara Internasional Minangkabau atau BIM memastikan aktivitas penerbangan masih beroperasi normal dan lancar meski terjadi penurunan kualitas udara akibat asap karhutlah. Peletakan batu pertama di kawasan Gor Haji Agus Salim kemarin menandai dimulainya pembangunan total stadion yang selama ini menjadi salah satu ikon olahraga Sumatera Barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, Dinas Kehutanan Sumatera Barat menyatakan kabut asap yang menurunkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Barat berasal dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga. Meski demikian, sejumlah titik panas di dalam daerah tetap dipantau karena berpotensi berkembang menjadi titik api. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyatakan kabut asap karhutla yang menurunkan kualitas udara di sejumlah kabupaten kota merupakan kiriman dari provinsi tetangga. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ferdinal Asmin pada RRI Padang kemarin mengatakan asap karhutla dari provinsi tetangga terbawa angin hingga ke Sumatera Barat.
5: Jadi lebih banyak disebabkan oleh asap kiriman dari provinsi tetangga kita. Sementara ini kita juga ada kejadian itu, tapi tidak semasif dari kalau lihat dari titik hotspot dan kejadiannya tidak semasif yang terjadi di provinsi tetangga. Di situ memang banyak sekali kalau di Rio, Jambi, Sumatera Selatan itu gambut itu pak, gambutnya memang banyak.
4: Kendati demikian, Ferdinal Asmin mengatakan ada juga beberapa kejadian karhutla di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, peristiwa dimaksud tidak signifikan dan telah tertangani. Menurut Ferdinal, di Sumatera Barat masih terdapat sejumlah titik panas yang tersebar pada sejumlah kabupaten kota. Kebanyakan di pesisir selatan, Pasaman Barat, Darmasraya, dan Sijunjung. Keberadaan titik panas dimaksud terus dipantau sebab memiliki potensi menjadi titik api karena hari tanpa hujan berpotensi terjadi cukup panjang. Sementara itu, kualitas udara di beberapa wilayah di Sumatera Barat sepekan terakhir berfluktuasi pada rentang tidak sehat hingga berbahaya. Menindaklanjuti kondisi dimaksud, sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi siswa. Di antaranya di Kabupaten Darmasraya, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang. Dodi Istio melaporkan.
1: Pregar, Manajemen Bandara Internasional Minangkabau atau BIM memastikan aktivitas penerbangan masih beroperasi normal dan lancar. Sebab jarak pandang di kawasan bandara masih berada di atas ambang batas minimum meski terjadi penurunan kualitas udara akibat asap karhutla. Berikut laporan Hans.
6: Airport Operations Services and Security Division Head Bandara Internasional Minangkabau, Erwin Adiasa, kepada RRI kemarin mengatakan dampak kabut asap yang melanda sebagian besar wilayah Kota Padang dan sekitarnya tidak berdampak langsung terhadap operasional penerbangan. Berdasarkan amatan harian, jarak pandang di kawasan bandara masih berada di atas ambang batas minimum keselamatan penerbangan sehingga belum mengganggu operasional penerbangan. Erwin menjelaskan, Bandara Internasional Minangkabau telah melayani sebanyak 41 penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Sejumlah rute domestik diantaranya yakni tujuan Jakarta, Medan, Batam, dan Gunung Sitoli, serta rute internasional menuju Kuala Lumpur, Malaysia.
2: Antara visual, pantauan instrumental dan visual di area bandara kita bahwa jarak pandang visibility masih berada di atas batas minimum ya keselamatan penerbangan. Jadi ini terus kita pantau untuk bagaimana pergerakan cuaca secara real time ini kita bisa memastikan dari sisi aspek keselamatan penerbangan.
6: Erwin menyebut dalam kondisi kabut asap saat ini, manajemen BIM menjadikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada penumpang. Sementara itu, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang Di Agam Sugeng Nugroho mengungkapkan kondisi kualitas udara Kota Padang dan sekitarnya masih berada dalam kategori sedang. Berdasarkan pengamatan dan perakiraan menggunakan data European Center for Medium Range Weather Forecast, kualitas udara Kota Padang masih berada dalam kategori sedang, namun diperkirakan meningkat pada pagi ini.
7: Kalau perakiraan kami, untuk Kota Padang hari ini sampai besok itu kategorinya pada kategori sedang. Tapi kalau sedang itu kategorinya PM2.5-nya berada pada kisaran 15,6 sampai 55,4 mikrogram per meter kubik.
6: Sugeng menjelaskan, adanya perbedaan hasil informasi kualitas udara antara GAW Bukit Koto Tabang dengan platform IQR. Menurutnya, informasi yang berasal dari IQR merupakan indeks kualitas udara yang menggunakan 6 parameter, yakni PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, dan O3, yang kemudian diintegrasikan menjadi satu nilai indeks. Hans Primananda melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang memperkuat langkah mitigasi menghadapi kabut asap yang masih menyelimuti. Upaya dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi bersama dengan kelompok siaga berencana atau KSB, kemudian membagikan masker, serta mengingatkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
8: Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, kondisi kabut asap yang terjadi saat ini sebagian besar dipengaruhi kiriman dari provinsi tetangga. Sejumlah wilayah seperti Riau dan Jambi masih mengalami kebakaran hutan dan lahan sehingga asap terbawa angin menuju Kota Padang. Menurutnya, BPBD bersama sejumlah pemangku kepentingan telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat. KSB di tingkat kecamatan turut dilibatkan untuk membantu distribusi masker sekaligus menyampaikan edukasi dan imbauan kepada warga. Selain menghadapi dampak kabut asap, BPBD mengantisipasi kemungkinan munculnya kebakaran di wilayah Kota Padang sendiri. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok sembarangan, maupun membakar sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
9: Mitigasi yang kita lakukan, yang pertama itu tentu kita memberi himbauan kepada masyarakat ya. Khususnya kalau di Kota Padang ini kan kalau hutan kita tidak banyak. Kemudian ada perladangan di Bungus juga di Koto Tangah, cuma sedikit. Itu walaupun sedikit juga kita menghimbau kepada warga, jangan membuka lahan dengan cara membakar gitu. Kita lakukan mitigasi juga itu memang kita memberikan masker ya. Kalau keluar rumah, keluar ruangan ya itu memang harus pakai masker gitu.
8: Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, menyampaikan kondisi kemarau membuat potensi kebakaran perlu diwaspadai bersama. Masyarakat diminta berperan dalam mencegah munculnya titik api di lingkungan masing-masing. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada selama kondisi kabut asap dan kemarau panjang berlangsung. Kesiapsiagaan masyarakat dinilai penting untuk mencegah gangguan kesehatan sekaligus mengantisipasi kebakaran di lingkungan sekitar. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menginstruksikan seluruh polres dan jajaran memperbanyak kegiatan pembagian masker kepada masyarakat. Menyusul buruknya kualitas udara akibat asap karhutlah dari provinsi tetangga. Informasi selengkapnya disampaikan Sali.
10: Polri hadir tidak saja menjaga keamanan, tapi juga memberikan perlindungan dan keselamatan bagi masyarakat.
8: Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmilawati Rosia kepada RRI mengatakan instruksi pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Polri di tengah kondisi udara yang memburuk sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT Polwan ke-78 sepanjang September 2026. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan personil Polwan Polda Sumatera Barat kepada masyarakat di 3 titik kota Padang kemarin. Susmilawati menyampaikan pembagian masker dilakukan di kawasan Simpang Ujung Gurun, Simpang Jamriah, dan Simpang Alai Kota Padang yang menjadi lokasi dengan aktivitas masyarakat cukup padat. Selain membagikan masker, personel Polwan juga mengingatkan warga agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Susmelawati menjelaskan, pembagian masker ditujukan untuk membantu melindungi masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi tersebut juga dirasakan masyarakat Kota Padang yang terdampak kabut asap karhutla dari provinsi tetangga. Susmelawati menyampaikan jajaran Polda Sumatera Barat akan terus membagikan masker selama kondisi udara masih mengkhawatirkan. Seluruh Polres dan jajaran di Sumatera Barat didorong melakukan langkah serupa untuk membantu melindungi masyarakat dari dampak kabut asap tersebut.
10: Kami sudah berkoordinasi dengan Polres jajaran juga, karena ini adalah September, masih bulannya Polwan, hari Polwan kita. Dari mulai minggu kemarin sebenarnya sudah banyak aktivitas-aktivitas seperti di Damas Raya, seperti di Sijunjung, Polres Padang juga sudah mulai melaksanakan pembagian masker kepada anak-anak sekolah dan para pengendara motor.
8: Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosia menambahkan, memburuknya kualitas udara juga berdampak pada aktivitas pendidikan sehingga pembelajaran jarak jauh bagi pelajar di Kota Padang masih diberlakukan hingga besok. Pada kesempatan ini, ia menghimbau masyarakat tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di ruang terbuka sampai kualitas udara kembali membaik. Salidla Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat penegakan disiplin dan etika aparatur sipil negara melalui surat edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 10 tahun 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, akhlak, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Berikut laporan Dodik.
4: Staf ahli Gubernur Sumatera Barat Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Jasman pada RRI Padang kemarin mengatakan surat edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 10 tahun 2026 tentang disiplin dan etika aparatur sipil negara menjadi pedoman dalam menjalankan tugas kedinasan. Menurutnya, penegakan disiplin tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan pembinaan. Jasman menjelaskan, ASN diminta mematuhi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut penting untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, sekaligus mencegah tindakan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam surat edaran tersebut, yakni ASN diminta menghindari situasi kedinasan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik maupun kode perilaku, termasuk pertemuan hanya antara dua orang berlainan jenis di dalam ruangan tertutup yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas aparatur.
11: Kemudian adanya sana itu roh daripada integritas yang disampaikan. Kemudian akhlak dan profesionalisme ASN, kepatuhan terhadap nilai kode etik dan kode perilaku. Ujung-ujungnya adalah menjaga martabat pegawai itu sendiri, ASN itu sendiri. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
4: Menurut Jasman, etika tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang ASN menjaga kepatuhan dalam berperilaku selama menjalankan tugas pemerintahan. Ia menambahkan, kebutuhan terhadap regulasi etika penyelenggara negara secara nasional sebenarnya telah lama menjadi pembahasan. Namun hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur etika seluruh penyelenggara negara. Karena itu, langkah yang dilakukan Pemprov Sumatera Barat melalui surat edaran gubernur diharapkan tidak hanya menjadi aturan administratif, namun membangun budaya etika di lingkungan birokrasi. Dodi Istio melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS dan pemerintah Sumatera Barat menghimbau masyarakat berperan aktif memutakhirkan datanya pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Pemutakhiran data secara mandiri diperlukan agar posisi desil atau tingkat kesejahteraannya dapat segera disesuaikan. Selengkapnya disampaikan Hans.
12: Apa-apa yang terjadi yang mungkin dihadapin oleh masyarakat tentunya ketika ada ketidaksesuaian, sesungguhnya sudah disiapkan kanal-kanal untuk bisa updating.
6: Masyarakat yang merasa posisi desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, diminta tidak resah. Kepada RRI, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin di Padang kemarin mengatakan, masyarakat dapat mengajukan sanggahan dan memperbarui data melalui kanal yang telah disediakan oleh pemerintah. Hasan mengungkapkan, perubahan posisi desil masyarakat bukan berasal dari hasil sensus ekonomi, sebab pelaksanaan dan pengolahan data sensus ekonomi masih berlangsung. Ia menjelaskan, penetapan desil didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK yang merupakan hasil integrasi sejumlah basis data dari berbagai institusi. Data tersebut antara lain berasal dari survei Angkatan Kerja Nasional, SAKERNAS, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan P3KE, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, serta data BPJS.
12: Baik itu melalui Kemensos ya dengan cek bansosnya atau melalui kelurahan atau nagari melalui 6NG-nya ya, melalui Dinsos ya, 6NG atau melalui BPS melalui pemutakhiran DTSN-nya. Jadi kita sebetulnya menyiapkan itu. Jadi ini relatif.
6: Hasan menambahkan, pemutakhiran data dilakukan setiap 3 bulan atau setiap triwulan. Proses tersebut menurutnya dapat mengubah posisi seseorang atau keluarga dalam kelompok desil. Karena itu BPS meminta masyarakat di Sumatera Barat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk segera mengajukan pembaruan data melalui jalur formal dengan mendatangi kantor kelurahan atau dinas sosial maupun secara mandiri melalui aplikasi cek bansos maupun aplikasi perlindungan sosial atau perlinsos. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Saifullah menyebut, pemerintah provinsi bersama BPS Sumbar telah membuka ruang untuk pemutakhiran dan verifikasi data bagi warga yang mengeluhkan status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka.
13: Kalau ingin merubahnya, kesempatan itu ada. Kalau di Kemensos, itu ada namanya cek bansos ya. Cek bansos, kita langsung bisa guna aplikasi itu, sanggah ya. Tuh. Kemudian kalau di BPS sendiri, ada juga sekarang dibuat aplikasi ya, cek DTSN, itu juga bisa langsung.
6: Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Saifullah menambahkan, masyarakat masih dapat memperbarui data desil dimaksud secara berkala. Ia meminta warga, terutama yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 5, untuk memeriksa kembali status mereka pada aplikasi yang disediakan oleh pemerintah maupun di tingkat pemerintah nagari setempat. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan pembangunan sekolah rakyat mulai dilakukan pada 2027 di Jorong Padang Tujuh, nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, dengan luas lahan mencapai 6,5 hektar. Berikut laporan Sali Dela Putri.
14: Kita menunggu keputusan pusat lagi untuk penetapan titik pembangunan di Lingkungan Awo, Padang Tujuh.
15: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat, Vanfoni Gorbi, kepada RRI kemarin mengatakan, kriteria kesiapan pembangunan sekolah rakyat di daerah setempat telah dipenuhi ke Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum RI melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat dan Kementerian Sosial RI, termasuk kesiapan lahan. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan pematangan lahan sambil menunggu penetapan pemerintah pusat untuk pembangunan fisik sekolah. Vanfoni menjelaskan, Pasaman Barat diupayakan masuk tahap ketiga pembangunan sekolah rakyat yang proses tendernya direncanakan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun ini. Jika mendapat prioritas pada tahap tersebut, pembangunan fisik akan dimulai pada 2027 7 setelah proses tender dan penetapan pelaksanaan selesai. Fanfoni menyampaikan dalam hal ini, pemerintah daerah bertugas memenuhi kriteria kesiapan, sedangkan pembangunan fisik akan ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial. Kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp250 miliar, namun angka tersebut masih dapat berubah karena desain dan dokumen teknis pembangunan belum ditetapkan.
14: Semua tingkatan, SD, SMP, SMA. SD-nya 12 kelas, SMP 6 kelas, SMA 6 kelas. Kita menunggu penetapannya lagi. Nanti kan tender, nanti dapat pemenang, nanti langsung pelaksana lagi pembangunan 2027. Mudah-mudahan di awal tahun kita sudah ikut proses fisik lagi.
15: Fanfoni menambahkan, calon peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan bagi anak dari keluarga yang masuk dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN desil 1 dan 2 dengan jumlah lebih kurang 4.000 anak dari jenjang SD hingga SMA. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap pembangunan mendapat prioritas pada tahap ketiga sehingga sekolah dapat segera dibangun pada 2027 dan beroperasi setelah seluruh fasilitas pendidikan selesai disiapkan. Salihdela Putri melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke berita olahraga. Peletakan batu pertama di kawasan Gor Haji Agus Salim kemarin menandai dimulainya pembangunan total stadion yang selama ini menjadi salah satu ikon olahraga Sumatera Barat. Pengerjaan fisik stadion ditargetkan rampung pada 2028 mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans.
16: Untuk itu kita mencoba mengakomodir semua pihak dan alhamdulillah hari ini bisa kita eksekusi dan mohon doa, mohon dukungannya dari seluruh masyarakat agar proyek ini bisa cepat selesai.
6: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI di Padang kemarin mengatakan pembangunan kembali Stadion Haji Agus Salim Padang menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Sumatera Barat. Pembangunan ulang stadion yang telah berdiri sejak 1985 tersebut menandai lahirnya stadion baru yang dirancang dengan konsep modern serta memenuhi standar pertandingan sepak bola internasional. Andre menjelaskan, meski mengusung konsep modern, identitas Minangkabau tetap dipertahankan. Fasad stadion akan menampilkan unsur rumah adat Minangkabau, sementara gonjong 9 yang selama ini menjadi ciri khas Stadion Haji Agus Salim juga akan dihadirkan kembali.
3: Direncanakan tanggal 20 September setelah pembongkarannya resmi selesai, pihak kontraktor, utama karya dan adikarya akan segera melakukan penutupan area stadion ini. Ini stadion baru, modern, single seat semua. Ya insya Allah stadion ini memang tidak terlalu besar, kapasitasnya hanya 12.000 sampai 13.000 penonton. Tapi saya rasa ini sudah sangat-sangat modern dan sangat-sangat representatif undangnya Semenpora FC ke depan.
6: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre menambahkan, Stadion Baru Haji Agus Salim Padang diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 12 hingga 13 ribu penonton dengan sistem single seat dan mengacu pada standar Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Fasilitasnya akan dilengkapi dengan lapangan berstandar FIFA, drainasi modern, ruang ganti pemain, ruang wasit, ruang konferensi pers, ruang serbaguna, serta fasilitas bagi penyandang disabilitas. Pembangunan ditargetkan rampung pada awal 2028. Setelah selesai, stadion diharapkan kembali menjadi kandang Semen Padang FC pada musim 2028-2029. Hans Primananda melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat belum memutuskan pelaksanaan Car Free Day atau CFD atau Hari Bebas Tanpa Kendaraan tetap dilanjutkan atau dihentikan pada pekan depan. Hal dimaksud menyusul semakin menurunnya kualitas udara di Kota Padang sejak beberapa hari terakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, keputusan pelaksanaan CFD akan melihat perkembangan kualitas udara hingga besok Jumat 11 September 2026. Saat ini pembahasan terkait pelaksanaan CFD telah dilakukan secara internal, namun pihaknya belum menetapkan apakah kegiatan tersebut dihentikan sementara atau tetap dilaksanakan. Tasliatul menjelaskan, apabila kualitas udara berada pada kondisi sangat tidak sehat, masyarakat tidak dibiarkan melakukan aktivitas luar ruangan dalam jumlah besar. Terlebih Gubernur Sumatera Barat juga telah mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi pertimbangan khusus karena aktivitas olahraga seperti CFD sulit dilakukan dengan menggunakan masker. Untuk itu, apabila kualitas udara belum membaik, masyarakat disarankan melakukan olahraga di dalam ruangan.
17: Terkait dengan penurunan kualitas udara yang kita lihat dari beberapa aplikasi ya, memang kami belum putuskan, tapi sudah didiskusikan di internal kita di Dinas Pemuda Olahraga. Kita menunggu sampai hari Jumat barangkali untuk memberikan pemberitahuan. Nah, kita tidak mau juga nanti kalau dalam situasi kualitas udaranya sudah sangat tidak sehat, tentu tidak mungkinlah kita biarkan masyarakat beraktivitas dengan sekian ramainya warga untuk beraktivitas di luar.
8: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, memastikan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama sebelum kegiatan CFD digelar. Melati Oktawina melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Manajemen Bandara Internasional Minangkabau atau BIM memastikan aktivitas penerbangan masih beroperasi normal dan lancar. Meski terjadi penurunan kualitas udara akibat asap karhutlah. Peletakan batu pertama di kawasan Gor Haji Agus Salim kemarin menandai dimulainya pembangunan total stadion yang selama ini menjadi salah satu ikon olahraga Sumatera Barat. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Perumda Air Minum Kota Padang melanjutkan perbaikan Aselator 2 di instalasi pengelolaan air atau IPA Gunung Panggilun yang berpotensi mengganggu pasokan air bersih di sejumlah wilayah pelayanan. Pengerjaan diperkirakan berlangsung sekitar 3 minggu sehingga pelanggan diminta menyiapkan penampungan air untuk kebutuhan selama proses perbaikan. Direktur Operasional Perumda Air Minum Kota Padang, Afrizal Kunding, menyampaikan bahwa perbaikan Aselator 2 merupakan kelanjutan setelah pengerjaan Aselator 1 rampung. Perbaikan dilakukan untuk memulihkan sekaligus juga meningkatkan keandalan infrastruktur pengelolaan air dalam jangka panjang. Dan pendengar, ia juga menyampaikan bahwa selama pengerjaan berlangsung, Perumda Air Minum melakukan pengaturan operasional yang dapat berdampak pada distribusi air bersih kepada pelanggan. Gangguan pasokan diperkirakan terjadi pada waktu dan wilayah berbeda, tergantung pada pola operasional jaringan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan.

0: Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual,